Ya, sahabat budaya masih bersama di Kapar Pagi obrolan santai Baribasa terkait dengan bagaimana relevansi nilai budaya Bugis terhadap kebijakan dana desa ya, dan tentu terkait dengan adanya pembangunan Kopdes ini menjadi salah satu hal yang banyak para aparatur desa ya, termasuk kepala desa yang tentunya khawatir dengan adanya pembangunan ini karena akan berimbas pada dana desa. Jadi, tapi tentu dengan adanya Kopdes Merah Putih atau koperasi desa atau kelurahan di mana nanti akan mampu ketika memang dikelola dengan baik itu bisa membawa dampak perekonomian ya di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat di desa. Nah, tentu harapan kita bahwa harapannya juga tadi pendengar dengan adanya pembangunan koperasi Merah Putih di desa-desa ini nanti mampu dikelola dengan baik. Tinggal bagaimana nanti kita tetap optimis ya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tentu tidak lain adalah untuk bagaimana membantu masyarakat di desa. Karena nanti koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini menjadi soko guru kedaulatan ekonomi rakyat. Karena tadi itu ada beberapa hal yang menjadi keuntungan dengan adanya terbentuknya koperasi Desa Merah Putih ini, di mana manfaat yang nyata bisa dirasakan nanti yaitu adanya pemotongan jalur tengkulak, di mana hasil-hasil usaha dan panen warga itu dibeli langsung oleh koperasi dengan harga adil standar pemerintah. Kemudian bisa juga Kopdes ini mampu mengendalikan inflasi pangan karena harga kebutuhan dapur di kelurahan akan menjadi stabil karena dipasok langsung dari produsen utama tanpa makelar. Nah, kemudian yang diharapkan juga ini nanti dengan adanya kehadiran Kopdes Merah Putih atau kelurahan Merah Putih ini bisa membuka jutaan lapangan kerja di mana menyerap tenaga kerja lokal dalam skala besar sebagai pengurus, pengawas, dan staf operasional gerai. Nah, tentunya yang diharapkan manfaatnya juga yaitu menjadi ekonomi sirkular desa di mana uang belanja warga berputar kembali untuk modal petani lokal untuk menggerakkan ekonomi dari akar rumput. Nah, itulah yang menjadi manfaat nyata nanti yang diharapkan dengan adanya kehadiran koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini sehingga menjadi soko guru kedaulatan ekonomi rakyat. Karena di program-programnya nanti itu akan ada beberapa bentuk usahanya yaitu sembako, gerai sembako atau kophub, kemudian ada gudang atau cold storage untuk menyimpan hasil-hasil pertanian dengan freezer dengan ataupun tempat-tempat yang dingin, penyimpanan dingin agar hasil petani, daging dan tangkapan nelayan lokal ini tahan lama serta tidak mengalami kerusakan. Kemudian tadi itu Kopdes nanti itu juga ada armada logistik desanya di mana ada fasilitas truk, ada pick up untuk menjemput hasil-hasil produksi warga langsung di lapangan sehingga tidak melalui lagi tengkulak. Jadi langsung dijemput hasil-hasil pertaniannya petani dan dibeli langsung oleh koperasi Merah Putih ini. Kemudian ada juga unit simpan pinjam atau kopbank di mana kopbank ini nanti memberikan akses pembiayaan dan modal usaha mikro terjangkau dengan dukungan langsung dari bank-bank Himbara tadi itu ya. Kemudian ada juga kliniknya atau apoteknya. Jadi koperasi Merah Putih ini juga memiliki apotek dan klinik desa di mana menyediakan akses berobat dan obat-obatan generik berkualitas dengan harga murah melalui kemitraan BPJS dan Lavi TNI. Jadi ada dua kerjasamanya itu dengan BPJS dan juga Lavi TNI untuk klinik desa atau apotek desa. Kemudian ada juga gerai dan pusat pelatihan di mana pusat administrasi digital, pendaftaran anggota baru serta tempat inkubasi pelatihan manajemen UMKM setempat. Jadi Kopdes Merah Putih nanti ini juga menyiapkan gerai pusat pelatihan. Jadi UMKM-UMKM yang ada di desa atau di kelurahan ingin mengembangkan usahanya, ingin mengembangkan atau meningkatkan omsetnya tentu butuh
pelatihan-pelatihan ya. Nah, nanti di Koperasi Desa Merah Putih ini ada gerai pusat pelatihan UMKM sebagai inkubasi pelatihan manajemen UMKM setempat. Dan tentu masih banyak lagi ya sahabat budaya yang bisa kita nanti lihat bagaimana harapannya kita melihat dan merasakan bagaimana terbentuknya Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ini di tingkat desa ataupun kelurahan.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Anda bahwa Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya seminggu setelah proklamasi kemerdekaan. Kita mulai dengan sedikit kilas balik ketika Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942. Radio siaran Jepang, yakni Hoshokan Rikyoku, mulai bersiaran di tanah air. Selain untuk memberikan informasi, siaran radio juga sebagai propaganda Jepang untuk Indonesia. Bom Hiroshima dan Nagasaki kemudian menjadi tanda runtuhnya pendudukan Jepang atas Indonesia. Berkat informasi via radio atas peristiwa bom tersebut, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaan melalui momentum proklamasi pada 17 Agustus 1945. Para tokoh radio yang dulu aktif dalam jaringan penyiaran Jepang menyadari betapa pentingnya radio sebagai alat untuk menyatukan bangsa. Sehingga pada 11 September 1945, mereka berkumpul di rumah Adang Kadarusman di Jakarta dan memutuskan untuk mendirikan RRI dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertama yang kemudian menjadi titik tolak suara dan hati bangsa. Tanggal tersebut juga menandai kelahiran RRI dengan menganut slogan
1: "Sekali di udara, tetap di udara."
0: RRI merupakan radio yang menyandang nama negara dengan isi siaran yang ditujukan kepada kepentingan bangsa yang bersifat independen, netral, serta tidak komersial. Fungsi utamanya memberikan sebuah pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan menjaga citra positif bangsa Indonesia di dunia internasional.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
4: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
6: Sahabat Lukman Rolak Bisal, kali ini saya hadir kembali dengan lagu daerah Makassar yang berjudul Amatku Sayang. Dedikasi buat seluruh anak yang ada di bumi. Bahwasanya ibumu adalah pintu surgamu, maka jaga dan hargai pintu itu dengan rasa kasih dan sayang. Mari kita simak sama-sama lagu berikut ini, Amatku Sayang. Cekidot.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia. Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Ya, sahabat budaya masih bersama di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Silakan yang mau bergabung, kami masih tunggu kebersamaan tadi 0811400925. Tentu masih berbicara tentang operasi Merah Putih Desa atau Kelurahan ya, di mana tadi sudah kita banyak berdiskusi terkait dengan menjadi soko guru kedaulatan ekonomi rakyat. Nah, ternyata banyak hal yang dirasakan nantinya ketika koperasi Merah Putih ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Oke, kita terima lagi. Assalamualaikum, Bari Basa. Halo, assalamualaikum. Bari Basa.
1: Bari Basa Ambro.
0: Iya, dengan siapa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah. Kita
1: ini mau bercerita masalah ya, baik.
0: Iya.
1: Bercerita masalah koperasi ya.
0: Iya.
1: Saya semuanya tadi benar. Ada baiknya, ada buruknya. Tapi saya yang enggak tahu mengadu atau sedikit cerita. Belum dibentuk bagaikan bunga yang ditanam. Layak sebelum berkembang.
0: Oh, begitu.
1: Itu saja, Mbak.
0: Iya.

tadinya kita sepakat berapa orang itu, tiba-tiba dananya belum turun. Kita dikasih cuma isu atau apa kayak kita punya dana dulu. Ini sebagai contoh yang makan gratis kan. Satu tahun sudah ada kelihatan yang belok kiri belok kanan seorangnya. Jadi bagaimana nih, Bu? Kalau misal ini seperti ini, yang teman-teman membentuk, karena pada saat itu dia gabung bicara, dia rapatkan, saya ada di situ. Saya tidak mau tidak mendengar saja karena saya tidak mau terlibat, maksud saya begitu. Bagaikan bunga memang di kita tanam belum baru umur berapa hari sudah layu sebelum berkembang. Pada waktu itu kita sudah jadi mau semut, sudah sepakat bilang begini begini begini, walaupun dana berkembang. Pada

Jadi ya seperti Jono tadi, siapa lagi tuh, kita harus berhati-hati sekarang Kak. Sekarang kan pemerintah lebih banyak menjanjikan segalanya tapi tidak ada bukti. Itu ya harapan saya, memang kita harapan saya.

0: teh apa salahnya dimudahkan semua itu urusan petani lah pertama. Iya, karena di mana-mana itu koperasi kalau kita mau pinjam tidak mungkin memang langsung 1 juta misalnya ya. Yeah. 500 dulu dikasih di, kita tanjau dulu semua-semua yang sekarang banyak orang maksudnya di apa ya harus ada begininya begitunya lebih berat daripada bank. Kalau bank kan ditinjau apakah dia kerja atau tidak. Dibikin jaminan rumah atau mobil atau apakah kalau ini koperasi yang saya pernah datang terakhir, aduh lebih berat memang persyaratannya. Jadi harapanku saya lebih utamakan dulu petani. Begitu saja. Iya, okay. Tidak usah panjang lebar. Mudah-mudahan pemerintah bisa, karena ini petani yang kita harapkan dimudahkan segalanya, maupun pupuk atau apa. Jangan jangan kasih mahal. Itu saja, Mbok.
1: Okay.
0: Terima kasih. Sehat selalu, Mbok. Bahagia selalu sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lagunya, Mbok, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Fatmawati di Goa ya, sudah bergabung di acara Barik Basah pagi hari ini. Harapannya tentu kita semua ingin nanti adanya koperasi desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih ini bisa memberikan dampak perekonomian di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi masyarakat-masyarakat desa. Nah tentu masih ada yang mungkin bergabung, kami tunggu kebersamaan tadi 0811 400 9250. Assalamualaikum, Barik Basah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, yeah, dari?
2: Akib Bulukumba.
1: Pak Akib di Bulukumba, oke Pak Akib.
2: Iya.
1: Tadi kita banyak mungkin sudah dengar ya komentar-komentarnya sahabat budaya kita terkait dengan Desa Merah Putih, koperasi Desa Merah Putih ya. Ya, gimana Pak Akib menurut ini?
2: Ya, halo.
1: Ya.
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Ya.
1: Silakan. Ya.
2: Mengenai koperasi desa ya, koperasi Merah Putih ya, Desa Merah Putih ya. Ya. Kalau kami sih sebenarnya di desa sangat besar harapannya bahwa koperasi Desa Merah Putih nanti ini kalau sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan tentang program-programnya memang bisa membantu masyarakat di samping meningkatkan ekonomi tapi juga sekaligus memberikan pembelajaran bagaimana kemudian mengolah hasil-hasil bumi yang langsung bisa dikerjasamakan dengan koperasi Merah Putih ini. Harapan kami seperti itu sebenarnya.
1: Yeah.
2: Sehingga yang paling penting sebenarnya bahwa program-program tadi yang sangat bagus yang saya dengar tadi yang disampaikan awal itu perlu disesuaikan lebih intens karena masih terlalu banyak masyarakat yang pesimis dengan keberadaan koperasi Merah Putih ini.
1: Yeah.
2: Ini kaitannya dengan beberapa koperasi, anggaplah yang lalu ada koperasi KUD, koperasi unit desa, kemudian ada lagi BUMDes yang terkait dengan dana desa, itu semuanya tidak berjalan, jadi hanya menghabiskan anggaran.
1: Yeah.
2: Yang seterusnya bahwa koperasi ini ketika memang mau berjalan dengan baik, jangan sampai dijadikan ATM oleh pihak-pihak tertentu.

0: itu dia.
1: Ada banyak koperasi yang sudah maju, yang pernah terjadi di Bulukumba, tapi akhirnya ujung-ujungnya menjadi bangkrut karena dia dijadikan ATM oleh pihak-pihak tertentu. Jadi misalnya ketika ada pejabat datang, harus sediakan hadiah dan lain sebagainya. Yeah. Ini juga harus dihindari. Jadi koperasi Merah Putih ini, apalagi sekarang sudah melakukan pelatihan-pelatihan manajer, betul-betul memang bekerja profesional dan tidak ditunggangi oleh hal-hal lain. Saya kira mudah-mudahan seperti itu. Yeah. Jadi yang seterusnya, ini kan kalau dari awal saya dengarkan koperasi Merah Putih ini, saya mengharapkan bahwa ini bisa menggantikan Alfamart-Alfamart yang masuk merangsek ke desa.
0: Betul.
1: Yang kemudian Alfamart ini justru mematikan ekonomi-ekonomi desa yang ada, kios-kios desa yang ada.
0: Yeah.
1: Nah, harapannya sih kalau koperasi Merah Putih ini bisa menggantikan Alfamart, dan saya yakin sangat bisa sebenarnya kalau dikelola secara profesional, maka dia bisa nanti bekerja sama dengan pelaku-pelaku ekonomi yang ada di desa, misalnya ekonomi-ekonomi kios-kios desa itu, penjual-penjual dan lain sebagainya. Dan mungkin bisa menyediakan barang untuk kios-kios yang ada di desa, yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan seperti itu, Pak.
0: Iya, mudah-mudahan harapan kita semuanya, ya. Kita berharap sih begitu.
1: Terima kasih. Sekali lagi, tolong disosialisasikan lebih intens tentang program Koperasi Merah Putih ini, karena masih terlalu banyak orang yang pesimis dengan keberadaannya.
0: Betul-betul. Ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Akib. Banyak harapan tentunya dari masyarakat, ya. Karena sebenarnya Koperasi Merah Putih ini kalau dilihat dari sisi program-programnya, karena ini kan memang sudah diberikan gambaran program kedepannya, itu sangat memunculkan apa ya istilahnya, angin segar lah bagi masyarakat-masyarakat khususnya di desa ataupun di kelurahan dengan hadirnya Koperasi Merah Putih ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari
2: semangat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Ya,
2: dari Opa Is.
0: Iya, Opa Is. Oke, silakan.
2: Alhamdulillah, ternyata favoritku Argentina. Ya, walaupun detik-detik ya Pak. Dua tambahannya. Ya, hampir bisa yang kukalah Jono, tapi untuk Jono juga Argentina tahun ini jadi. Kemarin

0: satu nonton Kak dulu di nonton Nobar di RRI.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, kembali ya, ke
0: jadi mengenai koperasi ini dibahas di.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ya, jadi saya berpikir sih kalau memang tapi memang betul-betul jangan ada monopoli.
1: Iya.
0: Ya, jangan sampai ada lagi yang berpikir untuk menguntungkan usahanya saya, keluarganya atau usahanya dia sendiri atau apa. Nah, itu sudah salah. Hmm. Ya. Nah, jadi termasuk ini perekrutan ya untuk jadi manajer-manajer apakah yang betul-betul pote ya orang-orang punya pernah pengalaman di situ. Nah, sebenarnya seperti saya yang lama di bidang begituan, seharusnya saya juga dipanggil dari Pak Lurah atau Pak Camat ya, siapa-siapa dulu mantan-mantan di pembiayaan yang pernah memimpin ya mengelola keuangan ya sistem kredit, walaupun memang kreditnya dulu yang saya tempati memang agak besar sih.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau ini kan agak kecil kan bisa dikelola juga yang muda dan terlalu banyak untungnya tawakan itu kan bahaya juga riba. Nah, seperti itu. Nah, ini nih saya lihat kayak perekrutannya yang dipanggil pergi pendidikan apa. Ya, mudah-mudahan yang dia punya apa pengalaman atau apa. Jangan-jangan nanti dia salah kelola lagi. Ya, seperti MBG nanti ditahu bahwa ternyata apa semua pengurusnya sudah warna orange nih. Enggak ada apa. Ya, jadi saya hanya itu saya pesankan, hati-hati. Ya, jangan mencari ya keuntungan untuk apa. Saya sih sampai-sampai ada heboh, kenapa harus dilarang tahu? Perusahaan-perusahaan yang sudah membantu masyarakat lebih banyak ya, seperti itu Alfamart, Indomart, Anda semua tidak berterima kasih. Coba kalau tidak ada Alfamart, Indomart ya kamu mau belanja di mana? Ya lagi ya memang dia ada untungnya itu karena apa, dia mau bayar apa pegawainya, dia mau bayar tahu. Nah, lagian juga pegawainya kan rata-rata orang pribumi di semua terima. Ya, jadi saya tidak setuju ya kalau sampai ada heboh mau ditutup. Ya, karena banyak keluarga aku kerja di Alfamart, Indomart. Ya. Di mana mau lagi kerja, kasihan. Ya, nah itu rata-rata banyaknya karyawannya. Ya, jadi saya tidak setuju. Silakan Anda bersaing antara koperasi dengan anu yang sekarang yang sudah ada,
1: ya.
0: Indomart, Alfamart. Silakan Anda bersaing. Sisa raya yang memilih mana dia belanja di sini. Kalau bagus pelayananmu, ya, ya mungkin dia masih pilih koperasi. Tapi kalau jeleki, apalagi bertutup-tutupi barangnya yang sudah tidak layak mau dijual, masih mau jual ki, ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi saya tadi ada beberapa komentar, ya saya tidak setuju.

0: masyarakat sudah pintar, ya. Atau bangkit sistem jualan juga online, ya. Jadi sekarang sudah heboh. Jadi tanpa ada tokomu, tanpa ada tempatmu, ya di rumahmu saya bisa berjual. Yang penting itu ya perbaiki kualitas yang kau jual. Ya pasti orang cari, ya karena dunia sudah berubah, ya itu. Jadi saya kira itu saya pendapatku Kak Ruslan. Yang jelasnya, ya mari kita dukung programnya pemerintah atau asal jangan sampai salah.
1: Yeah.
0: Ya, tetap kita akan pantau. Ya kalau ada masalah kita langsung viralkan supaya orang-orang itu harus ditangkap. Ya tidak berterima kasih sudah dikasih pekerjaan, sudah dikasih lagi gaji begitu besar. Ya masih melakukan hal-hal yang ya untuk dirinya. Saya pikir dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Opa Is di Todopuli ya. Oke, jadi memang banyak hal yang memang perlu berkaitan dengan koperasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih ini. Tentu harapan banyak di tengah-tengah masyarakat. Kita ingin bahwa dengan adanya Kopdes ini nanti, Merah Putih ini bisa membawa perubahan di masyarakat desa ataupun para petani yang tentunya punya produk-produk hasil pertanian bisa dapat menjual langsung ke Kopdes-Kopdesnya tadi, karena memang beberapa hal yang penting di sini mengenai ekosistem ekonominya, yaitu tadi bagaimana perputaran ekonomi terjadi dari dalam. Artinya uang berputar di dalam kelurahan melalui koperasi Kelurahan Merah Putih ini untuk kesejahteraan bersama. Nah, silakan yang lain yang mau bergabung, kami masih tunggu di 0811-400-9250 ini. Di mana nih Opa di sini? PC. Iya. Oke, Opa Is di mana posisi ini, Pak? Oke. Baik, sahabat budaya. Jadi ada hal yang tadi perlu kita sampaikan juga bahwa 4 pilar strategis KKMP ini atau koperasi kelurahan atau desa Merah Putih ini, adanya optaker ya, membeli hasil produk dan usaha warga dengan harga adil dan layak. Jadi pasarnya pasti petani dan nelayan bisa sejahtera. Kemudian agregatornya itu adalah punya pusat gedung sembako murah dan permodalan anti pinjol untuk kesejahteraan anggota. Jadi harganya lebih terjangkau, modal aman dan bebas pinjol. Kemudian ada sistem konsolidator, yaitu menyatukan produk UMKM agar punya daya saing dan bisa masuk pasar besar. Jadi dari kecil sendiri bersama jadi besar. Kemudian akselerator, penggerak lapangan kerja dan wirausaha lokal melalui pelatihan, inovasi dan pendampingan. Nah, tentu banyak hal yang diharapkan tadi dengan adanya koperasi Merah Putih ini, yaitu dampak nyatanya bisa dirasakan uang berputar di desa, lapangan kerja tercipta, harga stabil dan inflasi terkendali, kemudian kesejahteraan semakin meningkat dan kementerian ekonomi rakyat. Nah, selain itu juga ada 3 pilar sukses koperasi sehat itu adalah pengurusnya yang berkompeten dan jujur, di mana diharapkan nanti pengurusnya itu bisa amanah dan bertanggung jawab, profesional dan berintegritas, serta fokus pada kepentingan anggota. Nah, kemudian anggota yang aktif berinteraksi dan mengawasi, bisa aktif berbelanja di gerai koperasi, ikut mengawasi jalannya usaha dan rasa memiliki koperasi maju bersama. Kemudian sistem digitalisasi dan transaksi keuangan itu pencatatan digital real time dan laporan keuangan terbuka serta transparansi, akuntabel dan terpercaya. Oke, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
1: Ya, assalamualaikum. Dengan siapa? Halo? Dengan siapa dan di mana? Oke, sayang sekali terputus ya sahabat budaya. Tapi sayang sekali juga waktu sangat terbatas. Kita cukupkan dulu kebersamaan kita di acara Bari Basa pagi hari ini. Kita berharap dengan adanya pembangunan Koperasi Merah Putih ini bisa memberikan kesejahteraannya bagi masyarakat di desa dan di kelurahan. Sampai jumpa di sini kebersamaan kita di acara Baribasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4. Sahabat budaya, eksistensi sejumlah bahasa daerah di Sulsel kini berada dalam bayang-bayangan kepunahan dipicu oleh keengganan generasi muda menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari. Berdasarkan data dari Balai Bahasa Provinsi Sulsel, dari puluhan bahasa dan dialek lokal yang tersebar di wilayah ini, beberapa di antaranya seperti bahasa Konjo Pegunungan, Lemolang, dan Toala mengalami penurunan jumlah penutur aktif yang sangat drastis akibat dominasi bahasa Indonesia dan bahasa gaul di lingkungan keluarga serta perkotaan. Jika upaya revitalisasi massal seperti pengajaran muatan lokal di sekolah dan kampanye kebanggaan berbahasa ibu tidak masif dilakukan, kekayaan identitas kultural masyarakat Bugis Makassar dan Tanah Toraja dikhawatirkan akan lenyap sepenuhnya dalam satu hingga dua generasi ke depan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam siaran pembinaan bahasa dan sastra daerah Bugis. Pokok pembahasan kita kali ini adalah kosakata bahasa Bugis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI merupakan hasil pembakuan dan kodifikasi bahasa Indonesia yang juga mencerminkan kekayaan kosakata bahasa Indonesia. KBBI merekam semua fakta kebahasaan yang meliputi perkembangan makna dan konsep yang masuk bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan bahasa Indonesia dilakukan dengan pengayaan daya ungkap bahasa Indonesia. Pengayaan ini dapat diperoleh dari penambahan kosakata bahasa Indonesia melalui penyerapan leksikon bahasa asing dan bahasa daerah, serta melalui perluasan laras bahasa. Kata-kata asing yang mewadahi konsep-konsep baru itu perlu disalin rupa dengan baju Indonesia, baik dari bahasa Indonesia yang sudah ada di KBBI maupun dari kosakata bahasa daerah. Dalam konteks ini, inventarisasi bahasa daerah sangat penting dilakukan karena akan menjadi gudang pembendaharaan pemadanan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia melalui kosakata bahasa lain merupakan hal yang lazim terjadi. Semua bahasa modern menyerap bahasa lain untuk memenuhi konsep-konsepnya dalam berbagai ranah. Penyerapan konsep dan leksikon berupa kosakata dari bahasa lain ke dalam bahasa tertentu dapat terjadi dengan dua cara, yaitu secara alami dan melalui perencanaan. Penyerapan alami terjadi tanpa disadari dan tanpa rekayasa apapun. Kosakata dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini yang berasal dari bahasa lain seperti kusen, lemari, salat, komputer dan sebagainya masuk ke dalam bahasa Indonesia karena kebutuhan terhadap penamaan alat atau konsep baru. Kosakata tersebut mengalami proses asimilasi secara alami, bahkan hampir tidak dikenal lagi unsur asingnya. Pengayaan kosakata terjadi juga melalui proses rekayasa. Haugen 1966 menamai upaya tersebut dengan istilah perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa adalah upaya untuk memberi arah bahasa sesuai dengan keinginan perencanaan bahasa dalam masyarakat bahasa yang beragam. Proses perencanaan bahasa mengacu pada pengayaan bahasa Indonesia melalui bahasa-bahasa daerah. Saudara pendengar yang berbahagia, pengayaan kosakata bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia dilakukan secara terukur dengan melihat karakteristik bahasa Indonesia. Ada beberapa kriteria yang harus dipatuhi dalam memasukkan konsep-konsep dan leksikon bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia, antara lain, yang pertama, unik, kedua, eufonik, ketiga, seturut kaidah bahasa Indonesia, keempat, tidak berkonotasi negatif, dan yang kelima, kerap dipakai. Unik dalam artian memiliki konsep makna yang belum ada dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut dapat berfungsi sebagai pengisi rumpang leksikal atau kekosongan makna dalam bahasa Indonesia. Eufonik atau sering kita dengar sedap didengar adalah kosakata yang tidak mengandung bunyi yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia, atau dengan kata lain sesuai dengan kaidah fonologi bahasa Indonesia. Persyaratan ini dimaksudkan agar kata tersebut mudah dilafalkan oleh penutur bahasa Indonesia dengan beragam latar bahasa ibu. Kosakata yang bisa diusulkan ke dalam KBBI adalah kosakata yang seturut kaidah bahasa Indonesia. Kata yang dimaksud adalah kata yang dapat dibentuk dan membentuk kata lain dengan kaidah pembentukan kata bahasa Indonesia, seperti pengimbuhan dan pemajemukan. Kriteria selanjutnya adalah kosakata yang tidak berkonotasi negatif. Kata yang memiliki konotasi negatif tidak dianjurkan masuk karena kemungkinan tidak diterima di kalangan pengguna tinggi. Misalnya, beberapa kata yang memiliki makna sama yang belum ada dalam bahasa Indonesia.
Dari beberapa kata tersebut, yang akan dipilih untuk masuk ke dalam KBBI adalah kata yang memiliki konotasi lebih positif. Kata lokalisasi dan pelakolan misalnya, memiliki makna yang sama. Bentuk terakhir lebih dianjurkan karena memiliki konotasi yang lebih positif. Konotasi tersebut dapat dilihat dari sanding kata yang mengikuti setiap kata tersebut. Kriteria terakhir adalah kerap dipakai. Kekerapan pemakaian sebuah kata diukur menggunakan frekuensi atau julat. Frekuensi adalah kekerapan kemunculan sebuah kata dalam korpus, sedangkan julat adalah ketersebaran kemunculan kata tersebut di beberapa wilayah. Sebuah kata dianggap kerap pakai jika frekuensi kemunculannya tinggi dan wilayah kemunculannya juga tersebar secara luas. Hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa laman seperti Google Trends dan Google Search. Berikut contoh kosakata bahasa Bugis yang masuk ke dalam KBBI berdasarkan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Kosakata bahasa Bugis yang dianggap unik dan telah dimasukkan dalam KBBI adalah tudampeni atau biasa disebut weni apacing. Didefinisikan sebagai kegiatan pada malam menjelang upacara perkawinan berupa duduk bersama antara keluarga dan tetangga dengan acara pembersihan diri calon pengantin dengan simbol meletakkan daun inai di telapak tangan calon pengantin. Selain itu, kosakata yang unik yang juga ditemukan dalam KBBI yang diserap dari bahasa Bugis adalah batuori yang didefinisikan sebagai kegiatan menaburkan beras sedikit-sedikit kepada orang yang datang sebagai tanda pemberian selamat. Kegiatan ini biasanya dilakukan saat menyambut mempelai laki-laki di rumah mempelai perempuan. Salah satu keunikan kosakata bahasa Bugis adalah konsonan rangkap seperti KK, BB, PP, TT, DD, GG, MM, NN, LL, RR, NY, NY, NG, NG. Menjadi K, B, P, T, D, G, M, N, L, R, NY, NG dalam bahasa Indonesia. Agar seturut dengan kaidah bahasa Indonesia, maka konsonan rangkap dalam bahasa Bugis mengalami peluluhan dalam bahasa Indonesia. Contoh pada kata gami-gami mengalami peluluhan konsonan rangkap MM menjadi M. Kata gami-gami didefinisikan sebagai lauk dibuat dari ikan asin, dimasak atau dipanggang lalu ditumbuk, dicobek, dicampur dengan bumbu dapur, kemudian ditumis dengan cabai. Begitu pula pada kata makdojabine, mengalami peluluhan konsonan rangkap dede menjadi madojabine. Kata madojabine didefinisikan sebagai upacara pada malam hari untuk menjaga benih padi yang akan disemaikan. Kosakata selanjutnya yang mengalami peluluhan konsonan adalah pasiring. Mengalami peluluhan konsonan SS menjadi S, yakni pasiring. Definisi dari pasiring adalah selokan kecil di sekeliling rumah sebagai tempat mengalirnya air cucuran atap. Namun, untuk kosakata yang menunjukkan nama diri tidak mengalami peluluhan konsonan rangkap. Berkaitan dengan kriteria selanjutnya, kosakata bahasa Bugis yang seturut kaidah bahasa Indonesia dapat dicontohkan pada kata lawa yang didefinisikan sebagai lauk pauk dibuat dari ikan mentah atau jantung pisang dicampur dengan kelapa parut atau kelapa goreng, rempah-rempah, dan cuka. Kata lawa bisa mengalami proses pengimbuhan dalam bahasa Indonesia, misalnya melawa, yakni membuat lawa. Kosakata bahasa Bugis yang berkonotasi negatif tidak dimasukkan ke dalam KBBI. Kata dalam bahasa Bugis yang kerap dipakai dan sudah masuk ke dalam KBBI adalah abajang, yakni terlambat bangun pagi. Semua kriteria yang disebutkan tersebut
tidak harus dimiliki oleh sebuah kata untuk diusulkan ke KBBI. Bisa saja kata yang diusulkan cukup karena keunikannya, karena sering dipakai, karena sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, dan lain-lain. Semua kosakata ini telah melalui proses penyaringan sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam KBBI. Beberapa proses yang dilakukan sebuah kosakata bisa menjadi warga dalam KBBI adalah tahap inventarisasi, lokakarya, dan sidang komisi bahasa daerah. Inventarisasi kosakata bertujuan untuk menjaring kosakata bahasa daerah yang potensial menjadi kosakata bahasa Indonesia atau menjadi alternatif padanan istilah asing tertentu. Setelah tahap inventarisasi, maka tahap selanjutnya adalah lokakarya kosakata bahasa daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menyunting hasil kosakata bahasa daerah hasil inventarisasi. Kemudian tahap terakhir setelah lokakarya adalah sidang komisi bahasa daerah atau disingkat dengan SKBD. Tahap ini bertujuan untuk memeriksa dan memberi umpan balik atau hasil verifikasi kosakata hasil inventarisasi dalam lokakarya. Setelah melalui ketiga tahapan tersebut, kosakata dimasukkan ke dalam aplikasi khusus dalam format Excel yang sudah dilengkapi dengan formula tertentu yang disebut aplikasi komplikasi kamus. Setelah dimasukkan melalui aplikasi, kosakata tersebut harus melalui beberapa seleksi. Sebelum kosakata muncul di KBBI, kosakata yang diusulkan harus diproses oleh redaktur. Kemudian selanjutnya diproses oleh validator. Setelah disetujui oleh validator, barulah kosakata tersebut bisa dimasukkan ke dalam KBBI. Saudara pendengar yang berbahagia, pemutakhiran KBBI dilakukan dua kali dalam setahun, yakni pemutakhiran periode pertama pada bulan April dan pemutakhiran periode kedua pada bulan Oktober. Secara keseluruhan, ada 48 kosakata bahasa Bugis yang telah dimasukkan ke dalam KBBI. Usulan kosakata bahasa Bugis yang masuk ke dalam KBBI periode Oktober tahun 2020 ada 5 kosakata, yakni ade, ade maraja, ale kawang, alepa, dan abajang. Ade didefinisikan sebagai tata urutan hubungan kekerabatan pada masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Ade maraja didefinisikan sebagai ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh raja, seperti memberi ampun orang yang bersalah, tetapi berjasa bagi negeri pada masyarakat suku Bugis. Kata selanjutnya adalah ale kawang, didefinisikan sebagai alam tengah dalam mitos Bugis. Alepa didefinisikan sebagai memoles badan perahu dengan lepa, dilakukan oleh sedikitnya 6 orang selama lebih kurang 12 jam. Selanjutnya adalah abajang, berarti terlambat bangun pagi. Usulan kosakata bahasa Bugis yang masuk ke dalam KBBI periode April 2021 terdiri atas 3 kosakata, yakni ame sureng, ampi kale, dan amporo. Ame sureng didefinisikan sebagai dipakai terus-menerus tanpa memperhatikan pemeliharaannya. Untuk kata ampikale, bermakna harta atau sawah dan sebagainya yang disimpan untuk diri sendiri sebagai jaminan hidup. Amporo bermakna telur busuk. Total kosakata yang berjumlah 48 tersebut, hanya 8 kosakata tersebut yang bisa terdeteksi tahun dan periode pengusulannya. Kosakata yang berjumlah 40 tidak bisa dideteksi tahun dan periode kosakata tersebut diterima sebagai warga KBBI karena belum menggunakan aplikasi. Beberapa dari kosakata tersebut adalah ambarumbung, bermakna bagian dari upacara perkawinan adat Bugis, yaitu mempelai wanita duduk di atas tempat duduk berlubang,
Di bawah lubang diletakkan wajan besar berisi air mendidih yang ditaburi dengan daun dan bunga-bungaan seperti daun pandan, daun sirih, kulit jeruk, dan sebagainya. Tujuannya untuk mengharumkan dan menguatkan badan. Adapun kata selanjutnya adalah ada tuang, bermakna gelar raja di kerajaan Sidenreng yang terletak di Kabupaten Sidrap di Provinsi Sulawesi Selatan. Ceko bermakna mencukur alis dan rambut dipelipis untuk memperindah bentuknya. Kemudian kata selanjutnya, jail bermakna tikar yang terbuat dari anyaman rotan. Kata selanjutnya, JJ membakar dengan api kecil. Selanjutnya, kalampang bermakna bangunan sederhana untuk tempat tinggal sementara. Kapurung dapat bermakna makanan sup khas masyarakat Palopo dan sekitarnya dibuat dari tepung sagu, dibentuk bulat-bulat, kemudian dicampur dengan sayuran dan ikan. Kata lanya bermakna penganan dibuat dari tepung sagu, dicampur parutan kelapa, irisan gula merah, kemudian dipanaskan di wajan sambil ditekan-tekan hingga tipis. Kata manana bermakna memasak sampai matang dengan menggunakan api kecil dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya kata palopo bermakna penganan dibuat dari gula merah yang dicairkan, dimasak bersama santan dan telur sampai agak mengental, biasanya dimakan dengan nasi ketan. Selanjutnya, saroso bermakna mengiris daun pisang dari pelepahnya. Kata terakhir, tarengke bermakna layar yang berada di bagian belakang berupa tiga layar pembantu yang berbentuk segitiga. Saudara pendengar yang berbahagia, kosakata yang lain dapat dilihat dengan mengakses laman KBBI Daring. Situs untuk mengakses KBBI Daring dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah kbbi.kemdikbud.go.id. Selain dari situs tersebut, tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kosakata bahasa daerah yang masuk ke KBBI diberi label bahasa daerah. Untuk kosakata bahasa Bugis diberi label BG. Label ini menandakan bahwa kosakata tersebut berasal dari kosakata bahasa Bugis. Label tersebut dapat dilihat setelah penulisan kelas kata sebelum definisi. Apabila si pencari menjadi pengguna terdaftar. Saudara pendengar yang berbahagia, pengusulan kosakata bahasa daerah, khususnya bahasa Bugis, tidak hanya bisa dilakukan oleh pegawai Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Pengusulan kosakata bahasa daerah Bugis bisa dilakukan oleh semua orang yang menjadi pengguna terdaftar di KBBI Daring. Selain itu, juga apabila dari semua kosakata bahasa daerah Bugis yang diusulkan ke dalam KBBI ada konsep makna yang tidak sesuai, maka bisa dilakukan penyuntingan dengan memilih fitur ubah yang berada di samping kosakata tersebut. Namun, sebelum itu perlu menjadi pengguna terdaftar dengan cara mengunjungi laman kbbi.kemdikbud.go.id. Kemudian mendaftar menggunakan alamat ponsel. Pengguna terdaftar bisa mengakses beberapa fitur untuk mengusulkan kosakata baru ke dalam KBBI Daring. Sebelum melakukan pengusulan kosakata, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah kosakata yang akan diusulkan ke dalam KBBI Daring telah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Kosakata yang memiliki padanan tidak akan diterima menjadi warga KBBI. Ada beberapa kolom yang wajib diisi dalam pengusulan kosakata ke dalam KBBI Daring. Antara lain, entri kata, pelafalan, pemenggalan, label bahasa, kelas kata, definisi atau makna, dan penjelasan sumber. Kolom contoh kalimat tidak wajib, tapi apabila kosakata yang diusulkan termasuk kosakata verba, adjektiva, adverbia, yang dianggap susah untuk dipahami oleh orang awam, maka perlu disertakan contoh kalimatnya.
Bentuk pelafalan juga perlu diperhatikan. Pelafalan untuk membedakan bunyi E. Grave accent, seperti kata bebek, itu untuk menandakan bunyi E pada kata bebek, makna ditambahkan, tanda diakritik di atasnya yang miring ke kiri. Acute accent, seperti pada kata tempe, ditambahkan tanda diakritik miring ke kanan pada huruf E. Sua, seperti pada kata lemes. Maka untuk menandakan bunyi E pada kata lemes, itu ditambahkan tanda diakritik di atasnya yang menyerupai payung. Penulisan definisi juga perlu diperhatikan. Karena ada beberapa kata yang disingkat, misalnya kata yang menjadi YG, dengan menjadi DNG, dan seterusnya. Singkatan ini dapat dilihat pada bagian seputar laman di bagian daftar singkatan. Saudara pendengar yang berbahagia, semoga dengan informasi yang disampaikan pada kesempatan ini, beberapa saudara pendengar bisa ikut mengusulkan kosakata bahasa daerah Bugis ke dalam KBBI Daring. Sehingga kontribusi bahasa Bugis dalam pengayaan kosakata bahasa Indonesia semakin bertambah. Selain itu, dapat turut serta memperkaya hasanah bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Kaskus Macan Asia yang disematkan kepada Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Ramang, salah seorang legenda besar sepak bola Indonesia asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Berkat prestasinya bersama PSM Makassar dan telah diakui oleh FIFA sebagai sosok yang menginspirasi pada puncak kejayaan sepak bola Indonesia di tahun 1950-an. Lewat tendangan saltonya yang khas, Ramang kemudian menjelma sebagai striker papan atas dan memperkuat timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Meskipun telah meninggal dunia, cerita kehebatan, aksi, dan sepak terjang Ramang telah menjadi inspirasi dalam dunia sepak bola. Bahkan sampai saat ini, PSM Makassar yang lekat dengan julukan Ayam Jantan dari Timur

0: pas pandemi sih nggak ada. Dalam satu minggu itu kurang sih, kurang pengunjung sih selama pandemi ya, selama pandemi.
1: Kalau pengunjung lokal itu jarang, tidak setiap harinya lah begitu ada pengunjung lokal.
2: Kami baru saja melakukan perjalanan ke Kabupaten Sopeng. Memang untuk memasuki wilayah ini, dari Kota Makassar terdapat beberapa jalur yang dapat dilewati, yaitu melalui jarak terdekat Bulu 2, melalui Kabupaten Maros Cambah, atau melalui jarak terjauh, yaitu Kota Parepare. Wilayah ini di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Baru, dan di sebelah barat dan utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone. Sedangkan untuk wilayah timurnya berbatasan dengan Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Dengan beberapa pertimbangan oleh tim, maka kami memilih melalui Jalan Camba, Kabupaten Maros. Alhamdulillah, selama perjalanan tidak ada kendala apapun. Singkat cerita, kita sampai di Kabupaten Sopeng. Setelah makan siang dan istirahat sejenak, kami langsung berdharma wisata tentunya untuk menikmati keindahan Kabupaten Sopeng dan melihat-lihat lokasi spot wisata di Kota Kalong ini. Saat berkunjung ke pusat Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, bangunan unik dengan warna mencolok ini

0: pastinya menyita mata Anda. Bangunan di atas bukit yang paling tinggi tersebut bernama Villa Juliana, landmark Kabupaten Sopeng dan merupakan peninggalan bangsa kolonial. Di balik keunikan arsitektur Eropa bercampur Bugis, bangunan tersebut menyimpan sejarah panjang yang membalut kota kalong ini. Villa tersebut dibangun bangsa kolonial mulai tahun 1905. Selesai dan diresmikan setahun setelahnya, yakni tahun 1906. Pada saat itu, bertepatan dengan kelahiran Putri Juliana, anak yang ditunggu-tunggu dari Ratu Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina. Kami masih penasaran dengan keberadaan Villa Juliana ini yang sangat cantik untuk dijadikan spot foto dan menarik dikunjungi. Tapi kami melihat tidak ada sama sekali pengunjung yang datang selain kami, tim RRI Makassar. Bahkan penduduk lokal pun tidak terlihat sama sekali untuk menikmati keindahan Villa Juliana walaupun hanya sekedar foto ataupun bersantai. Lalu kami disambut oleh pengelola dan adik-adik Dara dan Daeng Pendidikan Kabupaten Sopeng yang tentunya memiliki semangat untuk memperkenalkan Villa Juliana ini. Hampir 2 tahun sektor wisata terdampak akibat virus COVID-19 yang harus mengikuti protokol kesehatan dan pembatasan pengunjung wisatawan ke Sulawesi Selatan. Ini sangat berimbas pada Villa Juliana karena tidak ada pengunjung yang datang ke museum ini. Berbeda sebelum corona melanda villa ini, cukup ramai dikunjungi.
1: Nama saya Sudianto. Sekarang saya sebagai Kepala Seksi Museum dan Purbakala, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2: Sudah jelas kalau masalah pengunjung dan segi itunya, kalau sebelum pandemi itu ya jelas lebih banyak lah dibanding setelah pandemi ini.
0: Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diterapkan secara berkala di sejumlah daerah di Indonesia bergantung pada kondisi masing-masing wilayah. Sulawesi Selatan masuk tahap level situasi 2, berarti situasi di mana insiden komunitas rendah dan Kabupaten Sopeng termasuk memasuki daerah zona hijau. Apa yang menjadi kendala sehingga Villa Juliana ini tidak diminati oleh masyarakat lokal? Setidaknya untuk bersantai ataupun menikmati setiap sudut Villa Juliana untuk berfoto dan dijadikan story di media sosial.
1: Kalau saya sebenarnya secara pribadi, Bu, untuk hal itu kita memang masih kurang dalam hal promosi.
3: Promosi.
1: Itu,
3: ya,
1: promosi. Jadi promosi untuk ke semua tempat lah, bahkan ke maksudnya lingkup lokal saja kita masih kurang promosi juga sebenarnya. Terlihat kan dari kurangnya minat dari masyarakat lokal untuk berkunjung ke Villa Juliana ini. Bahkan kalau obrolan-obrolan di luar itu kami biasa mendengar bahwa mereka bahkan tidak tahu, oh ternyata Villa Juliana sudah jadi museum gitu. Artinya kita memang kurang promosi lah ke mereka.
0: Ini menjadi sebuah motivasi untuk masyarakat lokal Kabupaten Sopeng untuk menarik pengunjung dari luar. Bahkan anak-anak daerah dari Kabupaten Sopeng yang sudah berhasil bahkan merantau ke daerah lain juga harus memperkenalkan Villa Juliana sebagai ikon Kabupaten Sopeng.
4: Saya Samsul Darmawan, akrab disapa Darmawan, lahir dan besar di Kabupaten Sopeng. Saat ini saya berdomisili di Manokwari, salah satu pariwisata yang ada di Kabupaten Sopeng, yaitu Museum Villa Juliana yang tidak hanya sebatas tempat menarik dan indah untuk dikunjungi, namun juga merupakan tempat yang mengandung nilai-nilai pendidikan, yaitu pendidikan sejarah. Villa Juliana juga merupakan peninggalan Belanda yang Hanya ada dua di dunia, yang satu ada di Belanda dan yang satu di Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Sopeng. Sebagai peningkatan pariwisata, tentulah dibutuhkan yang namanya promosi. Di mana promosi menurut Nicholas dalam bukunya Swasta dan Irawan tahun 2008, promosi yaitu arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Sedangkan menurut Ciptono 2015, promosi adalah elemen bauran pemasaran yang berfokus pada upaya informasi yang membujuk dan mengingatkan kembali kepada konsumen akan merek dan produk perusahaan. Maka dari pengertian promosi tersebut, saya sendiri berpendapat dan memberi saran serta masukan kepada pemerintah setempat agar mengelola museum tersebut sedemikian dan sekreatif mungkin mengikuti perkembangan zaman. Mulai dari penggunaan digitalisasi, perawatan secara berkala, serta mengaplikasikan budaya si peketau yang ada di Sopeng. Dalam artian masyarakat Sopeng itu sendiri mengedepankan keramahan kepada setiap wisatawan yang datang dan berkunjung di museum tersebut. Terakhir, tidak lupa dengan mempertahankan originalitas museum itu sendiri.
0: Budaya Sipakatau yaitu saling menghormati sesama manusia. Masyarakat Kabupaten Sopeng sangat memegang falsafah ini. Dan kami pun merasakan keramahan itu dari masyarakat Kabupaten Sopeng. Setelah kami berkeliling melihat-lihat dan berfoto di setiap sudut Villa Yuliana, terlihat antusias dari Haura Mulia Mesya sebagai anak dara Kabupaten Sopeng 2021 sekaligus dara intelijensia tahun 2021 untuk berpartisipasi mempromosikan daerahnya.
3: Saya Haura Mulia Mesya sebagai anak dara Kabupaten Sopeng tahun 2021 sekaligus sebagai dara pendidikan intelijensia Sulawesi Selatan tahun 2021. Nah, menurut saya terhadap Villa Yuliana ini agar bagaimana eksistensinya terus berkembang mengikuti zaman ini adalah tentunya melakukan promosi-promosi khususnya di media sosial, karena tidak menutup kemungkinan sekarang banyak pengguna media sosial di Indonesia itu semakin meningkat. Karena itu saya sebagai generasi muda dan dengan teman-teman saya juga ikut berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk ikut mempromosikan cagar budaya ini agar bagaimana dikenal oleh masyarakat luas dan juga bahkan turis-turis asing juga bisa dapat mengenal Villa Yuliana ini.
0: Yuliana adalah bukti akulturasi kebudayaan pada rancangan bangunan masa kolonial. Terlihat pada beberapa bangunan tua di Sulawesi Selatan, salah satunya di kota Kalong, Watan Sopeng. Konon, villa itu dinamakan Villa Yuliana karena dibangun khusus untuk menyambut kedatangan Putri Yuliana dari Belanda. Meski kunjungan tersebut batal, karena kondisi keamanan di beberapa daerah di Indonesia waktu itu, termasuk Sulawesi Selatan, sedang tidak stabil. Villa Yuliana merupakan hadiah dari Ratu Wilhelmina beberapa saat setelah kelahiran putrinya Yuliana sebagai simbol penyerahan kekuasaan dari Kerajaan Sopeng kepada pemerintah Hindia Belanda, yang juga pernah digunakan sebagai kediaman resmi kontrolir Sopeng pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
5: Dr. Karim, MPD, Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Cara yang kami lakukan, salah satunya seperti yang sekarang ini, jadi bukan hanya RRI Net ini yang datang, kami juga sudah promosi melalui majalah pesawat terbang, juga anak muda kita yang melakukan prawedding, ya juga melakukan prawedding di sini, dan kita tidak memungut biaya untuk itu, dan itu langsung di anak-anak kita menguploadnya di Facebook, di media sosial, dan itu akan tersebar luas. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan setelah pasca COVID ini kembali pengunjung lebih banyak dari sebelumnya. Karena kan pas COVID berlangsung ini pasti pengunjung berkurang, baik pengunjung umum maupun pengunjung anak sekolah. Sebelum pandemi banyak, dan mudah-mudahan pasca pandemi ini, kalau memang pandemi ini berlalu, mudah-mudahan anak sekolah juga kembali berkunjung, sehingga nanti Villa Yuliana ini bisa dimanfaatkan sebagai edukasi yang sekaligus juga berwisata, dan juga tamu-tamu luar bisa juga datang. Dan saya kira Villa Yuliana ini adalah salah satu ikon sejarah. Keberadaannya menunjukkan bahwa memang Villa Yuliana ini Belanda pernah ada di sini, gitu ya. Apalagi Villa Yuliana ini tidak sembarang tempatnya, dia berdekatan dengan rumah dinas bupati.
0: Saat ini, villa yang telah seabad lebih menanti kehadiran Putri Yuliana berubah fungsi menjadi Museum Late Makmala Kabupaten Sopeng. Berbagai koleksi prasejarah juga bisa ditemukan di tempat itu, seperti fosil gading gajah yang ditemukan di Kecamatan Lili Rilau pada tahun 1993. Juga ada fosil tengkorak dan taring babi rusa raksasa, fosil tulang kerangka, fosil gigi kerbau hutan, fosil manusia dari zaman Homo erectus. Manusia purba tersebut berjenis pikung kubah Sanguran Jawa Tengah. Selain itu, terdapat juga Homo florentiensis Leang Bua Flores yang berumur 18.000 tahun. Kura-kura raksasa, kapak genggam, dan masih banyak lagi selain fosil dan artefak. Di dalam Villa Yuliana terdapat banyak foto yang dipajang pada dinding, seperti foto jembatan gantung Macanre, foto kepala daerah Amin Daeng Situru yang disimpan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1933 hingga 1935. Serta foto Dongiri, tema tipa salah satu falsafah hidup orang Sopeng.
5: Harapan kita Villa Yuliana ini ke depan bukan hanya di seperti ini, tetapi terus kita pelihara, dan tanpa mengubah bentuk, tanpa mengubah bentuk aslinya, baik dari segi warna. Karena ini beberapa peneliti datang, ini memang barang langka, karena bangunan ini adalah kombinasi antara arsitektur Eropa dan arsitektur Bugis, sehingga itu akan dipertahankan. Kemudian harapan kita ke depan bukan hanya nanti pemerintah kabupaten, tetapi mungkin Balai Cagar Budaya juga bisa masuk untuk memberi kontribusi ke pemeliharaan villa ini. Dan villa ini nanti tetap dijadikan sebagai tempat untuk belajar sejarah, tempat untuk belajar purbakala, dan menjadi juga salah satu bagian untuk penelitian tentang kepurbakalaan yang ada di sekitar Sopeng ini.
6: Ayo ke Sopeng!
7: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sebentar ada rekan kami Yuni Dembaji menemani kita hingga di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Ruslan pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Raka, kamu batuk lagi? Dari kemarin gak berhenti-berhenti deh. Oh, jangan-jangan kamu tuberkulosis ya?
3: Oh, cuma debuli. Nanti juga sembuh kok.
2: Enggak gitu, kamu harus periksa, Kak. Tuberkulosis itu bukan aib. Dan sekarang kan ada program penuntasan tuberkulosis dari pemerintah. Periksa deh, obatnya gratis kok.
3: Serius gratis? Aku kira ribet dan mahal.
2: Enggak kok. Yang penting jangan ditunda, biar cepat sembuh dan gak nular ke orang lain.
4: Program penuntasan tuberkulosis bersama wujudkan Indonesia bebas tuberkulosis.
5: Nusantara Pagi, 4 Makassar.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: lagi masalah ni hati mu rekin na iya Mercedes eh?
1: Iya dong, masalah lah dah imu taruh aci.
0: Wah sengi hati mu mau masalah, apa tuli cabe lah wita?
1: Majak siro.
0: Tak kaboro mak kita no, alias mak bonga-bonga mak. Tapi dek wisengi, ku penontongi mak kadah.
1: Aci, paling-paling mak rame penontongi, be cantiknya Mercedes. Seksi tau pobodinna, si bawa bibirnya, ya kan penonton? Wah!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Sahabat budaya, suku Tabelo merupakan salah satu suku yang ada di Sulawesi Selatan. Suku ini dikenal memiliki keunikan dan menyimpan banyak cerita yang merupakan suku pedalaman di pegunungan Bulupau, Desa Bulo, Kabupaten Baru. Berbeda dengan masyarakat umum, suku Tobalo memiliki kulit yang belang berwarna putih pada sebagian besar anggota tubuh dan wajahnya, khususnya di bagian kaki, badan, serta yang paling menonjol di bagian dahi yang umumnya belang bercak putih membentuk segitiga. Nama Tobalo sendiri berasal dari kata to yang berarti orang dan balo yang berarti belang, sehingga kata Tobalo bermakna orang belang. Kelainan pada kulit ini bukanlah merupakan sebuah penyakit, melainkan pembawaan gen atau keturunan, dan setiap bayi yang terlahir di antara mereka pasti memiliki belang di sekujur tubuhnya. Populasi suku Tobalo semakin berkurang, setiap generasinya dipengaruhi oleh adat dan keyakinan dianut. Populasi suku Tobalo meyakini bahwa jumlah anggota keluarga dalam satu keluarga tidak bisa lebih dari 10 orang. Ketika ada keluarga ke-11 yang lahir, maka harus ada yang mati salah satu dari mereka. Akan langsung dibunuh atau dibuang ke suatu tempat sampai diyakini tidak bernyawa lagi.

0: Surabaya, Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita jumpa kembali di program siaran Teras UMKM bersama saya Anissa dan Farah dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, menemani Ki menghadirkan musik dan informasi tentang mengurangi limbah plastik sekali pakai. Nah, sebelum kami menghadirkan, kita dengarkan dulu persembahan kelong-kelong daerah di ruang dengar Anda.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Nah, sahabat budaya, pernah enggak sih kita kepikiran setiap kali kita jualan entah itu kopi susu, keripik, atau baju, berapa banyak lembar plastik sekali pakai yang kita sumbangkan ke bumi setiap harinya? Di satu sisi, kita mau bisnis jalan terus dan omzet meroket. Tapi di sisi lain, tumpukan sampah plastik itu makin mengkhawatirkan. Nah, siang ini kita bakal bedah tema seru, yaitu bisnis jalan, bumi nyaman. Kita membuktikan kalau sukses berbisnis dan menjaga lingkungan itu bisa jalan beriringan, bukan saling mengorbankan. Karena sekarang itu banyak konsumen, terutama Gen Z dan milenial yang mulai pilih-pilih. Mereka itu lebih respect dan loyal sama brand yang punya kepedulian lingkungan. Jadi konsep eco-friendly bukan lagi sekedar gaya hidup, tapi sudah jadi strategi bisnis baru supaya UMKM punya nilai jual lebih atau unique selling point. Nah, sahabat budaya, jangan dulu kemana-mana sebelum melanjutkan pembahasan lebih lanjut. Mari kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Oke, baik Nisa. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan itu untuk kurangi sampah plastik ini? Karena sekarang itu banyak UMKM yang mundur duluan karena menganggap kemasan ramah lingkungan itu mahal. Padahal ada Ji solusinya toh?
1: Iya, ada solusinya seperti kalau belum Ki mampu beli kanvas bag atau kantong singkong toh.
0: Iya.
1: Bisa Ki pakai paper bowl premium. Mulai mikir dari yang paling dasar. Kurangi ukuran kemasan yang tidak perlu atau diganti isolasi plastik dengan paper tape atau lakban kertas. Untuk usaha kuliner lokal, kembali lagi ke kearifan lokal seperti besek bambu atau daun pisang.
0: Yeah.
1: Nah, justru itu memberikan kesan premium atau autentik. Nah, biasanya itu kan itu apa kalau beli di pasar tempe. Kan ada itu pilihannya atau dua. Daun pisang
0: sama plastik.
1: Sama plastik. Nah, sekarang itu penjual-penjual UMKM sekarang pakai ini tempe yang plastik. Padahal justru itu yang mengurangi sampah toh.
0: Iya, kalau pakai daun pisang nih.
1: Iya, betul. Padahal lebih wangi Ki kalau tempe
0: pakai daun pisang. Betul, betul. Nah, kadang juga itu ada pembeli yang protes kalau enggak dikasih ke kantong kresek. Gimana tuh cara mengatasinya nih, Sa?
1: Nah, kalau itu toh solusinya jangkit juga balik-balik marah, nanti kabur ke pelanggan gang.
0: Iya, tahu.
1: Nah, itu toh jangkit cuma melarang, tapi harus Ki secara terus-menerus menerapkan gerakan bring your own container.
0: Iya, apa itu?
1: Bawa Ki wadah tak sendiri toh. Contohnya nih Farah, bawa Ki tumbler sendiri, dapat Ki diskon 2.000. Lumayan toh.
0: Iya, tahu.
1: Atau bawa Ki tote bag sendiri, dapat Ki poin gratis 1 atau 1.000. Nah, konsumen kan biasanya juga senang Ki dapat potongan. Apalagi berdampak Ki juga pada UMKM toh, untung karena dapat Ki
0: hemat Ki di biaya beli plastik. Apalagi sekarang kantong plastik mahal Ki tuh.
1: Iya, betul-betul. Nah, apa?
0: Nah, kalau langkah paling instan yang 100% gratis dan langsung memotong biaya operasional itu bagaimana?
1: Nah, solusinya kan di era digital begitu sekarang. Nah, biasanya pakai Ki aplikasi ojek online atau saat take away di toko. Jangkit langsung masukkan sendok, garpu atau sedotan plastik. Buat mikir dulu aturan baru seperti alat makan hanya diberikan kalau konsumen meminta atau bayar Ki.
0: Kalau mau alat makan di
1: bayar Ki 500 atau 1.000. Nah, ini tuh otomatis juga mengurangi limbah plastik sekaligus
0: betul-betul
1: menghemat pengeluaran bulanan usaha tak.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya, begitu solusinya dong.
0: Nah, sahabat budaya, jadi ternyata banyak sekali solusi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi limbah plastik ini. Oke, sahabat budaya, jangkit dulu kemana-mana karena setelah ini ada pembahasan yang menarik lagi. Sebelum itu, mari kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Mila, kamu udah siap belum? Awas telat lagi.
2: Iya, Bu. Males ah, kalau aku gitu-gitu aja, gak seru.
1: Loh, kamu belum tahu. Katanya, sekolahmu jadi sekolah unggulan Garuda sekarang.
2: Hah? Sekolah unggulan Garuda? Apa tuh, Bu?
1: Iya, sekolah yang katanya dapat bantuan. Labnya baru, gurunya pada ikut pelatihan.
2: Wah, keren, Bu. Sekarang ada komputer baru, jadi semangat nih. Aku mau daftar klub sains juga deh.
1: Sekolah unggulan Garuda, dari sekolah biasa jadi luar biasa.
3: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Nah, sahabat budaya, ada satu contoh menarik dari UMKM lokal yang menerapkan, maksud saya, sistem refill atau isi ulang atau bulk store. Mereka menjual sabun literan atau bumbu dapur tanpa kemasan saset, maksud saya.
1: Okay.
0: Konsumen datang bawa botol bekas sendiri. Hasilnya pemilik usaha tidak perlu lagi pusing mikirin biaya kemasan yang naik turun toh. Ada pelanggan dapat juga, pelanggan dapat juga toh harga lebih murah karena mereka cuma bayar isi produknya saja. Atau bisa disebut win-win solution atau
1: solusi yang menguntungkan ya.
0: Betul Farah.
1: Oke, sahabat budaya, mengubah bisnis itu menjadi lebih ramah lingkungan tidak harus langsung ekstrim 100% zero waste besok pagi. Langkah sekecil mematikan opsi sedotan plastik atau mengganti kantong kresek hitam dengan kantong kertas adalah awal yang luar biasa. Nah, ingat kita matahari ini, bisnisnya jalan dan berkembang, buminya tetap nyaman untuk ditinggali. Sahabat budaya, itulah tadi kita pembahasan seru mengenai bisnis jalan bumi nyaman. Sahabat budaya, mari kita sama-sama jaga bumi untuk lebih baik ke depannya. Karena bumi nyaman, kita juga nyaman toh. Demikian kebersamaan kami. Saya Farah dan Nisa izin pamit dari ruang dengar tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: sayur.
1: Ih, dia gitu kulitnya ngerinya deh.
2: Iya, kenapa itu kodok?
1: Ih, kayaknya kena kusta.
2: Ih, tidak Ji deh, tidak Ji. Sudah mak beli sayur.
1: Ayo Mide Bu, pergi mungki dari sini, takut kak.
3: Nama saya Ika. Terkait dengan penyakit kusta, saya cukup takut karena saya ngelihat kulit-kulitnya itu kayak emang hitam, terus bersisik gitu, terus bahkan sampai itu sampai menimbulkan kecacatan ya, yang katanya ada yang benar-benar saya mbak jarinya hilang gitu. Saya cukup takut, enggak dulu deh kalau mau berdekatan dengan penderita kusta.
4: Lekat meski telah lenyap. Di bilangan Jalan Sulawesi Makassar, seorang lelaki paruh baya sibuk menyambut tamu salah satu rumah makan dan toko buah. Lelaki berusia 60 tahun tersebut sudah lengkap dengan pakaian orange dan sempritan sebagai penanda ia adalah juru parkir.
5: Nama saya Muhammad Amin Rapi, sering dipanggil Andi Amin. Aktivitas saya juru parkir. Saya juga kepala unit TPA pengajian. Saya juga penasehat serikat juru parkir. Saya adalah orang yang pernah mengalami kusta.
4: Amin mengaku untuk memenuhi kebutuhan seorang istri dan 6 anaknya. Juru parkir salah satu pekerjaan yang mudah dilakoni orang yang pernah mengalami kusta di Kota Makassar. Apalagi ia sudah mengalami kecacatan di bagian tangan.
5: Tidak ada jalan lain. Memang waktu itu orang yang pernah mengalami kusta susah untuk bekerja. Yang identik memang dengan jukir. Dengan saya berada jam 9, kalau jam 12 ke masjid, jam 3 ke masjid pulang. Sebelum ada ini kan ini baru. Kalau di sini biasa 50 bersih. Setelah ini ada tambah sedikit, dapat 80, biasa dapat 100, alhamdulillah. Karena kami yang cukupkan. Kebetulan juga anak saya tinggal satu, yang lain sudah berkeluarga, sudah bekerja. Tinggal satu yang SMA sekarang. Bantu dapat. Tiap bulan dari Dinas Sosial Provinsi, santunan hidup beras. Sekarang diuangkan 125.000 per bulan.
4: Amin menceritakan pertama kali terjangkit kusta tahun 1972. Saat duduk di bangku kelas 5 SD. Sayang, ketika itu Amin tidak melakukan langkah pengobatan, sehingga ia pun terpaksa mengalami cacat pada bagian tangan dan kaki. Sejak saat itu, hidup Amin mulai berubah. Ia harus menerima ejekan sebagai orang dengan kusta. Bukan hanya ejekan, Amin pun harus rela dipecat dari statusnya sebagai CPNS di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1985. Sedih, kecewa, dan malu, itulah yang dirasakan Amin kala itu. Rasa tersebut akhirnya membuat ia terdampar di perkampungan atau pemukiman kusta Jongaya, Kota Makassar.
5: Saya CPNS Inspektorat Provinsi 1982, berarti kan 1985. Pas saya sudah perjabatan, hanya saya terdampar di Jongaya yang dangkau sekarang. Saya nggak tahu arah. Saya terdampar istilahnya, nggak tahu apa-apa. Karena malu, karena dipecat, karena gara-gara kusta, stigma. Makanya sudah sembuh waktu itu.
4: Disinilah Amin melanjutkan hidupnya. Ia bangkit melawan stigma, memulai dengan menjalani pengobatan di Rumah Sakit Daya yang kini bernama Rumah Sakit Tajuddin Halid selama 2 tahun. Amin menjalani perawatan dan operasi pada bagian kaki dan tangan hingga ia pun dinyatakan sembuh.
5: 2 tahun, pertama 1 tahun tahun ke operasi rehabilitasi tahun 1985, buka dan Daya. Satu tahun kemudian masuk lagi operasi semper kaki.
4: Amin sembuh. Namun, stigma itu terus mengikutinya. Kata ikhlas pun keluar dari bibir lelaki berusia 60 tahun tersebut. Rasa kecewa yang dulu ada, kini tak ada lagi. Amin mampu bangkit dan bertahan, menjalani kehidupan, melawan stigma dengan memperkuat iman dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Saya sebenarnya awalnya stres juga, tapi itu tadi karena memang apa pendidikan agama dari keluarga ditanamkan. Jadi sebenarnya kami banyak berdoa, banyak beribadah dan banyak bersabar menerima keadaan. Dan suatu ketika teman yang mengajak saya untuk mendirikan organisasi. Dari organisasi itu kami banyak melanglang buana, banyak pertemuan yang wawasan kami terbuka di situ.
4: Senasib dengan Amin, Al-Qadri, lelaki berusia 50 tahun, juga menjalani kehidupan penuh lika-liku hanya karena bercak putih di tubuhnya. Ia terpaksa harus rela menghadapi diskriminasi sejak usia 6 tahun. Hingga akhirnya, ia tidak memiliki kemampuan baca tulis saat usianya sudah menginjak 12 tahun. Untunglah ada guru INPRES yang berbaik hati membolehkan ia bersekolah di SD INPRES dekat rumahnya. Akhirnya ia pun bisa membaca, namun tak bisa menulis karena tangan Qadri mulai keriting di usia 14 tahun. Kehidupan pelik telah dilalui Al-Qadri, tak pernah tersirat di balik senyum manisnya. Ia harus berjuang, meniti hidup, menghadapi diskriminasi di usia yang masih sangat dini. Kini ia tampil sebagai yang terdepan, bersama para ex-penderita kusta, menghilangkan stigma dan diskriminasi. Baginya, kusta bukan penyakit turunan dan bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
6: Kusta adalah satu penyakit yang disebabkan oleh kuman. Namanya kumannya itu Mycobacterium leprae, dan itu kumannya seperti kuman TBC. Itu betul-betul disebabkan oleh kuman, dan kusta ini hanya menyerang orang-orang yang tertentu. Dari penelitian dunia itu, kalau ada 100 orang yang disuntikkan atau disebarkan kuman kusta, itu hanya ada 5 orang yang bisa tertular, dan 3 dari 5 orang itu bisa sembuh dengan sendirinya dengan yang memiliki imun yang cukup bagus. Hanya 2 orang dari 100 tersebut yang bisa sakit seperti saya, yang membutuhkan pengobatan. Itu kusta. Sangat betul, bukan karena keturunan. Saya bisa menjadi saksi nyata bahwa penyakit kusta itu betul-betul bukan keturunan, dan penularannya sangat sangat tidak perlu ditakutkan. Setelah saya dikatakan sembuh meskipun dalam keadaan cacat seperti ini, saya tanyakan pertama, ini penyakit apa? Ini adalah penyakit menular. Akhirnya saya memiliki ketakutan, bagaimana dengan saudara saya? Jadi dokter mengatakan itu tidak ada masalah, tapi baiknya Pak Al-Qadri pergi lihat saudaranya bagaimana di kampung, karena saya tinggalkan kampung. Saya kembali ke kampung memeriksa semua adik-adik saya yang kan sebelumnya selalu tidur dengan saya, meskipun dalam keadaan saya sudah membusuk karena penyakit ini. Saya sangat bersyukur bahwa adik-adik saya tidak ada yang tertular dari penyakit saya. Saya tanyakan ke mama saya, karena mama saya almarhum waktu itu masih hidup. Saya tanya, apakah kakek nenek saya ada yang sakit begini, Mak? Katanya tidak ada.
7: Ya.
6: Nah, sekarang saya dikaruniai 2 anak, Mbak. Saya menikah dengan orang yang pernah mengalami kusta juga. Anak saya sudah dewasa, sudah selesai pendidikannya. Sama sekali tidak ada indikator dia tertular atau menurun penyakit saya kepada mereka berdua. Ya. Ini yang membuat saya semakin kuat untuk mau berbagi informasi kepada masyarakat bahwa penyakit kusta sebenarnya seperti ini. Maksudnya sudah tidak perlu ditakuti sesungguhnya.
4: Menyandang status sebagai ex-penderita kusta tidak membuat ia berkecil hati. Ia bersama para penyandang kusta mendirikan Yayasan Permata Perhimpunan Mandiri Kusta, di mana Qadri duduk sebagai wakil ketua. Amin dan Qadri merupakan orang yang pernah menderita kusta. Mereka terdampar di sebuah perkampungan di wilayah Jongaya, Makassar.

0: Suasana ramai terlihat di Kompleks Penderita Kusta Jongaya di Makassar, Sulawesi Selatan. Di tiap-tiap kios di kompleks ini terlihat begitu ramai. Ada yang datang untuk membeli atau sekedar bercerita. Di sini semua warga berbaur, baik yang menderita kusta maupun tidak. Mereka terlihat rukun dan tanpa risih akan kekhawatiran tertular penyakit kusta. Halaman tiap rumah-rumah petak yang ada di kompleks ini cukup bersih. Gapura bertuliskan Kompleks Penderita Kusta Jongaya juga baru saja diperbaharui. Seperti nama di gapura itu, kompleks ini diisi ratusan warga yang menderita penyakit kusta. Kompleks Penderita Kusta Jongaya ini berada di Jalan Dangko, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sebuah kawasan yang mengajarkan contoh interaksi yang berjalan baik antara para penghuninya. Pasalnya, di kawasan ini bermukim pasien kusta dan warga yang tidak terkena kusta.
1: Ya, saya saat ini berada di Kompleks Eks Penderita Kusta di Jalan Dangko, Makassar ya. Dan Kompleks Penderita Kusta ini sudah berdiri sejak tahun 1936. Ada ratusan penderita kusta yang bermukim di Jalan Dangko ini. Mereka hidup menggantungkan kehidupannya dari berbagai jenis kegiatan. Ya, seperti mereka menjual kebutuhan hidup sehari-hari, ada juga yang menjual berbagai jenis pakaian, sendal, dan sebagainya. Nah, stigma mengenai penderita kusta dipatahkan dari komplek penderita kusta ini. Mereka ternyata yang menderita kusta tidak memiliki keturunan ya, yang turut juga menderita kusta, seperti itu yang kami temukan di tempat ini. Demikian informasi dari Kompleks Penderita Kusta di Jalan Dangko, Makassar. Saya Rahmadani melaporkan.
2: Nama Pak?
3: Handayani.
2: Iya. Bu Handayani sudah berapa lama di sini?
3: Bulan Januari. Warbio, iya.
2: Bu Handayani ini kan lingkungan ini dikenal sebagai lingkungan penderita kusta yang bermukim. Iya. Gitu. Tidak ada rasa takut ketika orang yang seperti kita ini menyimpan penderita kusta masuk dengan seperti ini.
3: Oh, enggak sih, Kak. Enggak sih, iya. Pula juga yang begitu yang banyak bagian dalam, tiba-tiba juga enggak menular sih. Itu saya pikirnya, bukan sih penyakit yang menular, yang membahayakan. Ya, enggak apa-apa sih.
2: Terus sering berinteraksi masih.
3: Iya, karena saya beli sayur di ujung, beli ikan, berbagai juga orang yang penderita kusta di situ. Enggak apa-apa.
2: Enggak ada iya. Diskriminasi.
3: Enggak ada sih, iya.
2: Kan sekarang ini kan banyak yang takut dengan kusta gitu, nanti menular gitu. Ternyata tidak seperti itu.
3: Iya, enggak.
2: Tidak ada nih pemikiran.
3: Iya, tadi. Orang-orang juga mungkin di luar yang enggak tahu toh, mungkin takut menular. Orang bilang di mana kita tinggal, oh kos kak di situ, di kompleks kusta. Iya, enggak menular ji.
2: Iya,
3: bukannya penyakit membahayakan.
0: Apa yang salah dengan kusta selama ini? Jika penyakit ini bukan merupakan penyakit keturunan, lalu mengapa penderita kusta harus menerima stigma dan diskriminasi? Stigma terhadap penyakit kusta dan penyandangnya memang telah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan lebih parah lagi. Kusta atau kandala dalam bahasa Makassar seringkali dijadikan kata serapah, bahkan ancaman bagi orang-orang yang dianggap melanggar janji atau berkata bohong. Misalnya ketika ada yang menyampaikan sebuah informasi, lantas si penerima informasi itu tidak percaya akan mengatakan kandalako bila berdusta, yang bermakna kau akan terkena kusta jika berdusta. Kemudian untuk menyatakan kesungguhannya, si pemberi informasi akan menjawab kandalaka, yang maknanya saya akan terkena kusta bila berdusta. Kusta seolah menjadi hukuman terberat bagi seseorang yang berbuat ingkar.
4: Ati.
5: Iya.
4: Dapat kan minyak goreng murah?
5: Bisanya itu. Nah mahal sekarang minyak goreng. Nggak percaya, Kak.
4: Sumpah, kandala Kak kalau bohong, Kak. Beli kan di toko samping rumahku. Harganya 14.000, Ji.
5: Iya, percaya aja, Pak Ale.
6: Yang salah itu kita mengetahui bahwa kusta ini adalah penyakit yang purba. Sudah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi sangat jauh sekali. Dan kusta sebelumnya memang sangat menakutkan karena kan mengalami kerusakan organ. Ketika orang terkena penyakit kusta, waktu itu belum ada obatnya, itu pasti dan sudah dipastikan ketika sudah tertular oleh penyakit kusta dan dia terinfeksi, pasti akan mengalami kerusakan organ. Sehingga orang yang terkena penyakit kusta pasti didiskriminasi karena ketakutan orang-orang. Nah, yang membuat kita sangat sulit di Sulawesi Selatan ini, penyakit ini dipakai bersumpah, Mbak. Karena terkadang kita orang-orang lokal, orang Bugis dengan Makassar, ketika menghindari di suatu tuduhan, dia mengatakan, kandak-kandak kak, kalau saya melakukan misalnya. Ini adalah perlakuan stigma yang membuat kami juga sangat kesulitan untuk melawan stigma tersebut. Pemahaman orang ini, penyakit kusta ini betul-betul harus dihindari karena contohnya bisa dipakai bersumpah pada sebagainya. Itu adalah pekerjaan berat buat kami untuk bagaimana mengubah perilaku orang-orang terhadap penyakit ini.
0: Pandangan dan pemahaman yang keliru ini ternyata tidak mudah hilang. Stigma itu masih melekat pada diri seseorang meski yang bersangkutan telah sembuh total dari kusta, sehingga disebut sebagai orang yang pernah mengalami kusta, bukan lagi pasien. Kristi, salah satu pemerhati penyakit kusta asal Jerman, mengatakan dari hasil survei di Kabupaten Jeneponto, stigma terhadap penderita penyakit kusta masih melekat. Meski secara interaksi, stigma tersebut perlahan sudah mulai hilang.
7: Masih sangat, baru kan kami dari Jeneponto ada beberapa wawancara juga dilakukan oleh tim di sana itu, dan stigma masih tinggi sekali di sana kan. Itu biasa karena informasi yang tidak ada, jadi masih ada konsep-konsep kusta yang dulu. Langsung kalau ditanya mau makan bersama dengan orang yang pernah mengalami kusta, langsung tidak mau. Kalau sudah dikasih keterangan, informasi, sudah berubah, biasanya sudah berubah pikirannya, walaupun mungkin cuma untuk sementara, butuh dilanjut, butuh diulang-ulang kan informasi ini, tapi biasa informasi yang kurang sehingga orang tidak tahu kalau ada yang kusta atau dicuriga kusta, ya langsung dikucilkan. Sudah beda dengan dulu, 20 tahun yang lalu waktu saya mulai di bidang itu masih beda, sudah ada perubahan, pasti sudah ada, tapi

Stigma telah mengubur mimpi, namun tak ada alasan untuk tidak bangkit melawan. Semua tragedi yang dilalui tak merenggut semangat hidup mereka, menyusun kembali mimpi dalam lekat meski telah lenyap. Jangan

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara saat terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Hadi bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, bang, global.

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Takui Dao, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara Dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Dao berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Dao dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Dao dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Brite jam 13.
1: Abang Po, Suku Dinas Sumber Air, Sumber Daya Air SDA Kecamatan Tanah Abang menargetkan normalisasi saluran sepanjang 100 meter di Jalan Kebon Kacang 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Kebon Kacang rampung pada pekan kedua Agustus 2026. Pekerjaan yang dimulai sejak 29 Juli lalu dilakukan untuk mengatasi penyempitan saluran agar kapasitas tampung air meningkat dan potensi genangan dapat dikurangi. Kemarin lama saat meninjau pelaksanaan normalisasi di lokasi, Eli Menawansari, Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tanah Abang mengatakan, pengerjaan dilakukan oleh 7 personil dengan mengganti saluran lama menggunakan beton Yudix. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperlancar aliran air serta memberikan manfaat bagi warga dengan mengurangi resiko genangan saat hujan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membuka rencana pembangunan kereta gantung di jalur wisata Puncak sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan. Rencana ini disampaikan Rudi Susmanto, Bupati Bogor, pada Senin kemarin. Kereta gantung ini direncanakan menghubungkan kawasan Sumarekon di Kecamatan Sukaraja dengan res area Gunung Mas Cisarua melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Rudi Susmanto, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study sembari pemerintah Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: satu peradual untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih ya Bang Po, Nyoba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, Aye ajak kembali ya. Tadi Aye udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan Bang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya, halo.
10: Sudah.
0: Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
10: Waalaikumsalam, Pok Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
0: Oh, masih jam 2. Ya, masih iya. Siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
10: Iya betul, apa kabar Mpok Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik, itu yang terpenting buat kita semua. Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
10: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, cuaca Banjarmasin bagaimana?
10: Cuaca cerah banget, tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi gak terlalu panas banget kayak gitu.
0: Oke, adem lah ya kata orang ya.
10: Iya.
0: Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
10: Iya benar banget Mpok.
0: Oke dah, hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, Akademisi dan Praktisi Bahasa dan Sastra Banjar, benar ya?
10: Iya betul.
0: Tentang mantra, waduh, sastra iya, masyarakat ini. Banjar.
10: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
0: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
10: Iya benar. Kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
0: Oh gitu, bukan simsalabim abrakadabra gitu bukan ya?
10: Bukan.
0: Oh bukan.
10: Jadi
0: ya.
10: Ada nilai budayanya seperti itu.
0: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
10: Oke, siap Mbak Nova. Terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun, samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabarnya pian?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Iya alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya,
11: ya
10: kalau pian itu Anda gitu ya.
11: Iya.
10: Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
11: Iya.
10: Tapi ulun penasaran Ibu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
11: Baik ya, jadi secara teori ya, Kuncaran Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi, jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan, juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya. Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan. Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa ya. Jadi misalnya di dalam mantra ini itu berirama, ada permainan bunyi. Jadi tidak sama dengan doa. Itu ada perbedaannya.
10: Itu
11: ada
10: bedanya
11: permainan
10: doa.
11: Bunyi misalnya di akhir, permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis. Jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
10: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih Bu?
11: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa, itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga, cuma caranya berbeda.
10: Oke, itu dari definisinya ya Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
11: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
10: Berulang-ulang.
11: Ya, diucapkan berulang-ulang, kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol, kemudian juga ada tujuan, kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
10: Itu di daerah mana Bu?
11: Itu di daerah Belangan.
10: Di daerah Belangan 2
11: jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu. Nunggunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen mereka kayak kita selamatan kan ya. Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya. Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih. Jadi bedaknya itu caranya pur simapur kaladi tampuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
10: Jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya,
11: kelihatan cantik.
10: Cantik gitu. Banget gitu ya.
11: Nah, itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar, tapi lama, mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
10: Wadai 41 itu ya.
11: Yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya. Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai sesajen. Nah, kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya.
10: Yeah.
11: Nah sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya.
10: Yeah.
11: Kalau syirik misalnya, mm-hmm. Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
10: Okay. Berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih Bu?
11: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu, kalau yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya.
10: Mm-hmm.
11: Jadi bahasa mantra itu bahasa Sanskerta.
10: Oh.
11: Kalau di dunia ini bahasa Sanskerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
10: Iya. Yeah.
11: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sanskerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sanskerta itu tetap bertahan.
10: Hmm.
11: Kalau memakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi,
10: iya.
11: Tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah termasuk mantra tadi.
10: Hmm.
11: Nah jadi dulu itu menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian bahasa gaib. Nah yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sanghyang,
10: oh.
11: Batara, Guru. Mm-hmm. Nah sekarang gak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada bismillah,
10: mm-hmm.
11: Kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
10: Okay.
11: Zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
10: Iya.
11: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
10: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya Bu. Ya?
11: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
10: Iya.
11: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal. Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
10: Iya juga ya Bu. Ya?
11: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih.
10: Mm-mm.
11: Terus saya iseng tanya, nak bagaimana caranya mantra, saya bilang supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra Bu, katanya. Pakai motor Jepang aja, katanya. Eranya kan tidak berbeda toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
10: Okay.
11: Nah, kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas. Anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
10: Iya.
11: Nah seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan untuk mengusir hantu, apalagi
10: iya.
11: di daerah perkotaan.
10: Iya.
11: Nah kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat. Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
10: Iya, lagi rame juga nih yang di Gunung Kawi nih.
11: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan?
10: Mm-mm.
11: Ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang.
10: Mm-mm.
11: Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya. Atau mungkin didapatkan dari media sosial, sekarang ada ya?
10: Ada.
11: Di media sosial, di TikTok, di Facebook, di Instagram, itu mantra itu banyak.
10: Oke.
11: Okay. Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra-mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah sakit itu selama 6 bulan sakit terus, tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
10: Oke.
11: Nah, jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepohonan atau karena diguna-guna orang.
10: Iya.
11: Nah jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
10: Itu tidak berhenti ya Bu
11: tidak
10: ya?
11: Tidak berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu.
10: Mm-hmm.
11: Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah tujuannya itu apa? Nah tujuannya itu memanggil roh.
10: Mm-hmm.
11: Nah, jadi roh itu dipanggil. Untuk menanyakan ini nih kena apa, dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok.
10: Oh.
11: Jadi mangkok itu ditempel di dahi.
10: Mm-hmm.
11: Nah, jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu.
10: Oke.
11: Okay. Nah itu tidak mungkin saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial.
10: Iya.
11: Dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Mm-hmm. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
10: Iya. Mm-hmm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini penyebaran mantra-mantra itu
11: yang sederhana.
10: Yang sederhana.
11: Mm, supaya misalnya mantra pengasih.
10: Oke.
11: Okay. Mantra supaya apa ya? Supaya cantik.
10: Iya.
11: Tapi kalau mantra yang jelek kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain itu biasanya agak panjang, agak sukar. Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, enggak ada begitu.
10: Gak ada.
11: Tapi itu yang sederhana ya. Nah, kemudian perbedaan yang lagi biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
10: Oke. Okay.
11: Pawang, dukun ya, kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut, bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
10: Iya.
11: Ah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air
10: dibaca-baca gitu ya.
11: Ditiup, diminum. Atau di minyak dibaca, diurutkan.
10: Oke.
11: Okay. Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
10: Nah, kalau sekarang? Nah,
11: kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
10: Oke. Okay. Nah,
11: kemudian yang terakhir tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
10: Oke, berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka, itu juga pengaruh ya Bu ya?
11: Ya, pengaruh.
10: Ke kemanjuran mantranya itu?
11: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
10: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya? Yang seperti jarpian tadi tuh, atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih?
11: Ya. Jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
10: Iya.
11: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
10: Oke.
11: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah, ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
10: Iya.
11: Jadi tidak ada ibaratnya itu
10: ilmu medis gitu ya Bu.
11: Iya, polisi tidak ada, BMKG iya. Yang cuaca tidak ada.
10: Iya.
11: Ah, jadi misalnya kita garis sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya, ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Ah, kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam. Mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
10: Oke.
11: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
10: Iya.
11: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter.
10: Mm-mm.
11: Jadi tidak harus pakai mantra.
10: Betul.
11: Kalau dulu kan karena tidak ada.
10: Iya.
11: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul.
10: Mm-mm.
11: Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Sekarang kan ada salat istika.
10: Iya.
11: Salat istika itu supaya hujan.
10: Iya.
11: Dalam agama Islam. Nah, itu karena sudah ada agama Islam.
10: Oke, berarti dipengaruhi juga ya Bu ya.
11: Pengaruhi
10: berarti
11: agama.
10: Untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
11: Nah, kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Kalau yang sekarang ini, kalonya dari yang sekarang itu 10% itu bisa bahasa Indonesia.
10: Oke.
11: Kemudian ya, di dalam dulu kan pakai yang widi ya kan, kalau yang sekarang itu kan bismillah.
10: Iya.
11: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga, kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra yang sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
10: Oke.
11: Okay. Nah, tidak selalu pakai sesajen.
10: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
11: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
10: Iya.
11: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
10: Iya.
11: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
10: Okay.
11: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
10: Iya.
11: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
10: Iya.
11: Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan?
10: Iya, salah itu, betul.
11: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan?
10: Iya.
11: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara, takutnya kepunan.
10: Iya.
11: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Misalnya nih.
10: Itu gak apa-apa ya Bu ya?
11: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
10: Okay.
11: Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu. Ibu saya ikut lewat ya, gak apa-apa kan?
10: Iya gak apa-apa.
11: Berarti saya tidak minta tolong sama ibu kan?
10: Iya.
11: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya misalnya. Itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi... jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
10: karena iya. Itu. Karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
11: iya,
10: Bu ya.
11: Iya, betul.
10: Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
0: Iya. Makasih Anissa, Bang Po, Nyapa Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silakan kita share dulu, Anissa.
10: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
0: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
10: Okay. 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
0: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124928. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Oh, belum ada. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
3: Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam, iya benar, benar.
2: Iya.
3: Gam-gam dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke, oh lagi nonton RRI Net ya?
3: Iya, betul.
1: Baik, kalau gitu.
3: Wah,
1: baik, baik. Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya, begini Ponopa, Mbak Anissa. Saya bacanya masalah dan sastra basakat Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Tadi sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini, yang saya tanyakan. Itu apa masih ada itu yang namanya Japa Jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan. Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman now ini kayaknya banyak yang nggak percaya gitu Bu gitu.
1: Okay.
3: Itu saja pertanyaannya, apa masih ada gitu.
1: Itu kan
3: misalnya dikatakan tahayul atau mitos gitu loh.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Makasih. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, dari silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Oh, boleh Ibu saja. Ada.
1: Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta tuh di poin langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluar.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria.
1: Baik.
0: Ya.
1: Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
0: Masih, cuma tadi pas kita menerima telepon suara Mpok Nova
1: hilang ya?
0: Ya.
1: Nah, makanya ilang. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarannya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
0: Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Oke, okay, kedengarannya kosong ya, Mpok.
1: Iya, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya, Anissa ya.
0: Iya.
1: Okay. Karena saat
0: kalau di Jakarta ada,
1: Kalau di Jakarta ada kan, ya? Terdengar kan? Kalau ya. Di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
0: terdengar.
1: Kan? Oke, baik. Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
0: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik. Terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih.
0: Mm-hmm.
2: Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser.
0: Mm-hmm.
2: Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
0: Oke.
2: Okay. Yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian.
0: Mm-hmm.
2: Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi saya

0: Islam itu kan macamnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah kalau mereka itu maka manggilannya tuh roh-roh. Nah jadi masih ada itu jelas banyak itu. Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam. Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
0: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur, simapur, kalau di tempoyangan tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah itu mantra, mantra panas. Nah itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
0: Tidak bilang-bilang, itu masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin. Itu kan terang-terangan tuh, ditampilkan di pementasan. Kalau mantra itu kan tidak. Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri. Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak ini tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
0: Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin jika berkenan bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh, karena itu penuh mistis. Penuh mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam. Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Gue pernah nggak mendengar?
1: Belum.
0: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng. Topeng wajah itu topeng itu dicuci tapi pakai api. Nah, mencucinya tuh pakai api yang panas itu, tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa bisa begitu? Kenapa enggak panas? Saya kan nih bingung nih. Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya
1: begitu. Nah, ada berarti
0: kan
1: gitu
0: ya? Saya punya dokumentasinya. Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat tidak terlihat begitu ya. Jadi masih banyak yang memakai itu. Nah, contohnya lagi ya. Kita nih sering kan ada rumah ini berpagar, ya. Pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
0: Betul. Misalnya nih contoh mantra pagar, bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang. Patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat. Nah, seperti itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya. Tidak seperti menyanyi kan harus ditempatkan.
1: Ditampilkan. Nah. Kalau mantra ini enggak bisa ya, Bu.
0: Iya, jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya. Dan apakah memang yang bisa memakai itu apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
0: Tapi kalau yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa,
1: bisa ya.
0: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
0: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
0: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, baik. Oke, itu tadi ya Abang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
0: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya, jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal-usul bahasa itu ada mantra Hindu atau Buddha ya, kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen. Kalau dari cara penggunaan, itu ada mantra apa ya, mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah, kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tahu, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa, misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya.

0: banyak
1: penglaris nah, gitu ya.
0: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang itu netral. Nah kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini tidak ada. Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya,
0: iya,
1: Bu ya?
0: Iya, betul.
1: Oke. Mbak Nova, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
2: Oke,
1: dari
2: silakan.
1: WhatsApp 4 nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya Bu ya. Masih ya Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih Bu dengan filosofinya, silakan.
0: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh. Kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
0: Nah kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan, bukan. Yang memiliki kekuatan itu kan Allah, yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar.
1: Iya.
0: Nah, jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Iya. Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Ini
0: tapi
1: ada
0: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya Buddha itu kan beda lagi.
1: Iya.
0: Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan.
1: Iya.
0: Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin itu kan saya bilang itu kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
2: Baik, Anissa ini ada telepon lagi dia dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta Nepo.
2: Oke, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo. Silakan langsung Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
2: Ya. Abah halo. Volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah agak iya, Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio,
3: Selamat siang Ibu Profesor.
2: Ibu Dokter.
3: Ibu Dokter.
2: Ya.
3: Sama siapa itu?
0: Doa saja ya.
2: Ya, amin.
3: Mbak Ali?
2: Mbak Anissa.
1: Anissa.
2: Oke.
3: Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
2: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya Bamega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
1: Benar.
3: Oh, benar.
2: Iya.
1: Ibu Santai.
3: Ibu Dokter.
2: Bukan dokter, dokter.
3: Oh, Ibu Dokter. Ini saya mau nanya nih.
2: Iya, Pak.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
2: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu Dokter ya. Kalau enggak salah ya.
2: Ya.
3: Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
2: Di mana negerinya Abah?
3: UK, Mbak.
2: Ide UK.
3: Urang Kuningan Jawa Barat.
2: Iya, Urang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
3: itu
2: baca-baca.
3: Itu mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh demikianlah ada sesajen-sesajen itu gua setelah Islam juga datang. Cuman sekarang gua udah nggak ada lah karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang. Bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
2: Makan manusia gitu ya. Ya oke.
3: Jadi sebenarnya begini ya. Yang namanya seperti ada upacara-upacara. Ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata, itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
2: Iya. Tergantung nawa itunya barangkali, Bah.
3: Iya, iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
2: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan gak mungkin dimakan sama ikan.
2: Iya, gak mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Iya. Itu dianggap. Tapi karena itu, merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi, dan untuk objek wisata ya tetap ayam masih berlangsung dan itu didukung lah gitu.
2: Siap.
3: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
2: Siap.
3: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak gitu lah Bu. Itu aja deh dari saya. Terima
2: ya,
3: kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Nah,
1: terima kasih ya Bah Kusna ya.
2: Ya, ya gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
0: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
2: Sastra, iya.
0: Ya, satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
2: Iya.
0: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra. Dan dia kan diturunkan. Nah jadi karena kenapa disebut sastra itu karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa dan kadang bersajak. Nah jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya. Kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
2: Iya.
0: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
2: Oke.
1: Jadi seperti itu.
0: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra. Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Kan jadi sama begitu ya.
2: Baik. Oke, ini karena waktunya udah di 13.56.
1: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
2: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
0: Menurut saya ya, mantra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal. Nah dan juga perlu kita ingat kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
2: Baik.
0: Saja, Bu.
2: Baik.
1: Itu yang Pak Nova ya.
2: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
1: Iya, Mpok. Ya. Terima kasih juga.
2: Baik. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya Bang Po ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini. hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar berita jam 14.
1: Abang Po Jakarta Eco Future Festival atau GIEFF 2026 mengkampanyekan gaya hidup minim sampah melalui penerapan konsep Less Waste Heaven selama penyelenggaraan festival di Balai Kota DKI Jakarta. Kampanye ini disampaikan oleh Dudi Gardesi Asikin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada Jumat 3 Juli kemarin. Menurutnya, konsep ini mendorong pengurangan sampah sejak dari sumber pemilahan sampah, serta penggunaan kembali wadah makanan dan minuman agar timbulan sampah dapat ditekan. Selama festival, panitia menyediakan 13 titik tempat sampah terpilah, menerapkan sistem pengelolaan sampah sesuai jenisnya, serta bekerja sama dengan Diet Plastik Indonesia dalam penggunaan wadah guna ulang. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan proyek wisata Jateng Valley di kawasan hutan Pengaron Kabupaten Semarang tetap berlanjut meski proses pembangunannya mengalami penyesuaian. Kepastian ini disampaikan oleh Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah pada Sabtu kemarin. Menurut Ahmad Lutfi, Pemprov Jawa Tengah mendukung kelanjutan proyek ini sepanjang seluruh perizinan investasi dan aspek lingkungan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Lakapi di sini ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa kelong ini sebelum kita masuk dalam program kelong Sirina Pace ya. Selamat tinggal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Pace, Senandung Lirik Lagu Nampram Pace. Jadi sahabat budaya di sini Lakabi ditemani dua adik-adik magang lagi ya, yang gemes-gemes ini ya, tapi iya pare-are. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811 400 0811 400 9250. Ini tahu cepat nami ini Ibu Siti Nurba ya. Kita angkat dulu di. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prompat Ces.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
1: Ibu Siti Nurbaya.
0: Ibu Siti Nurbaya?
1: Iya.
0: Baru ki lagi ku dengar. Dari mana ki?
1: Enggak tiap manusia itu kok.
2: Ada cerita kemarin.
0: Oh, ada cerita.
1: Ada.
0: Oh.
1: Itu anak dua ada.
0: Anak tahu ini.
1: Seumuran anak. Di bawahnya anak. Anak saya.
0: Di bawahnya anak. Kalau saya ini apa sama kau dong?
1: Anakku juga.
0: Anak sih? Baru kasih 20 tahun.
1: Oh ya berarti anakku kalau 20 tahun.
0: Baru 20 tahun.
1: 27.
0: Iya, badannya gini yang besar ini, Bu Siti Nurbaya.
1: Yang ini
0: iya Lakabi iya wana tahu deh jadi bunda apa topiknya ini adik-adik
1: apa topiknya.
3: Halo Bu Siti, topiknya ini mau bertanya yang kita dulu yang mana kita percayai kalau sudah kita cabut gigi lempar ke atas genteng atau disimpan di bawah bantal.
1: Lempar genteng.
3: Tuh saya juga Ibu Siti.
0: Kenapa bisa itu Bu Siti?
1: Kalau di atas dilempar ke bawah. Kalau bawah lempar ke atas.
3: Oke.
0: Tapi kalau Nisa ini Bu Siti toh?
1: Iya. Anak cantik.
0: Biarpun di bawah dia selalu lempar ke anu, biarpun dia di atas dia selalu lempar ke atas Bunda.
1: Enggak, katanya gini, kalau di atas lempar ke bawah. Kalau ke bawah lempar ke atas.
0: Oh, maksudnya giginya ini, kalau gigi bagian atas ini dilempar ke atas.
1: Cewek-cewek dua itu dari mana?
0: Ini dari anak-anak Unhas, Bunda, anak pariwisata sebenarnya.
1: Oh, pariwisata semester 4.
3: Iya, semester 4.
1: Asalnya dari mana? Maksudnya kayak Indrang ke Bone ke.
3: Kalau saya di Bone, Nisa, Bone.
2: Kalau saya apa? Di Makassar.
3: Kalau di Bone Kota, Ahmad Yani Jalan Biru.
1: Coba tanya, tau saya juga enggak pernah sampai kota Bone.
3: Iya.
0: Tau Farah orang mana?
2: Saya orang Makassar, Ibu.
1: Oh iya.
0: Bagus kita suaranya Bunda toh? Bagus kita suaranya Bunda toh?
1: Bagus, cantik. Cantik paling orangnya suaranya manis. Suaranya lembut.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa ini Bunda? Ada lagunya Kijareki Pang apa ini pangadakanta ada pasenan neneku siragaraga pagumballe
1: siragaragamu
0: berarti kita suka
1: ngerti artinya.
0: Kita suka berkelahi Bunda.
1: Tidak suka tapi aku enggak saja gitu. siragaragamu
0: salam kaji ini Bunda tidak di Bunda? Tidak salam-salam gini toh?
1: Tidak, enggak ada sarangnya toh ini.
0: Iya.
1: Kalau malam itu dentene enggak pernah bisa masuk punyaku.
0: Nanti ku marahi dentene tidak nak kasih masuk bundaku.
1: Iya, enggak pernah. Aduh. Semua bapak-bapak.
0: Semua bapak-bapak di.
1: Iya, bapak-bapak toh ai. Aku boten kelok eh.
0: Oke lah pale Bunda ya.
1: Ya terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Siti Nurbaya ya, adik-adik. Itu dari Maros sebenarnya. Suaranya itu makin hari makin muda suaranya ya.
2: Iya.
0: Kita terhubung lagi dengan telepon biasa ya. Halo. Ih, nah putuskan dia. Belum pijadi nah putuskan maki. Kita beralih lagi ke telepon WhatsApp yang ingin bergabung silahkan 0811 400 9250. Nah sudah ada Pak Radin ini. Halo Pak Radin, agak ribet tuh.
4: Sirina Pace.
0: Sirina Pace.
4: Senandung lirik lagu Una Perempat Pace.
0: Asik.
4: Siapa Rara kan sama Nisa?
0: Iya, Rara sama Nisa.
3: Halo Para Di.
2: Iya, makasih.
0: Apa topiknya Nisa?
4: Apa topiknya?
0: Iya, baca
2: Ki. Anu Pak, jadi kita dulu yang mana kita percaya pas tak muda. Kalau sudah kita cabut gigi, kita lempar ke atas genteng atau kita simpan di bawah bantal?
4: Kalau saya cabut gigi yang tercabut itu saya simpan di lubang-lubang.
0: Oh, kita simpan di lubang-lubang, tidak kita lempar ya?
4: Tidak dilempar, saya simpan masuk di ada lubang-lubang kecil lah. Di situ saya simpan.
0: Kenapa kita simpan di situ, Pak Radin? Kenapa? Ada mungkin alasan tersendirinya?
4: Iya.
0: Supaya apa, Pak Radin? Supaya apa? Supaya nambe tikus atau balau?
4: Supaya waktu dulu masih udah supaya cepat tumbuh. Karena kalau tua sudah saya begini tidak bisa tumbuh
0: lah. Iya, mau media kamu sudah. Mau media apa, Pak Radin? Nada apa waktu nah?
4: Mau cari gigian saja itu kalau bisa itu apa?
0: Gigi palsu.
4: Iya.
0: Ada itu gigi palsu yang anu yang plastik itu, Pak Radin. Yang biasa nak beli anak tak 2000. Itu betul. Wah,
4: kita tidak ada.
0: Mau dengarkan lagunya apa ini, Pak Radin?
4: Apa lagunya ini?
0: Ada lagunya Kijar Kipang Ngadak Kanta. Ada lagunya Pasen dan Nenek.
4: Ada lagu Bugis.
0: Ada Pak Gombale Simpung Nyawaku Mapo Jiwa Rempar.
4: Itu Simpung Nyawaku.
0: Mahagi nyawata tuh, Pak Radin. Mahagi nyawata kasih.
4: Manu-manu
0: cedek. Manu-manu cedek, cedek tapi.
4: Sire ya anu.
0: Ya na pale para didi.
4: Nih si para ke. Selamat di pajok jam-jam mata pale.
0: Iya.
4: Manu-manu na, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih Pak.
0: Iya, itu tadi Pak Radin. Kalau kalian mau tahu ini Pak Radin, ini penggemar setia Una Perempat. Intinya setiap ada program-program telepon ini pasti menelpon. Sudah ada ini penelpon dari telepon biasa. Kita angkat dulu di halo, assalamualaikum. Tak putus ki lagi, kenapa ini menelpon tak putus terus kok dong. Kita angkat lagi ini dari telepon biasa. Telepon WhatsApp maksudku. Halo, assalamualaikum. Oh, belum piku angkat gang. Halo, assalamualaikum Pak Mas Gun. Agak kareba tuh Mas Gun.
5: Kareba Marjun.
0: Sirina Pace Mas Gun.
5: Senang diri lagu Una Perempat Andiko Kaki.
0: Iya Mas Gun. Mas Gun, ada aja ya. Bidadari temani kali lagi dua.
5: Kita sudah kenal itu.
0: Tidak kita kenal Ki. Kita kenal atau tidak?
5: Farah itu?
0: Iya, Farah sama Nisa. Mau ki kenalan lagi kah? Kebetulan gak suka Ki yang tua-tua sedikit. Mas Gun, ini ada topiknya adik-adik magang ini. Jadi biasanya Mas Gun ini kalau giginya tercabut, biasanya Mas Gun lempar atau simpan?
5: Saya
0: bisa
5: lempar
0: dia. Di mana kita lempar?
5: Di atap.
0: Di atap? Supaya apa? Supaya apa biasa itu, Mas Sun itu, Mas Gun? Karena itu biasa nak bilang orang-orang tua dulu tuh supaya begini Ki, supaya begini Ki. Nah, kalau dilempar di atas genteng itu biasanya maksudnya apa?
5: Supaya cepat
0: dengan. Oh, supaya cepat Ki anu di.
5: Apa namanya tumbuh yang baru.
0: Tapi ini tong seng
5: Farah mas, suaranya itu Farah.
0: Ada, bicara dulu Farah.
2: Halo.
5: Ya.
0: Tapi biasanya ini Mas Gun, ini katanya Farah ya. Mas Gun pernah nak cabut gigi. Nah, nak lempar gigi kata santi, dah tumbuh-tumbuh gigi beda gigi nah. Tidak tumbuh ki. Mas Gun.
5: Iya.
0: Jadi Mas Gun ini nanti lagu tak mengikut Mas Gun nah.
4: Oh iya.
0: Mm-mm. Ada lagunya si Raga-Raga, ada lagunya Simpung Nyawaku. Iya, yeah, siap Mas Gun.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di Mas Gun, itu di mana Sopa rumahnya?
2: Oh,
0: MU. Tetanggana Bu Sri Sinta. Ada lagi di mana telepon, kita angkat lagi di. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
6: Dalam Delirik, namanya Bramak.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
6: Deliwang Mukapi.
0: Oh, Deliwang. Ada bidadari kedua ku bawa Deliwang. Dah mogi.
6: Ya, cewek-cewek cantik.
0: Iya dong.
6: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah.
6: Yang mau dibahas ini.
0: Yang dibahas ini apa tadi, Nisa? Coba.
3: Nah, kita Pak Agus.
0: Bukan, Deliwang.
3: Oh, Deliwang.
2: Aduh, Nisa.
0: Ih, enggak boleh begitu tahu Deliwang.
3: Iya, Deliwang, tabe. Ya, yang mana dulu kita percayai kalau sudah kita cabut gigi, kita lempar ke atas genteng atau disimpan di bawah bantal tak?
6: Dilempar ke genteng lah.
0: Supaya apa itu?
3: Supaya apa itu?
6: Karena supaya itu terganti, nah, bilang orang dulu. Orang dulu bilang begitu. Jadi kita kira dulu toh. Kalau misalnya sudah kecabut gigi atau tercabut sendiri, lepas kira di anu supaya ganti dengan tikus. Nah itu pakai tikus di atas. Jadi itu nih ceritanya.
3: Biar cepat tak ganti.
0: Tapi Farah ya Mas Deliwang.
6: Mas anak kita.
0: Tapi Farah sama Nisa ini Deliwang beda tong seng kasusna. Tidak tumbuh beda gigi nah. Jadi itu simpuk itu di bola anu di belakang-belakang.
6: Halo.
0: Ye.
6: Bagus tema tuh bisnis itu bukan kalau cuci-cuci itu. Oke
0: sih Deliwang.
6: Lagunya apa sebentar ini?
0: Lagunya si Raga-Raga sama Simpung Nyawaku.
6: Oh itu lagu Makassar. Itu Simpung Nyawaku itu lagu Makassar itu.
0: Oh lagu Makassar. Apa artinya itu Simpung Nyawaku?
6: Kalau Simpung Nyawaku itu artinya bersedih hatinya.
0: Bersedih hatinya kalo seperti.
6: Kalau misalnya ada pacarnya toh? Diputuskan sama pacarnya.
0: Kayak ini Nisa Deliwang. Nisa itu lagi bersedih hatinya, lagi simpung nyawana.
6: Simpung
0: nyawana.
6: Ane tuh dia mi jadi simpung nyawana.
0: Simpung nyawana enjo.
6: Apa kepikirkan Nisa?
0: Apa tuh pikirkan Nisa?
3: Tidak ada.
0: Itu ya, tidak mau bicara.
6: Ini suaranya lewat mic. Tapi. Tidak ada suaranya di mic.
0: Ada.
6: Kecil sekali suaranya.
0: Kasih dekat-dekat kau tahu Nisa. Nisa toh jauh-jauh terus. Kenapa lagi lah kapi ini?
6: Kalau mau kapi itu besar kita luar di monitor.
0: Pasti besar ki di monitor, ke besar ki di badan.
6: Membahas kuali di monitor. Ini lagi, ini musik ke Bung Kapito. Selalu bahas, selalu bahas suaranya.
0: Apa itu?
6: Itu bis musik selalu pecah suaranya.
0: Oh pecah suaranya nanti kita anu dia. We akhir nanti dari luar nah. Ada di HP anu tak ada di WA tak?
6: Ada di WA ya.
0: We akhir nanti minta tolong ke sama anak-anak ke di situ anu tak keponakan tak cucu tak kah? Aki ke perompat, nanti kita seteruskan ke grup toh, biar di atensi sama atasan toh. Siap. Oke, Mipale Deliwang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Deliwang tinggal di Nuri Baru. Jadi kalau menyir gitu harus ki hafal-hafal itu namanya, terus di mana rumahnya. Harus wajib ya. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana kita dengarkan dulu lagu dari si Raga-Raga Ima KDI dan Simpung Nyewaku dari Rahmi Andi Hatta. Selamat kemarin kalinga.

main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Iya, masih di program Empat Dari Makassar dalam program Sirena Pace, Senandung Lirik Laguna Prom Pace. Jadi sahabat budaya yang bergabung silakan menghubungi 0811 409 250 kalau ingin berbincang bersama ini dua adik-adik baru kita ya. Dan sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp ini, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirena Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Jangkis.
0: Pak Jangkis. Kenal lagi dulu sama adik-adikku ini Pak Jangkis.
1: Iya, salam kenal.
2: Iya, salam kenal juga Pak Jangkis.
0: Itu hanya kita tahu mana Pak Jangkis.
1: Namanya siapa, adik?
0: Nah, siapa namanya? Perkenalkan dulu namanya, Dende.
2: Saya Farah, Pak.
1: Oh, iya.
3: Saya Nisa.
1: Ya, semoga saya selalu, adik.
2: Amin. Terima kasih, amin, Pak.
1: Amin. Sama-sama.
0: Pak Jangkis, mungkin dengarkan lagunya apa ini, Pak Jangkis, sebelum ke topik pembicaraan kita ini?
1: Yang penting lagu Bugis.
0: Ada Mampu Juaran Parang, Pak Kelong.
1: Ya, itu mau. Mampu Juaran Parang.
0: Apa artinya itu lagi, Pak Jangkis? Mampu Juaran Parang.
1: Mampu Juaran Parang berarti...
0: Harta najina suka.
1: Harta.
0: Nggak begitu gini adik-adik kedua ini kak, kira-kira Pak Jangkis?
1: Tergantung orang tua.
0: Oh, tergantung orang tua. Kalau anak tidak jadi?
1: Iya, betul. Tidak, orangnya tidak jadi.
0: Jadi apa topiknya, Nisa?
3: Kita dulu Pak Jangkis, yang mana kita percayai. Kalau sudah kita cabut gigi, kita lempar ke atas atau ditaruh di bawah bantal tak?
1: Orang tua aku dulu buang ke atas.
3: Di atas genteng?
1: Iya.
3: Karena apa itu Pak?
1: Bahasa Bugisnya be di rakyat di.
0: Di rakyat ni supaya apa itu?
1: Supaya be bilang seperti penggantinya gigi tikus, kabe tidak mau gitu runcing.
0: Maksudnya bagusnya bagus ki seperti gigi tikus ka?
1: Iya, begitu lah bilang orang tua tu.
0: Iya. Kalau ini dua yang dua ini Pak Jangkis sebenarnya tidak ada yang tumbuh gigi na Pak Jangkis, masih muda ya tapi nara tumbuh gigi na.
1: Anu kasih anu gigi palsu.
0: Itu mau aku beli keng itu gigi yang tak 2000 kah? Yang itu biasa na pakai anak-anak kecil yang ada anu na, yang gigi. Iya. biar anu gitu Pak Jangkis ada gigi na, karena ini kula ini ada adik kedua kodong anu mi. Baku bombe semua gigi na.
1: Kenapa bisa berpisah-pisah?
0: Iya, baku bombe-bombe. Kasa anu, suka ki anu bede. Apa namanya itu nak bilang orangnya? Gibah.
1: Gibah
0: itu?
2: Astagfirullah.
1: Ya, semoga saya selalu.
0: Iya, Pak Jangkis.
1: Iya, sempat banyak orang tahu pengen bergabung.
0: Iya. Iya, Pak Jangkis.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Jadi yang ingin bergabung siapa lagi ini? Tadi ada menelpon biasa ini tadi Tito Farah, tapi selalu kita putus. Coba beda kita angkat Tito, siapa tahu ada Ji. Kita putus. Jadi yang bergabung silakan ini. Ada lagi nih. Satu kampung Nisa ini. Halo, assalamualaikum Pasar.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu Na Perempat C.
0: Asik.
1: Dan adik-adik yang kalian bertiga dua, Nisa dan siapa yang satu?
2: Farah.
0: Pajang Pasar,
1: salam
0: Pasar.
1: Kenal, Dik.
2: Iya, salam kenal.
0: Angkes Kampota ke Pasar.
1: Tega?
0: Air Nisa si Kampota tuh.
1: Bone Tega?
0: Bone Kota tapi.
1: Ai, Bone Kota ya, bela je Bone.
0: Oh, berarti tadinya Bone Rodi. Tanya Bone Rodi buat tampone.
1: Oh ya, buat tampone.
0: Iya, buat tampone. Ro tanya Bone buat tampone.
3: Ada juga keluarga aku di anu apa di Bone Lapri. Kamu keluarga aku
1: kan.
3: Iya.
0: Kamu gerek keluarga nak ro, Mabela.
3: Mabela di Tega
0: ki. Tega ki sih di pasar.
1: Bone. Bone Utara.
0: Bone Utara. Agak rasa nak kampota tu.
1: Ah gede pompanua.
0: Oh, pompanua. Lelangi joka sengka ye.
1: Iya lah bocok sengka.
0: Marepe kalau lalu ketutup pasar.
1: Oh iya kak.
0: Iya dong. Patu gue kibone. Tu lelepa kak ketua angkat masih angkat Alfamart kau tu sebelah kanan setelah anu eh. Setelah na jembatan ini kau boleh ki kota Watampone.
1: Oh.
0: Jadi lanjut cerita nari yang pasar eh. Lo ki menggalinya lo naga.
1: Pak Gombale.
0: Pak Gombale. Gombal Pak Cede Jo Cede Farah ya. Farah si Benisa.
1: Ay, Dewi sama Gombali ya.
0: Wasa aja jomblo mau pagi.
1: Dewi sama Gombali ya.
3: Babeleki.
1: Dewi sengi ke si.
0: Dewi sengi. Biasa tuh mau pekero.
1: Dewi ceng sama Gombal.
0: Dewi sama Gombale. Tapi kok tengkelinga semena ya no. Ini sa atau Ivara, mak kita seding. Tanda-tanda nemunya mata.
1: Iya, macati kapap. Seperti suaranya dong.
0: Iya dong. Iya napa le? Topiknya tahu.
3: Oh iya, lupa.
0: Arom.
1: Topiknya.
0: Nisa, baca ki dulu Nisa. Apa topiknya?
3: Kita dulu. Di tega ditaro isik tak biasa kalau pura ita cabu dilempar ika di asabolata atau ditaro ki di bawa bantal tak.
1: Oh, lempar dari asu.
3: Iya, dirasa toh di asa genteng.
1: Lempar di ace.
0: Dia itu nama. Dia itu nama gelo-gelo bahasa na ya, nu ini sa.
1: Hah?
0: Dia nama gelo bahasa ogi ini sa.
1: Mana kak?
0: Iya, aru biasa sih anu
3: si
0: garu-garu si bahasa Indonesia sih bawa bahasa Ogie.
1: Iya. Campuran.
0: Campuran asa tak blastera memang alena kasih. Jadi mager ya ro pasar biasa di tarempa iga atau tatar diawan mbak Nuta kang Luta.
1: Ai sembaramu ya.
0: Tapi mager engkau mesti temang keke men repe masih.
1: Aga?
0: Engkau mesti tamen pemanu, menre. Tumbuh ya sen. Digaga na. Engkau pa, wah sen digaga.
1: Deto
0: pa. Oh deto parekeng.
1: Aku, lengkapmu pa?
0: Lengkapmu pa, wah elah elah kelengkapi capu ni kasih sin na di awa dua. Di ACC di capu.
1: Anu gere biasa pacap gere sinam.
0: Tulis susu.
1: Gol
0: patodo. Wah, saya gara-gara minum les susu. Wah, saya gara-gara minum les susu. Iya, iya mana pare?
1: Sore.
0: Iya.
1: Bertugas kini.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Ya naro ya sebenarnya ya pasar enggak jadi nama telepon lagi nih sah ada tadi ini menelpon terus tapi selalu terputus. Ku bilang memang terputus sekali lagi. Jadi yang ingin bergabung bisa menghubungi berapa nih sah? 08 berapa?
2: 08 11 14 92 50.
0: Oke, jadi yang ingin bergabung berbincang bersama Nisa dan Farah, kalau lah kapi jangan mi karena biasa mi kodong. kadaluarsa mi. Ada minum nelpon tau Nisa Farah. Angkat dulu di halo, assalamualaikum. Sirena Pace.
4: Lagunya belum Pace.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Bahar di Bone Caming ini.
0: Pak Bahar di Bone Caming agak karebat tuh.
4: Orang yang cantik berkata.
0: Wih, engkau ditelak ya Senisa.
4: Suaranya terdengar cantik apalagi orangnya.
0: Iya, yang mana ya Mi?
4: Iya.
0: Yang mana ya? Dua-dua atau satu Ji?
4: Ya betul. Siapa namanya siapa?
0: Siapa tahu nama mana?
3: Saya Nisa Pak.
4: Nisa.
3: Sama Farah.
4: Sudah dari Bahadi.
0: Ini Pak Bahar di Bone Caming, pabrik gula.
4: Iya, pabrik gula Caming.
0: Iya.
4: Bisa ada lagu?
0: Tidak dapat ki giliran request lagu Pak Bahar.
4: Enggak bisa.
0: Enggak bisa iko dong. Jadi kita dapat maki topik.
4: Iya betul ya. Dibaca.
0: Topiknya nih Pak Bahar.
4: Ya.
0: Ini biasa kok tak cabut si tarege to, tarempa iga atau tatara dia orang kang luta.
4: Ah, cocok itu.
0: Agen lah cocok.
4: Ya, iya loh. Tapi ya, cuma yang bugisnya. Ada lagi ada bugisnya ada bahasa Indonesia-nya. Ya, kayak itu tadi ini sah, campuran bahasanya. Ya roh ya, orang usaha mau bikiku, minta bawang alim na.
0: Akan roh.
4: Kedek kowe masa bosa malah, le masa bosa buah lagi baik dibuang. Ya mau kowe, lena masa olah semua pedih, pedih bawang alim cahu. Lena masa olah isi, di pertama li, di luar cepola, anu ya, bambu, pering.
0: Di bambu.
4: Kaya lena ini kowe, maya kata, maya kowe ngege mah, gua renri pering, bambu ceritanya.
0: Iya.
4: Itu tamak napa, di pelangi balesu yang nak kedai balesu sambil kak ini mengelok lebih cantik pada daripada yang bisa dibuang.
0: Iya.
4: Saya kira itu.
0: Iya, siya. Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengerti tadi Far itu apa bahasana?
3: Aduh, tidak. Tapi jadi, katanya ada tadi ada notice kak, katanya satu kampung nih sama tantenya.
0: Iya. Pak Bahar, satu kampung ki beda sama tantena Farah. Siapa namanya tante ta Farah?
3: Tante Nana.
0: Tante Nana beda namanya Pak Bahar. Jadi itu tadi Nana bilang Pak siapa namanya Pak Bahar toh?
3: Iya.
0: Kalau bagus gitu gigi. Nah, disimpan ki di atasnya itu yang bambu-bambu toh.
3: Yeah.
0: Nah, tapi kalau jelek dibuang i. Terus kalau ditaruh ki beda di situ, ditanya ki beda itu tikus. Tikus gantikan ke gigiku jadi gigi yang lebih bagus dari daripada yang sebelumnya seperti itu. Mengerti Mi Farah?
3: Iya,
0: karena mengerti. Tadi itu pakai bahasa Bugis ya, itu full bahasa Bugis tadi.
3: Iya, jujur enggak paham.
0: jujur ya, karena Farah ini cuma tahu bahasa Indonesia sama bahasa campur-campurnya Makassar juga iya.
3: Iya.
0: Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung masih menerima lengkapi satu penelpon yang ingin berbincang bersama Adik Farah dan juga Adik Nisa, silakan hubungi 0811 409250 ya. Sudah ada di penelpon tadi. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Salam, tapi salam kenal orang bertiga.
3: Iya, salam kenal juga.
5: Mana itu ada yang lengkapi?
3: Farah sama Nisa.
5: Oh, salam selalu Nisa sama Farah.
0: Yeah. Sirina Pace.
5: Sirina Pace, senang lirik lagunya Prom Pace.
0: Yeah. Asik. Dengan siapa di mana ini? Kakak yeah. Indah ini kah?
5: Iya. Yeah.
0: Kakak Indah ini atau Kakak Ama?
5: Bukan, Rabiana ini yang makan secara peti ini.
0: Oh, Rabiana.
5: Iya.
0: Yeah. Wih, baru lagi kayak ini berbincang Bu Rabiana dia.
5: Tidak, memang sering nggak masuk tapi tidak bisa menerima teleponku. Saya lagi diputuskan ke.
0: Oh, tidak kuputuskan ki, jangki begitu.
5: Kira ini bila kasih pelit nih sama orang, kenapa nggak nangka teleponku?
0: Tidak, tidak kuputuskan ki.
5: Bercanda jaki.
0: Iya.
5: Boleh di bercanda deh berdua.
0: Mana?
5: Iya.
0: Bu Rabiana, ini ada kan topiknya ini adik-adik. Katanya itu kalau sudah kecabut gigi, kita lempar gigi tak? Atau kita taruh di bawah na bantal tak?
5: Udah, enggak mau aja taruh di bawah bantal.
3: Iya.
0: Jadi biasanya kita...
5: Iya, seperti itu tadi, Pak Yanu, siapa namanya itu? Pak Bahar, dikasih masuk di bambu. Karena itu gigi enggak boleh dilempar, tahu ya. Iya, jangan kau dilempar, tahu ya, masa dilempar di atap. Karena kita ini mau cantik gigi kita tuh. Berarti jangan dilempar.
0: Tapi saya biasa kulempar, ini makanya habis gigiku.
5: Tidak mungkin habis, gigi yang lekap ini masih muda tahu ya.
0: Habis mi sedikit tapi.
5: Berarti saya makan gula-gula kayaknya itu kapan?
0: Bukan, balala kam lagi. Tidak suka juga makan gula-gula tapi balala lagi sama semua nama makan.
5: Enggak bisa mesti anu request lagu deh.
0: Iya, tidak dapat kesempatan request lagu.
5: Oh iya, biar mi tahu itu apa itu tadi. Nah, anu
0: Pak Gombale.
5: Iya, lagu Bugis kah?
0: Iya, Bugis. Bugis kika.
5: Bugis Mandar, tahu
0: enggak? Wih, tahu ana Bugis Mandar. Buts.
5: Iya, saya sebenarnya orang Polman, tapi tinggal di Makassar.
0: Di Polman noh. Di Polman kio.
5: Iya, di Polman ki. Sama kayak anu itu, siapa namanya?
0: Batatangga kita ini.
5: Apa dibilang?
0: Kita batatangga.
5: Oh, masa batatangga deh.
0: Saya di Pindrang.
5: Bercanda inilah kau.
0: Orang Pindrang saya.
5: Orang mana?
0: Pindrang.
5: Oh, Pindrang tahu, bukan Pindrang saya, Polman.
0: Iya, tetangga gitu, tetangga kampung.
5: Jauh, saya itu Mandar, asli Mandar, itu Polewali Mandar, tahu lah.
0: Tapi kan satu jam di perjalanan ke Polewali toh.
5: Oh iya, tapi pernah kita turun di Polewali kah?
0: Wih, sering kah dulu main basket di sana?
5: Basket?
0: Iya, waktu aku masih muda, sekarang kan tua-tua masa dikit. Sedikit, Ji.
5: Semoga selalu semua ada-ada ya. Coba dapat jodoh inilah kapi.
3: Amin.
0: Jangan mi dulu kesiang, jangan mi dulu bas-bas jodoh.
5: Kenapa?
0: Tersentuh hati kecilku. Oke, mi balik Bu Rabiana.
5: Farah, Dek Nisa takutlah kapi ini didapatkan jodoh, bede.
0: Tidak takut, Ji. Ya, coba tunggu dulu.
5: Ada tersimpan di situ nomorku ini?
0: Enggak ada kayaknya, karena ini kan telepon biasa, Ki. Karena kan kalau telepon
5: ada lo, kira simpan ngiri cek itu.
0: Di telepon WA Ki nanti toh, nanti disimpan Ki kalau di telepon WA.
5: Oh iya, ada tahu ya aku tapi sering Ki tidak pilihkan data.
0: Nih, pakai wifi Ki.
5: Bagus sih kalau pakai telepon biasa tak hindari begitu.
0: Betul Ki.
5: Jadi itu misteri terus.
0: Iya, Pale, Kakak Radia.
5: Iya, Pale, makasih selalu bertiga di.
0: Iya.
5: Iya, oke. Assalamualaikum, Mas Sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan
3: Selamat sore.
0: Jadi, adik-adik ini sudah 4 penelpon, jadi kita putar dulu ini kelongnya. Jangan ke mana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Selamat pagi maring kalinga.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirena Pace. Jadi kita kedatangan satu personil baru nih, sahabat budaya. Bisa diperkenalkan dulu sedikit namanya ini.
1: Halo sobat budaya.
0: Siapa namanya ini?
2: Siapa nama ta?
1: Jadi namaku Wiwi.
0: Oh Wiwi, halo Wiwi.
2: Halo Wiwi.
0: Nah ini Wiwi sudah ada nih penelpon ini dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu di. Halo, assalamualaikum Pak Saleh, Sirena Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirena Pace senandung lirik lagu Napurong Pace.
0: Asik. Pak Saleh.
3: Iya. Yeah.
0: Tiga bidadari ku lagi ku bawa kangke.
3: Alhamdulillah. Kalau ada bidadari.
0: Tiga bidadari ku bawa kangke ini.
3: Lumayan.
0: Apanya lumayan ini?
3: Ya, bidadarinya.
0: Oh, bidadarinya. Masa ya, lumayan ya. Cantik-cantik semua bidadariku ini ku bawa kangke.
3: Waduh. Jangan jadi. Jadi yang masuk besar.
0: Gede. Jadi apa topiknya ini adik-adik? Farah apa topiknya Farah?
2: Kita Pak dulu. Yang mana kita percaya kalau sudah cabut gigi? Kita lempar ke atas genteng atau kita simpan di bawah bantal?
3: Apa itu disimpan?
2: Gigi tak pas sudah kita cabut.
0: Mm-mm.
3: Aku buang saja saya biasa kalau cabut gigi kayak itu ku simpang di muka pintu supaya ku kasih tahu tikus kasih ke gigimu karena cantik gigiku jelek.
0: Kita tukar ceritanya.
3: Tukar batunya baru pertama tahu tak asal sekarang tidak bisa nih kan.
0: Oh tidak bisa nih sekarang karena habis betulan mi.
3: Tidak bisa ditumbuh lagi.
0: Oh tidak bisa ditumbuh, jadi sisa berapa gigi kita ini? 3 atau 2?
3: Dua kali lah, jadi tidak bisa ditumbuh itu. Kalau pertama ya, baku tukar dengan tikus, karena tikus orang kan bilang biasa. Wih, bagus lah giginya itu, gigi tikus, artinya runcing. Jadi kalau cewek nace gigi tikus nak pakai, gue runcing. Orang bilang, ih cantik, nah itu gigi nah itu.
0: Nah ini
3: empat gigi itu cantik karena gigi tikus.
0: Ya, nah ini Pak Saleh. Nah ini Pak Saleh, ini tiga bidadariku ini Pak Saleh. Toh semua toh?
3: Iya.
0: Kalau kita tahu gigi tikus semua.
3: Waduh deh. Main itu calon-calon anu itu, calon-calon ya namanya orang. Kalau laku nanti itu hebat-hebat semua. Wih.
0: Kalau laku?
3: Iya, kalau laku.
0: Ada nata kan?
3: Tuhan menentukan itu, kata-kata itu.
0: Ada nata kan? Ada nata.
3: Itu menentukan.
0: Ada nata. Gitu.
3: Nah.
0: Ada nata Pak Saleh. Mau kasih kenal di sama Farah, sama ini Nisa, sama Wiwi.
3: Ya kenal dengan kata-kata ini deh. Farah, Dami, orangnya karena jauh.
0: Oh jauh wi.
3: Jauh ke ini.
0: Di mana gitu. Ke nata? Di mana ini?
3: Apa itu?
0: Anak tak?
3: Ada di rumah.
0: Iya, kasih kenal lebih nanti. Karena di Tidung gini satu, ada satu di Unhas, ada satu di Sudiang. Pilih maki yang mana iya?
3: Kamu kalau mulus ki.
0: Unhas
3: ini.
0: Iya, tahu anak. Jadi mungkin dengarkan lagunya apa Pak Saleh?
3: Coba ulang. Anu dulu karena baru pulang ke sholat ini. Dengar tadi.
0: Ada lagunya Kijareki. Pangadak kanta. Ada lagu napa sena nenekku pakai long elok tomatoa.
3: Elok tomatoa mau deh.
0: Elok tomatoa.
3: Iya, elok tomatoa mau.
0: Oh, iya.
3: Ya itu saja.
0: Siap. Oke, mi vale Pak Saleh.
3: Ya,
0: oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tadi Pak Saleh di Rapo Kaling ya, adik-adik. Ini Pak Saleh ini ganteng. Tapi sudah berumur. Jadi sahabat budaya yang bergabung silakan menghubungi 0811 409 250. Adi ini Ibu Harsina. Ibu Harsina menelpon kita lagi. Ibu Harsina, ini yang mau bergabung bisa di telepon WhatsApp maupun di telepon biasa. Silakan. Ada mi lagi nih. Kita angkat dulu. Siapa dulu? Nisa.
4: Ya halo Ibu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan ibu siapa di mana?
5: Sinandul lirik lagu Napurong 4.
0: Asik bunda. Agak karib
5: kini. Sina di Paropo. Oh, ini adik-adik Wiwi siapa lagi? Farah,
2: Nisa
4: sama Wiwi.
0: Iya, ada tambahan personil baruku lagi nih Bunda.
5: Iya, cantik-cantik ini kamu sih. Kedengaran suaranya lembut sekali.
0: Ada Natta kah? Anak Natta laki-laki.
5: Aku jenak aku sudah mika.
0: Kodong.
5: Cucuku juga baru-baru sudah kah.
0: Wih kodong, tidak ada tawanan Nisa sama Farah. Wiwi juga ya tidak tawanan.
5: Wah itu pasti banyak ada tonton pacaran tadi.
0: Tidak pacar-pacaran kibede Bunda, mau langsung menikah.
5: Nanti ada itu.
0: Oh, nanti ada ji Bunda di.
5: Yang tidak disangka-sangka.
0: Jadi Bunda, ini kita waktu tak muda atau waktu tak anak-anak
5: waktu
0: atau
5: kita masih kecil.
0: Waktu
5: cewek masih tidak ada diganti.
2: Iya tahu wacana.
0: Iya boleh.
5: Masih makanan tahun 7 tahun masih bisa gantinya kebesar nih.
0: Bagaimana dulu kita?
5: Tidak bisa ditumbuh.
0: Kalau kita bagaimana dulu kita lempar riga atau kita taruh di bawah bantal?
5: Biasa kalau nak cabuk imam mata nak lempar gantian tikus. Sambil balau.
0: Jadi gigi tikus ini nak kasih gengki yang cantik kah?
5: Gantikan yang cantik.
0: Kalau saya gigi kelelawar, gigi anu nak gantikan ke saya gigi harimau. Ada taringna toh? Ibu Arsina, mau dengarkan lagunya apa?
5: Gigi dagung.
0: Mau dengarkan lagunya apa ini Bunda? Mungkin dengarkan lagunya apa?
5: Itu tadi apa itu lagu Makassar kah?
0: Kijar Reki,
5: apa kena
0: pangadak, asam itu? Pangadak Kanta.
5: Iya, Kijar Reki, Pangadak Kang.
0: Ada tanya di belakang Bunda.
5: Artinya itu kasih kuat itu adat-adatnya.
0: Iya, betul Kijar itu Reki, Bunda.
5: Pangadak Kang.
0: Karena ini kayak Farah, Nisa, sama Wiwi ini Bunda. Tidak ada, tidak terlalu tahu itu yang namanya adat-adat Bunda. Dia tahu cuma joget-joget TikTok sama TikTok Bunda.
5: Anak-anak sekarang tahu.
0: Anak-anak sekarang tahu, tapi deh, sesaki Bunda nanti. Itu jenak-jenak kerja terus di rumah, nah?
5: Itu semua.
0: Oke, Mipali Bundaku.
5: Makasih adik-adikku semua.
2: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Harsina di Paropo. Sekarang kita angkat lagi dari telepon biasa. Wiwi, siapa Wiwi? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Halo Ibu, bagaimana
6: kabar? Halo juga Nisa.
7: Halo Ibu.
0: Wiwi itu Bunda. Dengan Bunda siapa di mana ini?
6: Ini dari Nelly di Petarani.
7: Di Petarani.
0: Dapat maki duren.
6: Ih, kalapi duren melulu.
0: Ih, saya lakapi di bawah mitiga
6: sementara
0: bidadari.
6: Lagi diproses Kak Rapi. Enggak lagi diseleksi.
0: Lagi proses ki. Kukira ada yang lato Bunda.
6: Andalah.
0: Ini ada tiga bidadari ku bawa keng ini anu nah.
6: Ini maki di antara salah satunya.
0: Duren-durenna perompak ini ku cari.
6: Iya. Yang penting keren.
0: Betul, Bunda. Bunda, biasa kita waktu tak masih kecil kalau ada gigi tetap cabuk, kita lempar ke atau kita taruh di bawah bantal?
6: Dilempar kah?
0: Terus
6: ya sudah begitu.
0: Dilempar saja, Ji.
6: Bilang digantikan gigi tikus.
0: Tak ganti, Ji.
6: Tak ganti, sekarang sudah cantik.
0: Tapi habis mi lagi.
6: Tidak, Kak.
0: Berarti masih bagus ini gigi kita.
6: Iyalah.
0: Ini adik-adikku ini tadi udah bilang ini bagus dibahas kah, bagaimana itu di kalau pendengarna perompat ini sahabat budaya di sana waktu na kecil bagaimana carana itu di na lempar ki ke gigi na ke atas sana atau na taruh ki di bawah na bantal.
6: Lebih bagusnya dilempar ke atas. Kalau kan dibawa bantal kan biasanya kita enggak sengaja hilang.
0: Tapi kalau dilempar ke atas na dapat ki burung bagaimana mi? Buka pintu nanti gigi tikus nanti dikasih. Jangan sampai jadi moncong.
6: Kak Raffi, lagunya apa ini?
0: Ada lagunya Elo Tomatoa sama Kijar Regi Pangadakanta.
6: Terus apa lagi?
0: Itu Ji, itu Mi 2 sudah.
6: Oh yang itu Mi lagu Makassar. Kijar Regi apa entah, Pangadakanta.
0: Pangadakanta.
6: Oh Pangadakanta, oh iya. Artinya itu adatnya harus dikuatkan.
0: Ini adik-adikku semua ini harus dikuatkan adatnya biar
6: ya
0: bisa jaga dirinya sendiri, jangan
6: betul
0: mudah di
6: ini.
0: Okay, Kak. Karena nakal-nakal semua ini Pak pare-are semua, Bunda.
6: Tidak, dia kan suka pare-are ki, kena kalasi kan ditahu orangnya bilang bage.
0: Apa dibilang?
7: Apa dibilang?
6: Orangnya bagus. Jadi adik-adik tak semua ndak itu sih.
0: Itu kalau
6: kan kita kan penuh humoris.
0: Iya dong.
6: Iya dong.
0: Iya dong. Siapa dulu dong?
6: Oke nih Pak Rega.
0: Iya siap.
6: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini ada lagi baru Juni nih. Mana teleponnya? Kita angkat dulu di. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirena Pace, Pak Arjuna.
8: Senandung lirik laguna perempat, yes.
0: Kenal lagi dulu sama ada dekku ini lagi. Ada lagi personil baruku ini.
8: Oh, baru magam, Dek.
0: Iya. Tanya ki dulu nama, suruh tahu perkenalkan diri.
8: Siapa nama Anta, Dek cantik?
7: Halo, Pak.
0: Siapa nama Anta?
7: Wiwi.
8: Wiwi.
0: Terus ada juga Nisa. Ada juga Farah.
2: Iya, halo Pak.
7: Halo Pak.
8: Ya, selamat kenal deh ini dari om-om ini.
0: Sini sama om. Jadi bagaimana ini kita Parjuna kalau
8: dibagi sudah dua saja ya?
0: Hah?
7: Dibagi dua.
8: Dibagi dua misalnya itu.
0: Apaan yang dibagi dua?
8: Itu yang mau dibagi.
0: Anda mau dibagi, bilang Kak. Jadi bagaimana ini kita kalau tak cabut gigi kita, di mana kita taruh?
8: Kita lempar. Saya.
0: Kita buang
8: baik-baik itu sampah toh.
0: Tapi sekarang ada gigantina. Atau habis?
8: Ada Ji.
0: Ada Ji.
8: Ada Ji. Alhamdulillah.
0: Tapi sekarang habis Mi.
8: Masih ada
0: Ji. Oh, masih ada Ji. Kukira habis Mi juga kita. Tahu. Pak Arjuna, nasi
8: kan tidak ada gigi asli dijual lebih lah.
0: Tidak ada ki memang, tapi mau ku beli kan enggak gigi. Ada ini gigiku ini mau ku jual harga 2000. Tapi ada taringna.
8: Enggak jadi, enggak. Saya syukuri apa dikasih sama Tuhan lah.
0: Cocok bisa tahu mau ki ku kasih kini yang biasa lah jual pakai koke kah?
8: Nanti.
0: Jadi itu Mbak Parjuna di nanti kita lagunya mengikut dari Elo Tomatoa sama Kijar Regi Pangadakanta.
8: Itu sama lagunya tadi yang dari siapa lagi deh? Ibu siapa ini Petara nih?
0: Ibu Nelly.
8: Ya Ibu Nelly, selain kenal tau Ibu Nelly ya. Sehat selalu juga.
0: Cari Ki Duker itu nah.
8: Benar Ibu Nelly di.
0: Iya, cari Ki Duker itu Parjuna.
8: Oh
0: iya, cari ki duda keren.
8: Iya.
0: Oke sih Pak Parjuna.
8: Iya Pak, sia-sia ki semua
0: ini.
8: Iya. Kita ini semoga tetap sukses selalu.
7: Amin.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayaknya harus diputarin lagu, tapi ada tadi menelpon di telepon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirena Pace.
9: Iya, dengan Iwan Putra Bima.
0: Siapa? Dengan siapa? Iwan.
9: Dengan Iwan Putra Bima.
7: Oh iya.
0: Iwan Putra Bima.
9: Iya.
0: Di mana ki?
9: Iya sekarang lagi di Bima ini.
0: Oh, lagi di Bima. Pak Iwan, ada di sini. Ada 3 personil barunya Perempat Makassar.
9: Iya, apa itu?
0: Kenalan ki dulu, ada Farah, ada Nisa, dan ada juga Wiwi.
9: Oh iya, semuanya salam kenal dari Iwan Putra Bima.
7: Iya, salam kenal juga Pak Iwan.
0: Ndamuki bawa ki satu pergi di Bima. Pak Iwan, ndamuki bawa ki satu pergi di Bima.
9: Ya boleh juga.
0: Boleh juga. Kita kalau ditawarin langsung kimau di.
9: Iya, langsung kembali.
0: Pak Iwan, kalau di Bima biasanya orang-orang tua dulu kalau nak cabut giginya anaknya, itu nak lempar atau ditar di bawahnya bantal atau bagaimana gak kalau di Bima?
9: Oh ya, kalau orang tua dulu toh, kalau nak marah-marah sama anaknya itu tuh, nah di sana sama itu nak tarik lagi, nak tarik ki, iya, nak tarik ki baru nak subir ki.
0: Tidak, bukan nih itu Pak Iwan. Maksudnya cabut gigi, dia lempar.
9: Oh, cabut gigi.
0: Biasanya kalau sudah dicabut gigi kita lempar atau kita taruh di bawahnya bantal.
9: Oh, begini ya. Kalau gigi di atas kan, seumpamanya gigi di atas dicabut, memang dilempar di atas genteng. Iya, katanya itu supaya tumbuh toh.
10: Iya,
9: begitu. Kalau di sini.
0: Kalau di situ bagaimana?
9: Kalau katanya tuh kalau udah dicabut tuh giginya, kita lempar di bawah itu gigi yang bawah kita simpan di bawah ya, di bawah tiang rumah kak, ya begitu.
0: Oh iya. Oke lah Pak Iwan, ini lagu ta nanti mengikut, ada lagunya Elok Tomatoa dan Kijar Regi Pengadakan ta. Deh.
9: Iya, itu mah yang pertama itu ya ikut kak.
0: Iya, siap. Oke, mari balik Pak Iwan.
9: Itu gadis-gadis yang cantik itu ya.
0: Iya.
9: Salam kenal dari Iwan.
10: Iya.
9: Assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kayaknya adik-adik ini kita harus putar dulu lagunya, Dik. Yeah. Karena ini sudah lebih, tadi ini kita terima penelpon sudah 5 ternyata. Jadi kita putar dulu kelongnya dari Elo Tomatoa Iwan S dan Kijar Regi Pangadakanta dari Iwan Tompo. Salam kemarin kelingan.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Serena Pace jadi sahabat budaya. Sekedar informasi ini ada ini ada tamu pamit undur diri dari ruang dengarta. Jadi mungkin sampai di sini Mi Pak dia temani lengkapi menyiar toh. Pamit Mi Pak ada adek.
1: Izin pamit.
2: Izin dari pamit sahabat budaya.
1: Iya betul sahabat budaya.
0: Jadi sahabat budaya yang bergabung silakan dan ada ini sih silakan pamit ya ada ya. Hati-hati
2: terima
0: di jalan.
2: Kasih.
0: Yeah. Jangan Nabi bilang orang Bugis jangan kajok-kajok ya.
1: Yeah.
0: Oke. Jadi sahabat budaya silahkan menghubungi 0811-409-250 yang ingin bergabung bersama Lakapi, berbincang bersama Lakapi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
3: Wanti.
0: Bunda Wanti.
3: Wanti, Wanti.
0: Ibu Wanti. Ibu Wanti di mana Ki?
3: Di Petara nih.
0: Oh, tetanggana Ibu Nelly.
3: Dua.
0: Apa kabar Ki hari ini?
3: Iya, baik. Lupa.
0: Sirena Pace, Bu Anti.
3: Senandung lirik, lagunya perempat, Ce.
0: Asik. Bu Anti, sebelum masuk ke topiknya, kita mau dengarkan lagunya apa?
3: Lagu-lagu apa di situ?
0: Ada lagunya Pak Senda Nenekku, Pak Kelong, ada Sulawesi, Pak Rasanganta, ada Meloka Masikola, ada CCC. Ada Andriku Isabe, ada Erang Nyawa.
3: Andriku Isabe.
0: Oke, ada Mi. Jadi Ibu Wanti, biasanya dulu ini Ibu Wanti waktu masih kecil.
3: Ya.
0: Biasanya kalau cabut gigi itu dilempar atau bagaimana Bunda Wanti?
3: Saya lupa waktu kecil itu.
0: Setua apa bagi bunda sampai nata lupa setua apa bagi bunda sampai nata lupa itu masa kecil takut dong waktu tercabut gigi
3: karena yang sering biasa ibu saya sendiri.
0: Biasanya nalem pari buta.
3: Iya biasanya.
0: Tapi tak ganti ji.
3: Iya kalau ndak anu apa kalau
0: apa ya?
3: Perhatikan.
0: Oh, enggak kita perhatikan.
3: Kita perhatikan ya.
0: Kukira tidak iya. Anu, kukira terperhatikan nih. Jadi makanya bertanya kayak tak ganti gitu gigit.
3: Paling saya lihat sekilas saja.
0: Iya. Ya. Oke, Mipale Bunda.
3: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat benar yang bergabung masih menerima Lakapi satu penelpon terakhir. Jadi kalau tidak ada yang menelpon Lakapi putarkan Mikelo yang sudah tadi direquest sama Ibu Wanti di Petarani. Jadi kalau tidak ada Mi yang menelpon, Lakapi Pale putar Mi lagunya Andre Kuisabe. Selamat kemarin kalinga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Di Sulawesi Selatan, para raja diberi kue agar jujur dalam memimpin. Dahulu, keluarga...
3: Ya, sahabat budaya, mungkin ini menjadi akhir pertemuan kita di program 4 RRI Makassar dalam program Kelong Sirina Pace. Jadi, sahabat budaya jangan kemana-mana karena sesaat lagi Kahfi akan hadirkan program Dunia Wisata. Kami akan hadirkan beberapa informasi mengenai wisata-wisata yang sahabat budaya bisa kunjungi di saat hari libur maupun akhir pekan ya. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Kita dengarkan dulu lagu dari Wan Tompo, Pakelong.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Gunung Papandayan merupakan gunung berapi aktif yang terletak di Garut, Jawa Barat, dan hingga kini menjadi salah satu destinasi populer untuk kegiatan pendakian. Di balik keindahannya, Gunung Papandayan menyimpan sejarah besar yang mengubah sebagian struktur gunung, terutama akibat letusan dahsyat pada tahun 1772 yang menjadi titik balik penting. Berdasarkan catatan Belanda, letusan tersebut menyebabkan runtuhnya sebagian besar sisi timur gunung hingga terbentuk kawah besar, sekaligus mengubur sekitar 40 desa dan menewaskan lebih dari 3.000 orang. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu bencana vulkanik paling mematikan dalam sejarah Indonesia, karena awan panas dan aliran lahar menghancurkan lahan pertanian di sekitar kaki gunung serta memaksa penduduk mengungsi dan meninggalkan wilayah terdampak. Demikian Khabar Ratna Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Nusantara Sore masih bersama Anda.
4: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Utara Sore, Pro 4, Makassar.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Iya, masih di program Pantai Makassar dalam program Dunia Wisata Sahabat Budaya. Ada satu informasi yang ingin kami sampaikan, dikutip dari reddit.co.id. Begini strategi mendatangkan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Selatan. Untuk menarik minat wisatawan asal Eropa, pelaku industri pariwisata di Sulawesi Selatan harus lebih kreatif dalam menyusut paket perjalanan yang unik. Konektivitas transportasi udara saat ini sebenarnya sudah mendukung, meski masih memerlukan integrasi yang lebih matang. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPP Astindo Sulsel, Adil Nurimba. Adil Nurimba menekankan bahwa untuk wisatawan Eropa cenderung mengambil pengalaman yang autentik dan berkualitas, baik dari sisi kekayaan budaya maupun keindahan alam yang terjaga. Mengenai peluang aksesibilitas, Adil menjelaskan meski saat ini penerbangan langsung ke Makassar masih didominasi oleh rute regional seperti Kuala Lumpur, terdapat celah besar yang bisa dimanfaatkan dari jalur transit internasional. Untuk berita lebih lengkapnya Sahabat Budaya bisa mengunjungi website rri.co.id atau mendengarkan beritanya melalui RRI Digital yang bisa Anda akses melalui Play Store maupun App Store. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Sahabat Budaya, baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Semoga amal ibadah dari apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan hadirkan risalah maghrib menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

0: Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."
1: Pro 4 92.5 FM.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Waratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan kabar Waratna Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Songkoreca merupakan penutup kepala tradisional suku Bugis di Sulawesi Selatan yang terbuat dari serat pelepah daun lontar. Bukan sekedar pelengkap busana adat, melainkan simbol kehormatan, status sosial, dan keteguhan martabat. Dahulu, corak sepuhan emas atau pemiring pada pinggiran songko ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dan kokoh pada songkoreca sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapihan budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman. Demikian kabar Waratna Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian kabar Waratna Pro 4.

0: Pro 4 92.5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Ya, baik sahabat budaya, masih bersama saya Kavi dalam program kesehatan. Jadi sahabat budaya, Kavi akan hadirkan beberapa informasi mengenai kesehatan ya. Jadi sahabat budaya, ada mungkin sahabat budaya belum mengenal es kopi susu pagi-pagi. Di mana otaknya sahabat budaya itu belum mau diajak kerja kalau tidak minum kopi pagi-pagi. Ada mitos yang bilang begini sahabat budaya. Minum kopi setiap hari itu pasti bikin lambung hancur. Faktanya tidak selalu ya sahabat budaya. Yang bikin lambung hancur itu seringnya karena kita minum kopi dalam keadaan perut kosong melompong. Jadi sahabat budaya kalau mau minum kopi jangan perutnya kosong ya. Itu bisa memicu asam lambung. Atau kopinya dicampur dengan gula dan sirup yang porsinya mungkin sudah kayak takaran takjil. Kafein itu memang memicu asam lambung sahabat budaya. Tapi kalau sahabat budaya tahu batas atau bisa dibilang maksimal 400 mg atau sekitar 2-3 cangkir sehari, dan dalam kondisi perut sahabat budaya sudah terisi, itu bisa aman-aman saja. Jadi stop sahabat budaya kita salahkan kopinya, salahkan kebiasaan tak yang selalu minum kopi dalam kondisi perut yang kosong. Makanya itu sahabat budaya kalau mau minum kopi, sarapan gitu dulu. Jangan langsung minum kopi dalam kondisi perutnya masih kosong. Nah kemudian sahabat budaya mungkin Lakapi ini mau nanya, siapa yang kalau merasakan pusing atau mungkin sedikit sedih, langsung buka TikTok atau mungkin langsung buka Google, kemudian cari gejalanya, di mana endingnya malah stres sendiri karena merasa kena penyakit langka. Nah, ini yang dinamakan sahabat budaya self diagnosis. Sahabat budaya dengerin VT atau video edukasi psikologi atau kesehatan di sosmed itu bagus buat awareness ya, atau menjaga diri, tapi bukan buat membuat label diri sendiri ya. Dan di mana mungkin ada beberapa sahabat budaya mungkin mengatakan bahwasanya, oh saya ini kayaknya bipolar deh, oh saya kayaknya anxiety deh, atau oh saya kayaknya lagi ini deh. Nah, kurang-kurangnya sebegitu sahabat budaya, karena kalau memang merasa ada yang tidak beres sama mental ataupun fisik sahabat budaya bisa datang ke ahlinya, mungkin ke psikolog atau mungkin ke dokter. Jangan sampai niatnya mau sehat malah kena yang namanya cyber kondria alias cemas berlebihan gara-gara kebanyakan googling penyakit. Nah ini yang terjadi di zaman sekarang ya sahabat budaya. Pikirannya berlebihan, dia cemas berlebihan setiap hari. Mengatakan, oh kayaknya saya sakit ini deh, oh kayaknya sakit ini deh. Dia selalu labeli dirinya kalau sakit-sakit. Kalau memang sakit sahabat budaya silakan berkunjung ke tempatnya seperti ke dokter, atau mungkin kalau ada stres, mungkin stres berlebihan, sahabat budaya bisa berkunjung ke psikolog atau mungkin psikiater. Nah sahabat budaya jangan kemana-mana, kita akan membahas beberapa obrolan-obrolan ringan mengenai kesehatan ya. Kita dengarkan dulu lagu dari Yuni Yulianti, Capu Sabarai.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

aku iseng aja. Temen ngasih link gacor, katanya gampang cuan. Aku coba, bener, menang. Cuan dong, nah langsung ketagihan. Besoknya aku top up lagi, tapi kalah. Coba lagi, yah kalah lagi. Aku pikir, nanti juga balik modal. Tapi yang ada malah makin rugi. Utang di mana-mana, dari menang receh sampai rugi besar. Akhirnya aku sadar, gak ada tuh yang namanya kaya dari judi.

Pernah nggak sih kamu lihat orang yang kerja keras setiap hari, tapi hidupnya tetap susah? Itu bisa saja terjadi bukan karena mereka malas, tapi karena terjebak dalam yang namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi karena sistem di masyarakat belum adil. Misalnya, sekolah yang bagus cuma bisa diakses sebagian orang, lapangan kerja terbatas, atau kebijakan ekonomi yang belum berpihak ke rakyat kecil. Akibatnya, ada kelompok yang terus tertinggal meski sudah berusaha sekuat tenaga. Tanda-tanda kemiskinan struktural bisa dilihat dari sulitnya orang miskin mendapatkan modal, pendidikan, tanah, dan layanan kesehatan. Bantuan langsung memang penting, tapi itu cuma menolong sementara. Yang benar-benar dibutuhkan adalah perubahan sistem supaya semua orang punya peluang yang sama. Sekarang, pemerintah dan banyak lembaga sosial mulai berfokus ke pemberdayaan masyarakat. Ada pelatihan kerja, bantuan modal untuk usaha kecil, dan sekolah gratis untuk anak dari keluarga kurang mampu. Kalau program seperti ini terus berjalan, rantai kemiskinan bisa diputus dari akarnya. Tapi ingat, perubahan tidak cuma bisa datang dari pemerintah. Kita semua juga punya peran lewat gotong royong, bantu tetangga yang butuh, dan tidak memberi stigma pada mereka yang sedang berjuang. Karena kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi kisah manusia yang butuh kesempatan. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan semua warganya bisa hidup layak.

di Sulawesi Selatan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1700 di Tanah Wajo. Lahirlah seorang putra Bugis yang kelak menjadi legenda. Namanya Lamanduk Keleng, bergelar Arung Singkang, Raja Wajo yang gagah berani. Ia dikenal luas sebagai pelaut ulung sekaligus panglima perang laut yang ditakuti penjajah. Lamanduk Keleng memimpin armada perahu layar menembus badai, menyerang kapal-kapal VOC, dan merebut kembali wilayah yang dirampas. Ia tidak hanya piawai berperang, tetapi juga ahli diplomasi yang membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Julukannya adalah Singa Laut dari Wajo, menjadi simbol keberanian rakyat Bugis. Dalam setiap pertempuran, ia selalu mengutamakan kehormatan dan kebebasan. Baginya, menyerah berarti mengkhianati rakyatnya. Beliau wafat pada tahun 1765, namun namanya tetap hidup dalam ingatan masyarakat Sulawesi Selatan sebagai pahlawan yang mengorbankan segalanya demi tanah air.

Lama Dukeleng, sang singa laut dari Wajo. Teladan keberanian, kehormatan, dan pengabdian sejati untuk bangsa Indonesia.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, pacu jalur adalah tradisi perlombaan perahu yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Kata pacu berarti lomba, sedangkan jalur merujuk pada perahu panjang khas masyarakat setempat yang bisa mencapai panjang 25 hingga 40 meter dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Tradisi ini sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan awalnya digelar untuk memperingati hari besar Islam maupun acara adat. Kini, pacu jalur menjadi salah satu festival budaya terbesar di Riau yang dilaksanakan setiap bulan Agustus untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan perahu-perahu jalur yang dihias indah berlaga di Sungai Kuantan. Selain sebagai ajang olahraga tradisional, pacu jalur juga menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan identitas budaya masyarakat Kuantan Singingi. Demikian Khabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Sari batang malabiriku dimanapun berada. Ya, senang sekali Richard Ferdinand Hadi Duang Dengarta. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tanpa terasa kita sudah di hari ke-8, bulan ke-7, tahun 2006, sampai di jam 10 ruwa tengah malam nanti. Bajimi Saribat Tengmal Biriku, Richard akan hadirkan informasi pertama, informasi ringan-ringan saja ya. Karena lagu-lagu yang akan kita hadirkan hari ini adalah semuanya lagu-lagu ya, yang berasal dari seluruh Nusantara ya. Dan itu artinya lagu-lagu ini akan memberikan semangat untuk kita mengenal Indonesia begitu kaya. Balai Sahabat Budaya, perjalanan kita malam hari ini kita hadirkan ya dari rri.co.id Makassar Sahabat Budaya. Di antara 16 stadion yang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2006, MetLife Stadion menjadi salah satu yang paling istimewa. Stadion yang berlokasi di East Richards, New Jersey, Amerika Serikat ini dipercaya menjadi lokasi pertandingan final turnamen sepak bola terbesar di dunia. Selama penyelenggaraan Piala Dunia, FIFA menggunakan nama resmi New York, New Jersey Stadium sesuai aturan yang tidak diperbolehkan menggunakan nama sponsor komersial dalam kompetisi FIFA. Dikutip dari laman FIFA Sahabat Budaya about MetLife Stadium, MetLife Stadium dibuka pada tahun 2010 sebagai pengganti Giant Stadium yang berdiri sejak tahun 1976 ya. Nah, stadion ini dibangun dengan nilai investasi sekitar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat serta memiliki kapasitas lebih dari 82 ribu penonton, menjadikannya sebagai salah satu stadion terbesar di Amerika Serikat. Keunikan stadion ini adalah menjadi markas bersama dua tim National Football League, yaitu New York Giants dan New York Jets. Sejak diresmikan, MetLife Stadium tidak hanya menjadi arena pertandingan sepak bola Amerika, stadion ini juga rutin menggelar sepak bola internasional, termasuk konser musisi kelas dunia hingga berbagai ajang olahraga berskala global. Kita akan bahas lebih lanjut stadion ini, Sahabat Budaya. Jangan kemana-mana.

kamu kalau pembangunan irigasi di Indonesia kini tidak lagi sekedar membuat saluran air atau bendungan. Pemerintah mulai membawa teknologi ke sawah, menghadirkan sistem smart irrigation yang membuat air bekerja lebih cerdas dan efisien. Melalui program Smart Irrigation, pemerintah bersama universitas dan lembaga riset mulai memasang sensor kelembaban tanah, pengatur debit otomatis, dan pemantauan satelit. Dengan sistem ini, aliran air bisa disesuaikan dengan kebutuhan lahan secara langsung, sehingga tidak ada air yang terbuang dan pertumbuhan tanaman lebih optimal. Teknologi ini juga menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Dalam kebijakan itu, 9 kementerian dan pemerintah daerah bekerja sama untuk memodernisasi jaringan irigasi, termasuk melalui digitalisasi dan pengelolaan berbasis data. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem Sipasi 2.0 di Pamukulu dan Tabo-Tabo, Sulawesi Selatan. Sistem ini merupakan hasil pengembangan Universitas Gajah Mada dan Kementerian PUPR. Uji coba ini menunjukkan peningkatan efisien penggunaan air hingga 40% dan mengurangi waktu kerja manual petani hampir setengahnya. Langkah ini menjadi fondasi menuju pertanian masa depan yang cerdas, hemat air, dan berkelanjutan. Karena kini, kemajuan teknologi tak hanya hidup di kota, tapi juga mengalir di setiap petak sawah, membawa harapan baru bagi para petani Indonesia.

era sekarang ini, siapa sih yang gak aktif di ruang digital? Update status, kirim komentar, atau share postingan. Semua bisa dilakukan hanya dalam satu hitungan detik. Tapi, terkadang kita lupa bahwa apa yang kita anggap lucu bisa melukai orang lain. Buatmu, itu mungkin cuma candaan. Tapi, untuk orang lain, itu bisa jadi hal yang menyakitkan. Sebelum mengetik, pikirkan dulu. Sebelum mengunggah, pertimbangkan baik-baik. Karena jejak digital bisa tertinggal, bahkan saat kita telah melupakannya. Ruang digital itu luas, tapi bukan berarti tanpa batas. Jaga sikap, tutur, dan empati. Karena ruang digital adalah milik bersama. Sopan di dunia nyata, santun di dunia maya.

sahabat budaya, kita masih membahas mengenai stadion MetLife ya. Nah, sahabat budaya, reputasi MetLife Stadium semakin menguat setelah dipercaya menggelar berbagai perhelatan besar termasuk Super Bowl ya. Pertandingan sepak bola internasional hingga final FIFA Club World Cup 2025. Pengalaman penyelenggaraan acara berskala global ini menjadi salah satu alasan mengapa kuat untuk FIFA ya. FIFA memilih stadion ini sebagai panggung partai puncak final Piala Dunia 2026. Nah, selama Piala Dunia 2026, MetLife Stadium dijadwalkan menggelar 8 pertandingan. Terdiri atas 5 laga fase grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 babak 16 besar, dan puncaknya pertandingan final pada 19 Juli 2026. Nah, penunjukan tersebut menegaskan pentingnya kawasan New York, New Jersey sebagai salah satu pusat olahraga dan hiburan dunia. Selain kapasitas besar, stadion ini juga didukung juga oleh infrastruktur transportasi, fasilitas media modern, ruang VIP, serta teknologi penyelenggaraan acara yang telah teruji dalam berbagai event internasional. Billboard bahkan beberapa kali menobatkan MetLife Stadium sebagai salah satu stadium dengan pendapatan konser terbesar di dunia, juga tingkat kehadiran penonton tertinggi di Amerika Serikat. Nah, dengan sejarah yang relatif muda dibanding stadion legendaris lainnya, MetLife Stadium sahabat budaya berhasil membangun reputasi sebagai salah satu arena olahraga paling bergengsi di dunia. Pertunjukannya sebagai lokasi final Piala Dunia FIFA 2026 menjadi tonggak penting yang akan menambah daftar panjang sejarah stadion tersebut sebagai saksi lahirnya juara dunia sepak bola berikutnya. Ingat, final Piala Dunia 2026 ya, ini nanti pada tanggal 19 Juli. Oke. Okay.

0: Kemarin cuman periksa tekanan darah aja harus ke rumah sakit kota. Yang paling dekat 2 jam, mana hujan deras lagi.
1: Kabarnya pemerintah lagi bangun rumah sakit berkualitas di desa kita.
2: Tapi itu kan belum selesai. Kita masih harus cek tekanan darah di rumah sakit yang paling dekat 2 jam dari sini.
1: Iya sih, tapi rumah sakit baru ini akan memberikan layanan berkualitas. Dokternya siap dan obatnya pun tersedia. Ya, setidaknya ada harapan untuk warga desa.
3: Rumah sakit berkualitas, harapan untuk semua.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-cake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Nusantara Malam, Prompat, Makassar.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita menuju ke pukul 9 malam untuk menghadirkan program. Sebentar nanti ada, kita nikmati future dulu ya. Setelah future baru kita hadirkan program yang ditunggu-tunggu, Kelong Tarong. Jadi jangan kemana-mana, sahabat budaya.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.

Sahabat budaya, kacaping. Kacaping adalah alat musik tradisional khas masyarakat Bugis Sulawesi Selatan yang awal kemunculannya berasal dari keinginan untuk memberikan hiburan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kacaping, sahabat budaya, dipercaya dibuat oleh pelaut Bugis dari tali layar dan dayung perahu yang menghasilkan bunyi saat diterpa angin. Lalu dikembangkan menjadi instrumen musik yang sering digunakan untuk hiburan dan pengiring dalam acara adat seperti pesta atau penyambutan tamu. Alat musik ini terdiri dari dua bagian utama, yakni baring

0: biasa. Kalau tidak betul anu mau pergi sekolah, terpaksa kita pinjam dulu tetangga dulu begitu. Nanti saya pulang baru saya bayar begitu. Terpaksa pinjamnya dulu di penjual, di tetangga begitu.
1: Musim penghujan akhir tahun 2023 telah tiba. Biasanya pada musim ini para pengguna sepatu kulit pria maupun wanita dan pecinta sandal kulit atau slop pastilah sangat hati-hati dalam menggunakannya sehari-hari. Dikarenakan kebutuhan pekerjaan yang mengharuskan tetap memakai sepatu dikala bekerja. Terlebih lagi jika suatu saat dikala alas kaki tersebut berjibaku menembus genangan air dalam kondisi darurat. Kondisi tapak sepatu atau sandal maupun slop haruslah dalam kondisi prima. Salah satu faktor yang bisa membantu kondisi tapak sol sepatu atau sandal tetap dalam kondisi baik adalah

0: jasa para reparasi jahit sepatu dan sandal. Pengrajin jasa reparasi memperbaiki sol sepatu dan sandal ini bisa kita jumpai di beberapa tempat di Kota Makassar. Di antaranya ada di Jalan Cendrawasi dekat Baji Minasa, Jalan Kerung-Kerung, juga ada di Jalan Patimura, serta Jalan Ujung Bori Antang. Kali ini, saya menemui salah satu tukang reparasi sepatu bernama Jamaluddin Sumang yang berada di dekat lampu pengatur lalu lintas Jalan Baji Minasa. Sudah lebih 20 tahun, dia berprofesi sebagai tukang perbaiki sepatu di Jalan Baji Minasa ini.
1: Saya belajar dari Om tahun 89 toh, sampai sekarang saya yang gantikan. Nah itu, saya yang gantikan, kan sudah meninggal toh. Kalau dilihat gampang, tapi kalau dikerjakan, kalau masih belajar, susah. Kalau aja sepatu. Zaman Soeharto, tahun 90-an, bagus, masih bagus. Memang murah anunya harganya, tapi pendapatan banyak lah. Banyak kelebihan dari biaya hidup. Sekarang saya pendapatan paling itu 150 sampai 200 sekarang. Sekarang kalau 100 sampai 150 tidak ada yang disimpan.
0: Pria parubaya Jamaluddin Sumang rela belajar secara otodidak untuk mencari nafkah lewat jasa jahit sepatu dan sandal. Kondisi tempat reparasi yang terbilang cukup sederhana namun cukup terlihat dari pinggiran jalan raya. Telah bertahan di tengah bermunculannya usaha reparasi sepatu dengan teknologi modern. Dengan peralatan yang khas terdiri dari amleng, sejenis alat yang berbentuk setrikaan yang dibalik dan terbuat dari besi. Gunanya sebagai dudukan ketokan sepatu. Sementara peralatan yang lain ada pisau iris, lembaran karet, sol, benang tasi, lem, dan beberapa alat bantu lainnya. Terkadang juga bila tidak ada penghasilan, Jamaluddin mendapat bantuan dari tetangganya. Dan apabila tidak ada pemasukan sama sekali, Jamaluddin hanya bisa meminjam uang dari orang lain.
1: Kalau pemasukan dalam satu hari ada, tapi dibilang tidak ada kalau macam satu orang, dua orang. Kalau aja sepatu, 25, 30, sampai 20 lah. Hanya tidak cukup. Kalau 100 tidak ada, disimpan. Orang kantor, orang banyak juga, anak sekolah, masyarakat biasa juga ada. Saya, kalau saya dari rumah, saya bawa ini alatku. Kebiasa ada di rumah, orang suruh jaga, kalau orang di tetangga itu. Corona tidak ada sekali, itu. Kalau satu orang untuk kita lagi di sini tidak cukup, kalau satu orang, dua orang. Ayah itu mami juga, mamanya pandai-pandai dia, bagaimana caranya bisa juga untuk belanja di rumah.
0: Di tengah cuaca yang kadang panas dan sore hujan seperti ini, terasa sangat sulit baginya untuk mendapatkan pelanggan. Bagi Jamaluddin, setiap hari adalah hari kerja, di mana ada peluang untuk menghasilkan rupiah. Di situ dia akan terus berusaha. Hebatnya, beliau adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Dari profesi ini memang tak bisa membuatnya kaya. Namun setidaknya Jamaluddin memberikan rasa bahagia bagi orang-orang yang berkantong pas-pasan saat ingin memanfaatkan sepatu atau sendal kesayangannya.

0: Selamat malam Gelong Tarong.
1: Malam.
0: Selamat malam Tarong. Ibuku. Oke, langsung selagunya.
1: Gelongnya.
0: Nah. Apa itu?
1: Apa itu di? Apa itu gelongnya?
0: Yang mana kita suka? Boleh makan masalasa atau amaku surugaku atau dinging-dingingku yang mana?
1: Lo. Apa ini? Lekuk kayu marunang.
0: Yang mana?
1: Lekuk kayu jimarunang. Udiling lider.
0: Lekuk kayu jimarunang. Oke. Okay. Silahkan.
1: Jumpa dulu deh.
0: Tabe.
1: Pertama ada Ibu Arsina. Ada Ibu Sinta, ada Ibu Padma, ada Ibu Siti Nurbaya, Pak Hamsa, dan Pak Raden, dan Ibu Lina, Pak Asus dan semuanya tempat
0: terkesan.
1: Tidak sampainya 100. Untuk Bu Rica, sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Depan selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, selamat malam. Pak Hamka.
2: Selamat malam, Bu Rica.
0: Iya, silakan. Kelong tak.
2: Lagu apa tadi? Pasai Bu Rusia.
0: Leko Kayu Jimarunang.
2: Oke. Okay.
0: Kita yang mana? Nak
2: ke boli, Pak. Boli mana ke Ripok Kayu. Boli makan masalah Ripok Kayu.
0: Oke, nanti kita mainkan itu lagunya.
2: Oke, okay, saya punya apa ya. Oke, okay, ya. Terima kasih ya, baru lewat Ibu Nursia. Pasal dari Ripok Kaling. Pak Asis di Maros. Kuli Ape di Sinjai. Opa Is, Opa Din. Pondato Nurlina di Petrang Utara, kemudian Dalmas di Bohorlangi, Dimas, oke, dan semua mi, Pondato, lanjut ke Budinya, selamat malam.
0: Selamat malam.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Selamat malam Kelong Tarong. Halo, selamat malam. Selamat malam Kelong Tarong.
2: Halo, Kelong Tarong.
1: Selamat malam Pak Asri. Pak Asri di Wotu, selamat malam.
2: Kelong Tarong.
1: Iya, silakan Pak Asri.
2: Selamat malam Kelong Tarong. Saya mau request lagu dulu.
1: Boleh, silakan Pak Asri. Silakan Pak Asri.
2: Repakan Merpakaca.
1: Repakam Merpakaca. Saya sapa juga selamat malam Pak Iqbal di Panaikang.
3: Selamat malam.
1: Iya.
2: Ya, saya kirim salam.
1: Silakan Pak Asri.
2: Buat Pak Halil Repokaling, ada Ibu Nurfia bersama Pak Umar, ada siapa lagi, ada 14 Sewang, Merintan di Takalar, ada Bunda Sobi di Popo, ada Ina Kersalara, Angga di Nimbung, ada Nur juga di Maros, Pak Ahmad dan Tasmun, Nurmina N. Nur, ada Pak Sis di Maros, Santri di Paris bersama ST, buat Pengurati di Pindar bersama Nur Alam, ada Upadi, buat semuanya saja tanpa terkecuali. Iya,
1: terima kasih.
2: Bu Richard, terima kasih banyak. Sehat selalu, selamat malam.
1: Selamat malam. Silakan Pak Iqbal.
3: Iya, yeah, Salimunaraka.
1: Salimunaraka. Boleh, silakan. Mau dijumpa buat siapa, Kelongta?
3: Yang baru-baru lewat, Pak Asri. Terus, Trio Pak Ropo, Kopral Jono, Daniel Bidin, Bunda Harsina, Bapak Iyuh. Yeah. Ingin just special buat Pak Richard.
1: Oke, terima kasih Pak Ye.
3: Baru kali lagi gabung.
1: Sudah. Dari mana Ki? Ya?
3: Sudah kerja.
1: Oh, alhamdulillah, amin. Oke, terima kasih Pak Iqbal Ye. Terima kasih, selamat malam. Oh, nanti dikabarin ya. Oke, okay. Yeah. Terima kasih Pak Iqbal. Iya, yeah. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, yeah, oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Nusantara Malam, Pukul 4, RRI Makassar.
2: Iya, selamat malam Pak Ahmad Yani.
3: Selamat malam Bu Rika.
2: Iya, silakan kelongta.
3: Cupe atiku. Kelona.
2: Ahmad Yani di mana Ki?
3: Di Sopeng.
2: Di Sopeng, oke.
3: Okay. Lajoa.
2: Iya. Apa?
3: Cupe atiku.
2: Oh, cupe atiku. Iya. Coba dicat lihat dulu ya.
3: Iya.
2: Cupe atiku. Sapa-sapa minggir dulu sambil Bung Rica cat lagu tak.
3: Iya. Ada Tika, ada Bunda Sopi, ada Bu Lina di Petrang Utara, ada Opa Is, Opa Ding, Laya Sari, Ama, Abdul Rahim, dan semua-semuanya.
2: Iya, terima kasih.
3: Yeah. Ada jadi lagu?
2: Iya ada, nanti Bung Rica putarkan ya.
3: Terima kasih Bun Rica.
2: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, silakan. Iya.

0: Yes. Selamat malam.
1: Malam Richard.
0: Selamat Jelon malam. Taro. Yes, silakan.
1: Dari Pak Asis Maros.
0: Iya. Yeah.
1: Masih bisa lagu kenangan?
0: Boleh Pak Asis.
1: Lagunya Kangen.
0: Iya. Yeah.

0: Oke, silakan Pak Asis.
1: Oke, ya menyapa dulu. Pertama, Opa Din di Duri Baru, Ibu Lina di Petrang Utara, Pak Sani Sukamaju, Pak Hamsa di Tempan 2, dan yang berlewat tadi Pak Yani Tasmun di Sopeng. Terima kasih Bung Ticat,
0: untuk
1: tugas
0: Ki. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini kan lagunya ya.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Selamat malam Kak Kalina.
2: Selamat malam.
1: Iya, silakan Kakak.
2: Belum tak. Oh.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Lagunya Bung Richard. Yeah. Si Ratu kurang sidi.
1: Si
2: 100.
1: Oke.
2: Okay. Indonesia. So.
1: Nanti kita mainkan lagunya.
2: Ya, mau jumpa-jumpa dulu Bung Richard.
1: Silakan. Iya. Yeah.
2: Iya, buat Opa Din, Pasis, Pak Ahmad Tasmun, Pak Radin, Ibu Sri Sinta, Yule Apa, siapa lagi itu, Pak Umar dan Ibu Nursia dan semuanya nih. Makasih Bung Richard.
1: Sama-sama tugas Kakak, terima kasih.
2: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Oke, silakan. Penelpon berikutnya, Richard tunggu. Oke. Boleh. Selamat malam Pak Radin.
3: Selamat malam.
1: Iya.
3: Lontaro.
1: Iya, silakan Pak Radin.
3: Para-para lagi mempuji.
1: Yang mana judulnya?
3: Para-para lagi mempuji. Halo?
1: Pada Kimapoji. Oke. Okay.
3: Iya.
1: Mau jumpa okay. Buat siapa?
3: Ada yang baru lihat Ibu Marlina. Ada Pak Asis, Pak Padin, Sri Sinta MU, Pak Umar Ibu Nusia. Yeah. Ada Banda tadi Pindas. Ada Mayani Tasmundi sampai sama Nurmina Nur. Ada Siti Nurbaya. Ada Rosdiana Yasin, Sumidi Lukmu. Ada Ibu Intan di Yano Tekalar. Ada Pak siapa si jenis ponto itu si ya sama-samanya mi yang belum dicat. Selamat pagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.
2: Iya, selamat malam Bundaku, Bunda Sri Zinta di MU. Terima kasih sudah menunggu.
3: Malam banget.
2: Oke. Silakan Kelongta, yang mana?
3: Ini Lestari Tambangnya.
2: Oke. Okay. Siapa kita mau jumpai lagu tak?
3: Dari Bu Lina, Opadin, Pak Asis, terus ada Ibu Siti Nurbaya, ada Pak Radin, Ibu Nurtia, Pak Umar, Asnan Yuwati, Ibu Bunda Sopit, Ina Kaina Kisalara, Tantri, terus Bang Datu, Ahmad Yani, Uli Ape, lagi buat ini kain dan semuanya nih yang lagi
2: iya, terima kasih.
3: Bu Fatma juga yang lagunya ini.
2: Iya.
3: Selalu semuanya salam bahagia dan selalu bersyukur.
2: Amin. Amin. Amin.
3: Sehat. Sehat selalu. Semoga selamat pulang.
2: Amin. Terima kasih. Makasih.
3: Iya.
2: Selamat malam. Selamat malam Kelong Tarong. Halo. Selamat malam Kelong Tarong.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam Ayahandaku.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam juga. Silakan Kelong Tak.
4: Ya.
2: Silakan Kelong Tak.
4: Kabar.
2: Iya, kabar bahagia. Amin.
4: Kabar
2: terima kasih.
4: Baik.
2: Silakan.
4: Aduh. Silakan ke mana?
2: Terserah mau ke mana.
4: Kelongnya.
2: Iya.
4: Duyan Ranjani.
2: Ya?
4: Duyan Ranjani apa?
2: Rojali.
4: Ranjali. Banjali, Duyan Ranjali ya, dan duit itu. Ranjali.
2: Raja apa sih? Rojali ya. Rojali ya.
4: Adakah?
2: Bentar-bentar goyang. Goyang.
4: Duyan Ranjani, Ranjali.
2: Coba Richard lihat dulu. Goyang. Goyang Ranjani.
4: Goyang Ranjani.
2: Goyang Ran.
4: Lagu dandu itu kayaknya.
2: Goyang Ranjani.
4: Nyata.
2: Goyang, goyang, goyang.
4: Goyang dang. Mari kita maju.
2: Goyang Ranjani.
4: Iya, oh, itu.
2: Oke. Okay. Siapa ayah mau jumpa, Tabe? Silakan. Mau jumpa buat siapa, Kelong Tak?
4: Ya.
2: Mau jumpa buat siapa Kelong Tatang?
4: Ya, oke. Okay. Pertama, Pak Amsa, Kampang Satu, Pak Riti, Pak Saleh, Arsina, Ibu Fatma, Pak Radin, dan semuanya tanpa terkecuali. Tiga, sehat selalu ya.
2: Amin, terima kasih.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam juga.

0: Yani. Ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Ini kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Iya, selamat malam Kelong Tarong.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari Sandiwati di Bulu Roke.
1: Selamat malam.
2: Misante lagunya.
1: Boleh.
2: Lagunya Dengkana bersama Dengkadi. Adakah?
1: Dengkana Dengkading. Oke, mau jumpa buat siapa Kelong Tak?
2: Ada Opa Din, ada Asis Demaros, ada Lina di Petra, ada Opa Is, ada Seri Dewi, ada Seri Cinta di Pinang Saupa, ada Pasani, ada Pak Radin, ada Pak Ripi, ada Seri Dewi, semua-semuanya mo. Perempat. Buah Yagian, selamat bertugas. Susah selalu, hati-hati kalau pulang. Jaga kesehatan, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kelong Tarong. Halo? Ibu Siti Nurbaya, silakan Ibu mau dengar lagu yang mana nanti Bung Richard putarkan? Ya? Kerinduan. Ya tadi sudah ada lagu pop Indonesia Ibu. Tadi udah ada lagu pop Indonesia, boleh lagu yang lain? Ya? Lagu Bugis yang mana? Judulnya mana Bu? Oh Cinci Paseo. Oh lagu Makassar, iya. Silakan mau jumpa buat siapa ini?

Iya, nanti Bung Richard putarkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Iya, selamat malam Kelong Tarong.
1: Kelong Tarong.
0: Iya, selamat malam.
1: Dengan lagu Lakewang ini.
0: Oh iya, selamat malam Ayahandaku Tabe, silakan Kelong.
1: Selamat malam Bu Rujak.
0: Kabar bahagia dan sehat, amin. Terima kasih.
1: Iya.
0: Kelong Tarong.
1: Iya. Ya, lagunya anu Kelona. Boleh mari nyawano.
0: Boleh mari nyawano. Oke. Mau jumpa buat siapa ini Kelonta?
1: Pak Gapur, Pak Dopo, Sarjuna. Pendatu. Okay. Indah Bunda Sopi, Santri. Henry Yusuf, Pak Bobi, Asri Diwotu, Sika di Sabang, Junedi, Arfaina di Silayar, Samsian Mahibar, dengan Ibu Dewi di Takara dengan Nurintan, Tio. Semua-semuanya tanpa kecuali.
0: Yeah.
1: Pak Dimas buat Bun Rica. Sehat selalu bagi tugas.
0: Terima kasih. Ayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Ayahanda Abdullah Sewang, silakan sahabat budaya 0811-409-250 atau 0812-4401-9250, silakan sahabat budaya. Mari silakan sahabat budaya di 0811-409-250. Atau 0812-4401-9250. Iya. Iya, selamat malam ibuku, bundaku. Kabar bahagia. Iya, silakan Kelong tak. Pasalasa, oke. Silakan mau jumpa buat siapa, iya. Yeah. Iya. Yeah.

Iya, terima kasih bundaku. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada. Richard, pamit ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita udah di ujung kebersamaan ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Semangat selalu untuk semua sahabat budaya. Semoga apa yang kita hadirkan malam hari ini memberikan semangat luar biasa untuk semua sahabat budaya. Sekali lagi terima kasih ya. Richard pamit, nanti kita ketemu lagi lain waktu. Ya, tetap semangat terus untuk semua sahabat budaya. Terima kasih untuk kebersamaannya.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saribatang Malabiriku, Indah Perompati di Makassar, yang kembali hadir di edisi Alokamis tanggal 9 Juli 2026 Depar 1 bersama Richard Ferdinand jam 5 subuh ini hingga di jam 10 pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: る。صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari goran syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Nusantara Pagi, Prompat Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjiha min azabin alim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsani ila yaumil jaza. Amma ba'd, pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Dia telah berikan kepada kita. Andaikan kita bisa mengumpulkan seluruh pohon-pohon yang ada di bumi ini, kemudian kita jadikan pulpen untuk mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan andaikan kita bisa mengumpulkan seluruh daun-daun yang ada di muka bumi ini, kemudian kita jadikan kertas daun-daun tersebut untuk mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan andaikan kita bisa mengumpulkan seluruh air yang ada di dunia ini, baik di darat maupun di lautan, kemudian kita jadikan tinta untuk mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka habislah pohon-pohon yang ada di dunia ini, habis pula daun-daun yang ada di dunia ini, dan habis juga air yang ada di dunia ini, dan kita tidak bisa mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bukan untuk mencatat nikmatnya, bukan untuk mengembalikan nikmatnya, hanya saja kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmatnya, dan kalau kita mensyukuri nikmatnya, maka kesyukuran itu kembali kepada diri kita. Wa man syakara fali nafsihi, maka siapa yang bersyukur itu kembali kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Kesyukuran kita itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat yang Dia telah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Jika kalian bersyukur, maka saya akan tambahkan nikmat yang saya telah berikan kepadamu, dan jika kalian tidak bersyukur, artinya kufur nikmat, ingkar nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti nikmat yang ada dengan berbagai masalah, musibah, bencana, azab dan lain sebagainya. Pendengar RRI di mana saja berada, pembahasan kita pada hari ini yaitu bagaimana kita senantiasa berusaha memperbaiki diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang pernah kami bahas sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk menerima tobat kita. Bagaimanapun biasanya dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menerima tobat kita selama kita betul-betul mau bertobat kepadanya. Dalam sebuah hadis kutsi dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sedang mengatakan, ya ibnu Adam, wahai sekalian manusia, innak law ataitani bikurubil ardi hatayaya, wahai sekalian manusia, seandainya engkau mendatangi saya dengan membawa dosa penuh bumi ini dan langit ini, kau berjumpa kepada aku, kau datang kepada aku membawa dosa yang di mana bumi ini penuh dengan dosamu, kau datang kepada aku ingin bertobat, la tusyriku bi syai'a, kemudian kau datang kepada aku ingin bertobat tanpa mensyirikkanku dengan yang lainnya, la ataituka bi kurubil maghfiratin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya juga akan menyambut kedatanganmu dengan ampunan yang saya berikan kepadamu. Artinya apa? Andai kan kita berdosa, dosa kita setinggi langit, kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Dia akan mengampuni dosa kita. Dia tidak peduli betapa banyak dosa yang kita lakukan, tetapi kalau kita betul-betul ingin bertobat kepadanya, ingin memperbaiki diri kita kepadanya, dan tidak mensyirikkannya, tidak menyekutukannya dengan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, meskipun dosa kita ini seperti bumi ini dan langit. pendengar RRI di mana saja berada. Di dalam sebuah hadis, ya, di hadis Bukhari dan Muslim itu dijelaskan, bahkan kisah ini juga ada di kitab Riyadhus Shalihin, dijelaskan, dan kisah ini menggambarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul ingin menerima taubat seorang hamba yang ingin betul-betul bertobat kepadanya. Dikisahkan ada seorang anak muda. Anak muda ini selama hidupnya yang dia kerjakan hanya dosa. Jadi dosa dia telah lakukan, berzina, minum-minuman keras yang dilarang oleh agama. Bahkan dia telah membunuh 99 manusia. Dia telah membunuh 99 orang. Tetapi tiba-tiba dalam hatinya ada keinginan ingin bertobat. Dia menyadari kesalahan yang dia lakukan. Dia ingin bertobat. Dia ingin memperbaiki dirinya. Itu bisikan dari dalam hatinya, dari dalam jiwanya. Kemudian dia mendatangi orang pintar, ahli ibadah. Dia ingin curhat. Memang petunjuknya bagaimana jalannya kalau dia ingin bertobat dari dosa yang dia lakukan. Tetapi setelah dia bertemu dengan ahli ibadah ini, ya, orang rajin beribadah ini, dia ceritakan dosa-dosa yang dia alami. Kemudian terakhir mengatakan, saya telah membunuh 99 manusia. Apakah Allah Subhanahu wa taala masih mau menerima tobat saya? Si ahli ibadah ini ketika dia mendengar perkataan anak muda ini mengatakan saya telah membunuh 99 manusia, maka dia kaget karena si Abid ini juga terbatas ilmunya. Dia mengatakan, menurut saya, karena kamu telah membunuh 99 manusia, menurut saya Allah Subhanahu wa taala susah mengampuni dosamu. Anak muda ini ketika mendengarkan perkataan si Abid ahli ibadah, tadinya bersemangat untuk bertobat, tiba-tiba muncul rasa jengkel. Dia kemudian ambil baliknya, dia tikam si Abid ini, ahli ibadah ini. Hanya apa? Si Abid ahli ibadah ini juga meninggal dunia. Berarti anak muda ini telah membunuh 100 manusia. Tetapi setelah dia tikam si Abid ini, setelah dia bunuh si Abid ini, tiba-tiba muncul dalam dirinya lagi, dalam hatinya lagi, dia ingin bertobat. Dia sadari, kenapa saya membunuh lagi? Muncul bergejolak lagi di dalam hatinya, ingin bertobat. Kemudian ada bisikan juga dari hatinya, kamu cari ulama, cari syekh, cari kiai yang kira-kira bisa membimbing kamu, bisa mengarahkan kamu, sehingga apa? Kamu betul-betul bisa bertobat, menyadari kesalahan yang kamu lakukan, kamu bisa memperbaiki dirimu. Kemudian, anak muda ini dia kemudian mencari ulama yang bisa membimbing dia, yang bisa mengarahkan dia. Hanya apa? Dia bertemulah dengan seorang ulama. Ulama ini dikenal luas ilmunya, orangnya faqih, orangnya bijaksana. Singkat cerita, anak muda ini mengatakan, Pak Kiai, Syekh, wahai guru, saya ini manusia anak muda yang paling banyak dosa yang saya lakukan. Saya telah membunuh 100 manusia. Saya sadari itu kesalahan saya. Saya sadari dosa-dosa saya. Semua jenis dosa saya telah lakukan. Tetapi wahai Pak Kiai, wahai Syekh, saya ini ingin bertobat, butuh bimbingan Pak Kiai, butuh bimbingan seorang ulama sehingga saya bisa betul-betul bertobat. Dia menangis di hadapan ulama itu. Sang ulama ini mengatakan, wahai anak muda, kamu tidak usah menangis, tak usah bersedih. Kalau kamu ingin betul-betul bertobat, meskipun kamu telah membunuh 100 manusia, tetapi jika kamu ingin betul-betul bertobat dengan tobat dan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatmu. Anak muda ini yang tadinya pesimis, yang tadinya ragu, yang tadinya khawatir, tiba-tiba bergembira karena dia mendapatkan kabar bimbingan, informasi dari Pak Kiai, dari ulama ini, bahwa Allah SWT akan menerima tobatmu meskipun engkau telah membunuh 100 manusia, jika kamu ingin betul-betul bertobat. Tetapi sebelum berpisah dengan anak muda ini, Pak Kiai mengatakan, nak, kalau kamu ingin betul-betul bertobat, maka saya sarankan kepadamu supaya apa? Kamu berhijrah dari kampung halamanmu, cari tempat yang bagus supaya kamu bisa betul-betul bertobat, dan saya arahkan kamu berhijrah ke Mekah Al-Mukarramah. Maka berangkat anak muda ini, tinggalkan kampung halamannya, dia ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah karena ingin betul-betul bertobat. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan dari kampung halamannya menuju ke Mekah Al-Mukarramah? Ternyata di situ malaikat maut datang mengambil nyawanya, menjemput dia sehingga dia meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Mekah. Setelah anak muda ini meninggal dunia, tidak ada yang melihat dia. Terulah malaikat azab ingin mengambil
2: mengambil mayat dari anak muda ini. Karena menurut Malaikat Azab, anak muda ini banyak sekali dosanya. Karena selama hidupnya, yang dia lakukan hanya dosa dan pelanggar. Tetapi seluruh mayat ini diangkat oleh Malaikat Azab. Turun juga Malaikat Rahmat. Dan Malaikat Rahmat mengatakan, wahai Malaikat Azab, jangan ambil mayat anak muda itu. Karena sebetulnya saya yang berhak mengambil mayat anak muda itu. Karena sebetulnya anak muda ini telah bertobat kepada Allah SWT. Tetapi Malaikat Azab juga tidak mau. Dia mengatakan, belum diterima tobatnya. Dia masih perjalanan menuju ke Mekah. Dia belum bisa diterima dikatakan bertobat karena dia masih berproses menuju ke tobat. Pertengkaranlah antara Malaikat Azab dan Malaikat Rahmat ingin mengambil mayat anak muda ini. Tapi karena kedua malaikat ini bertengkar tidak ada yang mau mengalah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Malaikat Jibril untuk mengadili dua malaikat yang bertengkar ini. Itulah kemudian Malaikat Jibril kepada kedua malaikat tersebut, Azab dan Malaikat Rahmat, mereka menyatakan, wahai saudaraku Malaikat Azab, wahai saudaraku Malaikat Rahmat, jangan kalian bertengkar gara-gara muda-muda ini. Begini saja, kita cari jalan keluarnya, kita cari atur. Begini saja, saya ditugaskan oleh Allah Taala memutuskan perkara apa yang kalian pertengkarkan, masalah anak muda ini yang ingin terlibat. Kata Malaikat Jibril, begini saja, kita ukur dari tempat ini, tempat meninggalnya anak muda ini, dari sini ke kampung halamannya, kemudian dari sini ke Mekah Al-Mukarramah. Kata Malaikat Jibril, jika sekiranya dari sini tempat meninggalnya anak muda ke kampung halamannya lebih dekat daripada sini ke Mekah Al-Mukarramah, berarti ambil Malaikat Azab. Karena sesungguhnya anak muda ini, tuannya anak muda ini, Allah Subhanahu wa taala belum terima. Tetapi sebaliknya, kata Malaikat Jibril, seandainya dari sini ke Mekah Al-Mukarramah lebih dekat daripada dari sini ke kampung halamannya, tetapi kau tidak boleh ambil Malaikat Azab, tetapi harus diambil oleh Malaikat Rahmat. Karena sesungguhnya taubat dari anak muda ini Allah Subhanahu wa taala sudah terima. Setelah diukur jaraknya, mana yang lebih jauh dari tempat meninggalnya anak muda ini ke kampung halamannya atau ke Mekah Al-Mukarramah, mana yang lebih dekat? Ternyata selisihnya, bedanya hanya lebih dekat ke Mekah Al-Mukarramah satu jengkal daripada ke kampung halamannya. Karena dari Mekah, dari tempat meninggalnya anak muda ini ke Mekah Al-Mukarramah lebih dekat satu jengkal daripada ke kampung halamannya, maka Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menyatakan, wahai Malaikat Azab, tinggalkan anak muda ini, karena sesungguhnya anak muda ini tidak layak kamu ambil. Karena sesungguhnya anak muda ini taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wahai Malaikat Rahman, ambil mayat anak muda ini, karena sesungguhnya taubat dari anak muda ini Allah Subhanahu wa taala sudah terima. Pendengar RRI di mana saja berada, dari kisah ini menggambarkan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita, memberikan informasi kepada kita, kalau kita betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya, bagaimanapun besarnya dosa kita, selama kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mensyirikkannya, tidak mensyirikkannya, tidak menduakannya dengan sesuatu yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita, akan mengampuni kesalahan yang kita lakukan selama kita betul-betul ingin bertobat kepadanya, ingin memperbaiki diri kita dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Pendengar RRI di mana saja berada, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita manusia, ketika kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran, berusahalah kemudian memperbaiki diri kita, bertobat kepada Allah SWT. Jangan pesimis dengan dosa yang kita lakukan, jangan pesimis dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jangan kita beranggapan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menerima dosa saya kalau saya ingin bertobat. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa saya, dosa yang saya lakukan. Ingat, pemikiran seperti itu, perkataan seperti itu sebenarnya dari syaitan yang menyuruh kita supaya kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI di mana saja berada, oleh karena itu jika ada miskin seperti itu dalam diri kita, segera istighfar, segera kita sadari, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI di mana saja berada, sampai di sinilah ceramah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai semua apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nusantara Pagi Pro 4.

Iya, selamat pagi sahabat budaya, kita menuju ke pukul 6 sebentar untuk menghadirkan program Panorama Pagi. Pro 4.

0: Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri dan memiliki tanggungan.
1: Nusantara Pagi, Kompat Makassar. Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya ngaben. Ya, ngaben merupakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara ini bertujuan untuk menyucikan roh serta mengembalikan unsur panca mahabhuta atau unsur fisik manusia ke asalnya. Ritual ini juga dimaknai sebagai bentuk keikhlasan keluarga dalam melepaskan arwah dari ikatan duniawi. Masyarakat Hindu di Bali percaya bahwa melalui upacara ini roh dapat kembali kepada Tuhan atau menunggu proses reinkarnasi. Dalam pelaksanaannya, jenazah biasanya diletakkan seperti orang tidur kemudian diarak sebelum akhirnya dibakar di wadah khusus. Ngaben menjadi salah satu upacara yang sangat sakral dan penting bagi masyarakat Hindu di Bali.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

ini Benteng Balang Nipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Sahabat Bule, informasi terakhir dari RRI Bulukumba, pemerintah Kabupaten Bulukumba memberikan apresiasi yang tinggi kepada tim Bulukumba United yang sukses meraih juara 3 Seri Nasional Indonesia Central League 2006 di Majalengka, Jawa Barat. Kebersihan ini berhasil mengharumkan nama daerah di pentas nasional. Setibanya di Bulukumba pada Selasa 7 Juli 2006, skuad tim disambut langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Haja Hamrina Andi Muri beserta jajaran di Gedung Pinisi Bulukumba. Penyambutan juga dihadiri Kepala Bidang Olahraga Umar Jafar PLT, Sekretaris Disparpora Andi Tenri Rawo, serta Kepala Dinas Perhubungan Idam Halid sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras pemain, pelatih dan ofisial. Direktur Olahraga Bulukumba United, Sahabat Budaya, Saiful Alif Subarka atau SAS, menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam atas dukungan penuh pemerintah daerah, PSSI, orang tua, sponsor, dan masyarakat. Dukungan tersebut juga menjadi energi besar bagi tim saat akan berjuang di Majalengka. Sinergi semua pihak menjadi kunci keberhasilan membawa nama Bulukumba bersaing di tingkat nasional. Prestasi ini pun diharapkan menjadi tonggak positif bagi perkembangan sepak bola daerah serta memicu lahirnya talenta muda yang mampu melaju hingga level profesional di masa depan.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Sahabat Budi, Gunung Batur. Gunung Batur adalah gunung berapi aktif berbentuk kerucut yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, dengan ketinggian sekitar 1.717 meter di atas permukaan laut dan berada di tengah kaldera besar yang sebagian terisi oleh Danau Batur. Kawasan Gunung Batur ini, sahabat budaya, dikenal sebagai salah satu destinasi wisata utama Bali karena keindahan pemandangan kaldera, danau, dan aktivitas mendaki ke puncak untuk menyaksikan matahari terbit dengan latar Gunung Agung dan Danau Batur yang sangat ikonik. Selain bernilai geologis tinggi, Gunung Batur juga menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark dan memiliki makna religius bagi masyarakat Bali, terutama terkait mitos Dewi Danu dan kesuburan tanah di sekitarnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Iya sahabat budaya, sebentar ada sebuah topi akan Richard bagikan untuk semua. Nanti kita akan bahas ya. Jadi kita bersama Perempat dari Makassar di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan. Yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: sehat ya. Oke, di sana ada sebuah pepatah nih sahabat budaya. Artinya maksudnya gini, Bung Rija akan mencoba untuk menghubungkan dengan tema kita pagi hari itu PHK ya. Nah, ada satu pepatah di sana namanya potong di kuku rasa di daging. Ini artinya nilai ini mau menjadi simbol bahwa kerukunan hidup di mana susah dan senang dipikul bersama tanpa memandang perbedaan. Nah, ini yang menjadi sebuah kekuatan bagi masyarakat Maluku sehingga kehidupan mereka menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Oke. Kita terima dulu telepon. Iya, oke. Iya.
1: Iya. Halo.
0: Iya, selamat pagi Ayahandaku.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Paribasan Anda.
0: Iya.
1: Sehat ki.
0: Amin, amin, amin kita semua.
1: Luar biasa ini tema hari ini ya. Ini yang banyak penyengsarakan orang.
0: Iya.
1: Jadi PHK itu putus hubungan kerja, itu kan, enggak salah.
0: Iya, ini ya, iya, tabe. Iya. Iya, Bung Richard hubungkan dengan apa namanya, saya hubungkan dengan sebuah budaya, ya. Budaya di Maluku yang namanya potong di kuku rasa di daging. Ini merupakan simbol kerukunan hidup di mana susah dan senang dipikul bersama tanpa memandang perbedaan. Nah, ini Richard coba hubungkan dengan sebuah tema kita hari ini tentang PHK.
1: Oh, itu. Jadi itu ini ada lagi hubungannya dengan. Iya, jadi kita hidup bernegara. Ya, hidup bersuku-suku dan bermasyarakat, memang ini kita harus terapkan. Iya. Karena kalau ini kita terapkan, tidak ada musuhan.
0: Iya.
1: Dan itu kita menuai amal. Iya. Karena dalam kehidupan itu, kalau seperti ini, itu tidak pandang bulu. Ya, kaya atau miskin. Iya. Berpendidikan atau tidak. Ini kehidupan yang perlu dipelihara. Supaya tidak ada musuhan. Ya. Kan banyak orang dalam pergaulan itu pilih kasih. Ya banyak sekarang begitu ya. Kalau orang pendidikannya rendah, tidak diabaikan. Kurang diabaikan lah seperti itu. Begitu pula masalah masalah harta ya, status apa namanya itu. Ekonomi. Ya itu ada juga orang pilih seperti itu. Jadi ini memang budaya berasal dari Maluku ya. Ya Maluku. Yeah. Tapi kita di seluruh Indonesia harus tiru ini. Ya tiru. Jadi nakana mangka sarakan tiaki sikinra-genrai. Ya artinya jangan kita karena masalah sedikit kita komplik. Ya artinya berselisih. Ya seperti itu. Ya jadi jangan ini bagus tema ini ya. Ya jangan karena Anda diberikan rezeki oleh Allah sehingga kehidupannya mapan. Nah, itu menganggap sepele orang yang kurang. Ya itu. Jadi bukan miskin kurang. Karena itu sebenarnya kalau bagusnya itu kalau bahasa itu. Itu miskin di rumah saja kurang mampu lah. Ya itu bagus. Jangan itu terlalu anu itu dina kalau katakan miskin begitu ya. Jadi kurang mampu dan tidak mampu. Itu bagusnya bahasa itu. Supaya tidak ada ketersinggungan. Artinya tidak menyakiti hati orang. Ya jadi sama halnya misalnya pembantu. Pembantu itu sudah dirubah menjadi asisten rumah tangga. Kan intelek kalau begitu ya.
0: Iya.
1: Jangan aku suruh dulu pembantu nih itu. Ikan itu terlalu kasar itu. Jadi kita manusia ini perlu ingat bahwa kita ini lahir di dunia termasuk orang tuamu yang kaya itu. Itu tidak bawa barang-barang itu bawa ke dunia. Cuma Allah memberkati, Allah mengabulkan doa-doanya. Tapi ingat juga bahwa kekayaan atau kenyamanan itu

0: itu cobaan dari Allah ya. Bagaimana mengendalikan bila Anda kaya. Ya, begitu pula kita orang miskin, ya maksudnya orang tidak mampu, itu cobaan juga. Bagaimana kita bertahan hidup, menjalani hidup dengan hidup yang pas-pasan. Nah, itu baru hebat. Kalau kita punya nenek moyang dulu, maksud nenek moyang atau orang tua kita kaya, kemudian diwariskan ke kita kaya, jangan sombong dong. Anda itu tidak ada perjuangan. Cuma memetik saja. Ya, tapi kita ini orang yang kurang mampu, kemudian bisa bersaing dengan orang-orang yang mampu, itu baru hebat. Ya, jangan. Jadi ini kita punya tema hari ini, itu pasti menjurus ke sana.
1: Iya.
0: Karena kalau tidak, itu tidak bisa terwujud, itu apa yang kita bilang, PHK itu apa itu. Ya, artinya kita saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam kebaikan. Ya. Itu, jangan seperti koruptor. Koruptor itu jangan ditiru, memang banyak-banyak, pakai mobil mewah, rumahnya mewah juga. Penampilannya menteret, tapi itu berjamaah itu tidak ada salahnya. Tidak ada amalnya, justru sebaliknya. Ya, jadi sekalipun kita ini, itu bagus tema ya. Memang itu, ya artinya kita menuju kepada kebaikan.
1: Amin.
0: Saya kira itu.
1: Iya, terima kasih.
0: Ya,
1: Dindaku. Iya.
0: Sukses sehat.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan sahabat budaya. Kita live di TikTok ya, TikTok Pro 4R Makassar di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Selamat pagi, Abangku. Selamat pagi. Iya. Jagoannya masih bertahan?
2: Alhamdulillah.
1: Oh iya, yang mana sih?
2: Bertahan dan juara insya Allah.
1: Yang mana?
2: Ya.
1: Yang mana jagoannya?
2: Inisial A.
1: Oh. ini usia memang dari sebelum Piala Dunia atau bagaimana? Atau memang dari dulu?
2: Dari dulu.
1: Oh, dari dulu.
2: Dan ini saya punya jagoan cuma satu.
1: Oh,
2: kalau iya. Dua jagoan itu apa namanya?
1: Dua hati.
2: Dia ragu.
1: Oh, dia ragu. Okay. Tapi iya. Kenapa harus A?
2: Ya, karena itu A kayaknya apa ya? Dari dulu saya suka itu A. Oh,
1: iya.
2: Ya, kan? A itu yang tadi saya nggak ada. Kalau dia kan bukan dia huruf mati kan?
1: Oh iya.
2: Jadi itu saja semoga juara.
1: Amin.
2: Kalau Richard, ada bisa sudah pulang kampung ya?
1: Ah iya. Kau tahu?
2: Iya. Pasti inisialnya. Kalau bukan B, B.
1: Nggak apa-apa, mungkin belum rezeki. Soalnya ini selalu kan terjadi kejutan ya.
2: Iya.
1: Dalam momen-momen seperti ini biasa terjadi kejutan. Ada yang maksudnya menjadi andalan tapi ternyata kuda hitam yang menyalip.
2: Iya. Nah. Begitulah. Kan yang namanya perjuangan. Ah, betul-betul rezeki itu
1: Okay.
2: Perjuangannya juga.
1: Ya kan? Sudah ada gambaran lawannya nanti di 8 besar?
2: Ada. Dia lawan S.
1: Oh, S. Apa tuh? Jadi Singapura? Rom. Atau
2: Swiss.
1: Oh, Swiss.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ya kan? Itulah kemarin sangat mendebarkan.
1: Oh, kemarin sempat ini ya, sempat apa namanya? Ini iya. Ya, debar kemarin ya?
2: Iya.
1: Oh.
2: Bukan kemarin debar. Waktu hari apa itu? Hari Senin. Ya kan waktu Meksiko dengan Inggris. Iya, datang debar.
1: Oh iya, saya datang udah jam berapa? Nggak sempat ketemu.
2: Rame lah kemarin.
1: Iya.
2: Ini teman-teman datang.
1: Oke, mari kita kembali ke laptop dulu. Iya, hari ini kita ada sebuah apa ya? Ada sebuah budaya dari kampungku, yaitu apa potong dikukur rasa di daging. Ini kita bersentuhan dengan PHK yang saat ini konon katanya akan kembali terjadi.
2: Sebenarnya itu mirip-mirip dengan ungkapan orang Bugis juga itu.
1: Iya.
2: Rembas si patokong. Milih sepakai ingat.
1: Oh, artinya apa itu?
2: Artinya itu saling menolong.
1: Oh, iya, oke. Okay,
2: saling tolong menolong. Dalam segala hal.
1: Iya.
2: Itu sebenarnya ketika saudara kita dalam kesulitan ya kita tolong. Begitu. Jadi apa yang terjadi sekarang sebenarnya ya memang ada sebenarnya itu kan pesan kan sudah menolong juga ya kan sudah menolong tapi apa boleh buat ketika ada kerencana untuk pihak massa kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan juga perusahaan sebenarnya. Nah, ini gambaran bahwa ketika ada ancaman untuk harga masal ini menggambarkan ini bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja.
1: Oke.
2: Sedang tidak baik-baik, dia lagi sakit lah. Dan sebenarnya usaha bagaimana supaya ini tidak berbahaya pihak masal. Tetapi sangat susah pilihannya mundur karena maju karena sebenarnya. Kalau mempertahankan biaya produksi membengkak pemasukan kurang ini yang bisa-bisa yang terjadi adalah bubarnya perusahaan. Ada pilihan situ di perusahaan bubar atau tapi ketika ada masih ada jalan untuk menyelamatkan perusahaan ya mana sih dipilih, salah satunya kan PHK itu adalah satu-satunya jalan keluar bagi perusahaan untuk memangkas biaya produksi, untuk memangkas pengeluaran. Karena mungkin itu di karyawan itu, gaji karyawan itu adalah mungkin perusahaan bagi ala itu pengeluaran yang terbesar bagi mereka. Nah, jalan satu-satunya untuk menyelamatkan perusahaan yaitu tadi, maka diadakanlah PHK. Karena kalau pesan bubar, kan bubar semua kan? Tidak, biar bosnya, biar karyawannya tidak ada lagi tersisa. Seperti itu. Jadi ini tugas pemerintah bagaimana untuk masuk ke situ, duduk bersama dengan pengusaha-pengusaha yang ada untuk mencari jalan keluarnya agar ini PHK masal bisa dicegah dan tidak terjadi. Ada yang sekarang pemerintah kan hanya cuma sibuk mengurusi TBG merah putih masalah, tapi ada yang hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas utama ini seakan-akan diabaikan atau memang berarti tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu. Ekonomi sekarang kita itu di bawah 5%. Ini menandakan bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Di mana kondisi Indonesia kami memperhatikan dan memang sangat berdampak pada dunia usaha. Kalau hanya cuma 5% ya pertumbuhan ekonomi kita. Kan idealnya pertumbuhan ekonomi itu ya 6-7% lah. Itu boleh dikatakan ekonomi kita sehat. Tapi ketika hanya 5% ke bawah, itu artinya ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Maka perlu ada perhatian ke situ supaya usaha kita tetap bergairah, tetap sehat, sehingga tidak ada yang namanya PHK dan sebagainya. Kenapa yang terjadi sekarang ancaman PHK massal ini kan sangat memprihatinkan. Berarti ini akan berdampak lagi terhadap meningkatnya jumlah pengangguran, ya kan? Akan berdampak lagi ekonomi semakin susah. Daya beli masyarakat akan semakin menurun dan yang berdampak terhadap dunia usaha sendiri karena permintaan pasti turun. Ketika permintaan turun pasti akan banyak lagi usaha, dunia usaha kita akan tidak bergairah lagi. Dia mau produksi tapi produksi terus tapi tidak ada yang beli, mau apa? Kan akhirnya juga bangkrut nantinya. Jadi ini apa namanya, ada di tangan keputusan, ada di tangan pemerintah sebenarnya. Bagaimana cara menyelamatkan dunia usaha kita, bagaimana pemerintah menyelamatkan supaya karyawan-karyawan itu tidak kena PHK massa. Ini harus jadi perhatian pemerintah. Jangan kita lagi sibuk dengan segala kebijakan pencitraan apapun sebagainya. Tapi dengan pihak ada warga Anda namanya yang terancam kehilangan pekerjaan. Mm-hmm. Ya kan, seperti itu. Jadi ini saatnya pemerintah menerapkan apa yang menjadi tadi itu seperti budaya yang ada di Maluku ya.
1: Iya.
2: Ya bang, saya sekarang menyelamatkan lah warganya supaya terhindar dari PHK. Karena PHK itu akan ketika terjadi PHK massal, ini dampaknya kan kemiskinan akan semakin bertambah lagi. Mas dampaknya ke situ. Kemiskinan akan bertambah lagi.
1: Iya.
2: Jadi siapa lagi yang repot? Ya pasti pemerintah lah. Pengangguran bertambah, daya beli masyarakat turun, yang jangan-jangan imbasnya juga akan terdampak pada kejahatan.
1: Okay.
2: Perampokan lah, pencurian lah, meningkat.
1: Iya, karena tuntutan hidup ya.
2: Iya, karena itu ada itu ungkapan hadis, lebih baik saya mati berdarah daripada saya mati kelaparan.
1: Okay.
2: Ada. Jadi ketika prinsip ini dia tanamkan di dalam dirinya, maka tunggulah perampokan di mana-mana, nanti pencurian di mana-mana. Daripada kelaparan itu tadi. Jadi hati-hati memang. Pemerintah harus memfokus supaya ekonomi kita ini kembali sehat lah. Ya kan? Berhentilah melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya sifatnya pencitraan. Bagus bagi pemerintah tapi tidak baik bagi rakyat. Jadi kalau perlu pesan-pesan sekarang yang mungkin dari segi apanya pajaknya dikurangi lah supaya bisa mengurangi namanya pengeluaran, ya kan? Iya. Itu bisa saja cara itu bisa saja dilakukan pemerintah supaya untuk memberikan bantuan secara langsung bantuan kepada perusahaan untuk meringankan beban perusahaan. Itu caranya itu. Mengurangi pajak pada mereka. Ya mungkin selama ini ada 20% atau 20%, ya mungkin yang untuk menyelamatkan perusahaan itu, menyelamatkan karyawan itu dari PHK, maka pemerintah yang turunkan ya kalau selama ini 20% ya cuma 5% mula ya kan harus bayar. Jadi perusahaan itu masih terbantu jadi bisa meringankan beban mereka. Akhirnya mungkin dengan cara itu perusahaan kan tidak perlukan PHK mandiri. Baik pesan mereka supaya apa sih menjadi alasan mereka sehingga akan terjadi begini, akan adanya PHK mandiri. Jadi pemerintah bisa ngambil keputusan di situ. Jalan keluar bagaimana kita tahu. Kalau saya sih, menurut saya salah satu jalan keluar yang harus ditawarkan oleh pemerintah kepada mereka, kepada perusahaan untuk menyelamatkan karyawan ini yang terjadi PHK massal, yaitu dengan mengurangi beban pajak mereka itu yang harus mereka bayar. Itu salah satu cara kalau kita memang ingin menyelamatkan warga kita dari PHK massal itu. Ini salah satu cara bisa dilakukan oleh pemerintah mengurangi beban pajak perusahaan itu. Ini yang bisa dilakukan oleh, tapi kalau tidak dilakukan ini ya tadi ancamannya akan terjadi pengangguran sebesaran. Dan implikasinya ini bisa macam-macam, terjadi perampokan apa dan sebagainya. Kebanyakan kalau sudah mematah, tidak ada, ya kan, tidak ada kerja apa dan sebagainya. Itu tadi jalan pintasnya, itu tadi akan terjadi kekacauan ini. Perampokan di mana-mana, pencurian di mana-mana, karena mau tidak mau ada tuntutan ekonomi.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Iya.
2: Jadi hanya harus memikirkan semua itu lah. Dampak dari semua itu. Ketika terjadi pihak masalah ya siap-siap saja akan ada apa namanya dampak dari segi ekonomi juga dan segi sosial juga. Itu. Jadi harus dipikirkan ini. Mudah-mudahan pemerintah cepat mengambil langkah supaya ada jalan keluar sehingga semuanya baik-baik saja.
1: Amin, amin.
2: Baik dengan pengusaha maupun dengan para karyawan itu terlanjur PHK. Oke, Cak.
1: Iya.
2: Maju juga, saya selalu. Iya. Jangan lupa selalu doakan Argentina supaya juara.
1: Amin.
2: Ya kan?
1: Iya deh.
2: Ya, okay. Sudah pulang andalannya ya, iya. Sabarlah. Masih ada kan 2030.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Oke deh.
2: Oke, lanjut juga.
1: Iya, terima kasih. Selamat pagi. Oke. Silakan sahabat budaya, kita buka kembali telepon di 0811-409-250 atau 0812-4419-250. Terima kasih dua penelpon sudah membawa kita di kesempatan pagi ini. Yang mau bergabung, Richard masih tunggu. Kita masih tersisa kurang lebih 10 menit menuju ke pukul 8 untuk sesi pertama. Jadi kita live hanya 1 jam sahabat budaya. Dari pukul 7 ke pukul 8. Selamat pagi yang sudah bergabung di TikTok kita, ada Adis Toko. Terima kasih ya. Oke. Mari silakan sahabat muda. Nah, aku bacakan dulu sebuah informasi dari ini ya, dari RRI Integrasi. Ya, ini dari WA dari Integrasi RRI Makassar sahabat budaya. Iya, nah marangnya ancaman PHK di tengah ketidakpastian ekonomi, Disnaker Trans Sulsel siapkan mitigasi. Nah, ketidakpastian ekonomi saat ini berdampak terhadap sejumlah sektor usaha. Dampak tersebut pun akhirnya menyebabkan ancaman PHK bagi karyawan dan Dinas Ketenagakerjaan serta Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan ini menyebut bahwa pekerja di sektor tambang dan industri paling rawan terkena PHK. Sementara Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulsel, Jaya Dinas, menjelaskan bahwa situasi saat ini menjadi tantangan yang menuntut semua pihak untuk berkolaborasi, bersinergi bersama. Jari juga mengatakan sahabat budaya bahwa Gubernur Sulsel telah mendorong dilakukannya upaya-upaya mitigasi ya, atau pencegahan dalam menghadapi suasana seperti sekarang ini dengan maksimalkan sejumlah sumber-sumber keuangan yang memungkinkan bisa tetap survive dalam melaksanakan sejumlah program-program pembangunan termasuk di dalamnya para pekerja. Terkait adanya laporan PHK yang terjadi pada pekerja di Sulsel, jadi menyebutkan bahwa pihaknya berusaha melakukan mediasi kepada perusahaan penyebab kerja di PHK. Di antaranya penyebabnya industri yang tutup atau karena ada masalah lain atau pekerja yang meminta resign dan kontrak kerja yang sudah berakhir. Sementara informasi berikutnya melalui ini sahabat muda ya. Nah ini memang harusnya menjadi tugas kita bersama ya. Apalagi tadi juga sudah beberapa masukan bahwa pemerintah harus mencarikan jalan keluar sebenarnya supaya maksudnya tingkat PHK di Kota Makassar secara khusus ya, ini bisa ditekan sahabat budaya ya. Mari silakan yang mau, oh ya Richard mau sapa dulu tadi yang sudah bergabung di WA kita. Selamat pagi untuk, oke. Okay. Iya Ayahanda Gunadi, selamat pagi, terima kasih. Ya ini Richard belum tahu sebentar siapa yang jadi narasumber di IKT ya. Kemudian juga selamat pagi untuk Bundaku Sri Sinta di MU, selamat pagi, terima kasih. Untuk kebersamaannya pagi hari ini, tetap semangat semua untuk semua sahabat budaya. Mari kita masih punya waktu 8 menit lagi untuk menuju ke pukul 8 berakhir di sesi pertama live di program Mbak Ribasa. Nah, iya, potong dikukur rasa di daging dan sebuah filosofi peribahasa yang berasal dari budaya masyarakat Maluku. Sahabat budaya.

Nah, peribahasa ini bermakna empati yang sangat mendalam dan soliditas yang begitu kuat. Nah, detail makna dan filosofi dari peribahasa potong dikukur rasa di daging ini, sahabat budaya, yang pertama adalah ikatan persaudaraan. Ungkapan ini menggambarkan bahwa hubungan antar sama manusia atau anggota keluarga haruslah sangat erat, di mana segala bentuk penderitaan, kesedihan, kebahagiaan dialami oleh seseorang turut dirasakan oleh orang lain. Sementara satu rasa, alih rasa, beta rasa, ini sama seperti bagian kuku yang dipotong, namun rasa sakitnya ini tumbuh sampai ke daging. Hal ini mengartikan jika ada satu pihak yang tersakiti, maka seluruh kelompok atau keluarga akan ikut juga merasakan kepedihannya. Nah, nilai ini akan menjadi simbol kerukunan hidup, di mana susah dan senang dipikul bersama tanpa memandang perbedaan. Mari sahabat muda mau bergabung, di chat tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4419250. Memang terkadang bahwa hidup ini susah untuk ditebak, ya. Terkadang kita maunya A tapi Tuhan maunya B, kita maunya C tapi Tuhan maunya A. Tapi belajar saja untuk ikhlas menjalani, ya, karena ya walaupun namanya manusia, ya, terkadang di awal-awal kita, aduh kok kenapa bisa begini, kenapa harus seperti ini gitu, terkadang muncul pertanyaan yang begitu besar. Tapi kalau kita belajar dengan hikmat, ya, belajar untuk pelan-pelan mencoba menerima itu dengan hati yang ikhlas, jiwa yang besar, maka jangan, ya, memang terkadang, ya, kita lihat aku kenapa susah, ya, gitu. Tapi jalani saja dulu. Kalau kita menjalani, maka Tuhan akan memberikan kemudahan. Nah, untuk semua sahabat budayaku yang lagi berjuang di luar sana untuk keluarga, kita doakan semoga Tuhan kasih jalan keluar yang baik untuk kita semua, karena tidak ada jalan keluar yang tidak bisa kita gapai bersama kalau kita selalu bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, sahabat budaya, kalau gitu Richard pamit deh. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Dan nanti pukul 8 kita lanjut lagi, tapi masih di sesi kedua. Sementara di pukul 7 ini sampai pukul 8 di TikToknya Pro4 kita live 1 jam saja sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya, sahabat budaya. Semoga apa yang kami hadirkan untuk sahabat budaya memberikan semangat positif untuk kita bersama. Oke, terima kasih sekali lagi. Oke, semangat pagi sahabat budaya. Terima kasih ya Rizal Wami, Om Yon, terima kasih juga. Oke, nanti kita ketemu lagi di luar dan waktu, ya. Selamat pagi, kita bersemangat. Richard masih terus menemani sampai jam 10 pagi nanti.

0: ketabrak.
1: Hei Liani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ini kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
3: Kabaratna Pro 4.
4: Sahabat budaya Buang Jung. Upacara Buang Jung merupakan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat suku perairan di Pulau Bangka dan secara rutin setiap tahunnya menjelang angin musim barat berhembus. Upacara ini merupakan simbol kepercayaan dan keyakinan masyarakat setempat terhadap Dewa Laut. Upacara Buang Jung dilaksanakan dengan tujuan untuk menyampaikan persembahan kepada Dewa Laut agar kiranya Dewa Laut memberikan isi laut kepada nelayan ya. Dengan memohon kepada Dewa Laut agar mereka terhindar dari segala macam balak, malapetaka dan kemelaratan. Keseluruhan proses ritual Buang Jung ini dapat makan waktu hingga 2 hari 2 malam. Upacara ini pun diakhiri dengan melarung miniatur kapal bersama berbagai macam sesaji ke laut. Upacara Buang Jung biasanya diadakan di kawasan pantai yang dekat dengan perkampungan suku Sawang. Salah satunya di Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Indonesia.
3: Demikian Kabaratna Pro 4.